0: kalau tadi teman Pro 2 kan kita ngomongin soal AI gitu ya, banyak juga emang dampaknya ke manusia, baik itu dari segi positif sama negatifnya.
1: Betul.
0: Tapi gimana kalau ngomongin soal kelingkungannya gitu,
1: nah,
0: Lisa?
1: Nah, ini menarik sih dibahas.
0: Iya, karena ternyata menurut aku tuh gak cuman kayak mesin pencari atau AI gini juga. Mm-hmm. Ya, let's say mungkin kayak Google dan semacamnya, mereka itu kayak butuh air yang emang kayak banyak banget gitu loh, buat ngedinginin servernya gitu.
1: Iya, iya, aku juga sempet denger itu, Kak.
0: Nah, kan jadi kayak kecerdasan buatan itu gak langsungnya kayak datang tiba-tiba di dada dia,
1: iya,
0: di dalam HP
1: jadi,
0: kita gitu.
1: Mm-hmm.
0: Gak yang langsung jadi juga. Pasti mereka sama kayak komputer atau mungkin kayak laptop yang butuh yang namanya mesin gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, alias namanya itu kan server ya. Kan
1: yeah,
0: di depan aku kan orang TI ya.
1: Di depan mana ya?
0: Depan ini. Ya, karena kayak gitu kan pasti mereka butuh server. Nah,
1: betul.
0: Cara mereka untuk mungkin maintenance servernya kan ada cara lain gitu. Misalkan mungkin kalau misalkan servernya kayak udah overheat, mm-hmm, kepanasan, contohnya kayak didinginkan.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Masukin kulkas gitu ya.
0: Ya, kalau enggak kulkas, chiller atau freezer. Tolong teman Pro 2.
1: Nah, jadi ya, teman Pro 2 jangan ditiru. Nanti takutnya dimasukin kulkas beneran.
0: Ya baru nanti kalau rusak pokoknya salahkan aja Isa. Nah, jadi aku pengen ngasih tahu nih Isa sama teman Pro 2.
1: Okay.
0: Jadi kecerdasan AI itu kalau misalkan mereka butuh ngedinginin servernya itu emang kayak banyak banget jumlah airnya gitu dalam jumlah besar.
1: Hmm.
0: Jadi dia bilang tuh ya kalau rata-rata mereka tuh butuh air 500 ml air itu untuk 20 sampai 50 interaksi teks.
1: Damn, 20 interaksi ya?
0: Iya, 500.
1: Sedangkan kita satu dunia ini berapa?
0: Iya. Sedangkan kita kayak minum gini ya, berarti mungkin kayak 500 satu botol kali ya.
1: Iya, iya.
0: Dan itu tuh buat 20 sampai 50 tadi tuh interaksi teks. Kamu bayangin kalau misalkan kayak 100 teks, mungkin kalau misalkan ada ya. Nah, itu kan berarti kayak 1 liter teman Pro 2.
1: Iya.
0: Tapi kan yang pakai enggak cuma satu orang doang ya?
1: Iya, betul. Satu dunia pasti pakai.
0: Satu dunia kayak gitu. Nah, jadi kamu bisa bayangin dong butuh berapa juta air buat ngedinginin si servernya gitu.
1: Air bersih lagi.
0: Air bersih dan ibaratnya itu karena si servernya ini kan nggak boleh yang kayak panas.
1: Kalau
0: panas,
1: panas
0: ntar dia jadi nggak bisa dipakai gitu.
1: Betul.
0: Nanti kamu curhatnya sama siapa? Kenapa?
1: Aduh.
0: Hah? Tadi kamu mau bilang apa? Mungkin
1: ini kan itu apa namanya, air bersihnya kan ditaruh di mana? Kata Kak Cindy tadi.
0: Nah, jadi itu aku tuh pernah dengar Isa, mereka itu ada kayak tempat penyimpanannya sendiri buat servernya ini. Salah satunya itu ada di kutub utara atau selatan.
1: Wow,
0: di daerah Antartika. Nah, jadi katanya memang mereka itu kayak bukan menanam sih. Tanam-tanam ubi, enggak gitu. Tapi maksudnya mereka itu kayak nanemin si servernya ini di bawah beberapa meter gitu dari tanah, karena memang Antartika itu kan terkenal sama dinginnya gitu.
1: Mm-hmm, jadi mereka butuh dinginnya Antartika itu ya untuk mendinginkan server AI.
0: Tapi masalahnya Isa, justru itu tuh kayak memicu salah satu pemanasan global. Karena ibaratnya nih kan servernya itu dipakai buat apa, si esnya itu kan dipakai buat ngedinginin si servernya. Jadi otomatis bisa dibilang gak cuma lingkungannya doang, tapi karena kita juga kayak turut andil gitu loh buat bikin es batu yang kayak abadi. Tahu kan pernah dengar es batu abadu yang kayak di Antartika?
1: Abadu.
0: Abadi teman yeah. Produk kalau abadu beda. Nah, kalau misalkan kayak es batu abadinya tuh kayak encer, mencair, ya sebenarnya dampaknya ke kita juga.
1: Betul. Ih, jangan cair dulu dong, aku mau ke Antartika juga.
0: Iya. Siapa yang mau ke Antartika barengan sama kita, bisa gabungan.
1: Open trip.
0: Iya, kita open trip. Oh enggak dong teman Pro 2. By the way, kalau misalkan apa ya, kalau kamu mungkin punya cerita lain juga soal
1: betul,
0: kayak AI, biasanya kamu kalau pas kuliah pakai AI itu buat apa aja gitu, bisa banget gabungan sama kita tuh. Isa, di mana itu?
1: Di 081-258-487-885.
0: Benar, ke WhatsApp kita. Sama mungkin teman Pro 2 bisa juga ikutan gabungan sama kita di Instagram story-nya @rriprodosamarinda. Karena kita tuh ada bikin question box gitu, kayak kapan terakhir kamu pakai si AI gitu. Bisa tuh langsung jawab di question box-nya di @rriprodosamarinda dan juga gabungan di RRI Digital.
1: Yeay.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Pagi-pagi udah diajakin beraksi sama kotak teman Pro 2. Tapi kamu tahu enggak lagu yang tadi?
1: Yang apa? Yang beraksi.
0: Yang beraksi itu. Pernah dengar atau pernah?
1: Waktu di zamannya inbox.
0: Zaman-zaman yang cuci-cuci, jemur-jemur.
1: Iya, iya, iya. Tapi kayaknya apa? Enggak sempet sih nangkep itu. Aku nangkepnya yang kayak masih zamannya apa? Smash.
0: Oh, you know me so well. Udah cukup. Kita lanjut aja ngebahas yang berikutnya tuh teman Pro 2. Kali nah, ini okay. Apa tuh?
1: Nah. Kalau tadi kan kita udah bahas tuh kalau AI itu butuh banyak air. Nah, sekarang kita bahas pekerjaan yang mungkin digantikan nih sama AI.
0: Enggak menutup kemungkinan sih, karena kan dengan seiring perkembangan zaman atau teknologi teman Pro 2, aku bisa bilang ada beberapa profesi atau pekerjaan yang kayak bisa digantikan gitu sama AI. Dan justru yeah. malah kayak ya bisa mengurangi yang namanya si lapangan pekerjaan gitu.
1: Bener.
0: Apa aja tuh, Isa?
1: Yang paling banyak bukan di sini sih, tapi di beberapa negara ada yang kayak sopir yang paling kemungkinan digantikan sama AI. Kenapa? Karena di beberapa negara mobil tuh udah pakai AI. Contohnya kayak Tesla.
0: Maksudnya si Cici
1: iya, itu. Ya, itu kenapa? Maksudnya dia kan udah pakai apa namanya kayak autopilot kan. Jadi kayak itu kan apa namanya, kita kan gak selalu yang namanya pegang setir, yang selalu ini kan, jadi kayak dia bisa membantu kita. Ada juga yang pure kayak dari dateng, dari mulai dari kita pesen, itu tuh gak ada supirnya. Jadi yang kayak kita, ada yang bilang tuh kayak diserin hantu.
0: Oh, aku tuh kayaknya pernah denger deh. Jadi ibaratnya ada kayak satu perusahaan yang mereka tuh menyediakan jasa supir atau kayak jasa kayak mobil gitu,
1: iya.
0: Mobil antar, tapi nggak ada ini si supirnya.
1: Iya benar.
0: Jadi benar-benar semua mobilnya itu tuh pakai teknologi kayak tadi tuh yang kata kamu autopilot kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya autopilot. Jadi kayak dari tapi benar kita nyampe di tempat tujuannya. Keren kan?
0: Jago banget, gokil, iya, ultra gokil. Aku tuh baru tahu ya, karena tadi tuh aku kepikiran, kok bisa ya AI sampai jadi supir, maksudnya bisa gantikan supir.
1: Iya.
0: Ternyata semasif itu ya perubahannya.
1: Kayak perubahan sebesar itu loh, dari menurutku perubahan terbesar sih terjadi setelah COVID ini ya. Jadi kayak teknologi tuh makin pesat gitu.
0: Benar-benar. Nah, terus juga berikutnya nih teman Pro 2, mungkin kayak kalau kamu ada di dunia kreatif, aku ngerasain banget sih dampaknya kayak gitu. Karena sebelumnya aku tuh kan juga kayak desainer grafis sebelum masuk sini tuh Isa.
1: Oh, iya?
0: Tapi mungkin dulu tuh sebenarnya udah ada sih yang namanya AI, tapi nggak yang kayak semasif sekarang gitu loh penggunaannya. Bahkan di beberapa mutual aku tuh yang di Instagram udah ada yang kayak ngeklaim profil dia itu sebagai videographer AI.
1: Oh.
0: Ya, jadi dia tuh videographer, tapi base-nya tuh kayak pakai AI gitu semuanya. Mungkin kayak gak cuman dari prompt-nya mungkin dari dia, tapi kayak cara ilustrasinya kayak gitu tuh dari AI, kayak gitu. Iya. Bahkan kan sekarang tuh ramai banget ya, kayak di TikTok atau kayak di YouTube yang kayak macam video-video brain rot gitu. Ada
1: iya, betul.
0: Kucing jadi manusia.
1: Iya, tung-tung sahur tuh paling rame.
0: Ya, tung-tung sahur kayak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Nah, di satu sisi sebenarnya ya bagus sih ya, tapi di sisi lain aku tuh ngerasa sisi, wah banyak kebanyakan sisi ini, tapi maksudnya kayak yang kayak gitu tuh yang kayak manusiawi dan humanis itu kayak agak kurang gitu.
1: Menurut aku juga desain dari manusia tuh lebih bagus, karena kan aku tuh kadang beberapa kali lewat di jalan ada yang desainnya tuh AI banget, jadi dia tuh jualan kayak ayam geprek gitu, tapi tuh kayak membara banget gitu, tau gak sih? Vibesnya ayam gepreknya tuh kayak kurang gitu jadinya.
0: Iya, jadi kayak agak too much sih sebenarnya.
1: Jadi mentang-mentang ayam geprek yang pedes, jadi backgroundnya tuh merah semua gitu, jadi kayak wah iya sih bener kreatif, tapi menurut aku tetap lebih bagus yang ada sentuhan dari tangan manusia sendiri.
0: Benar, pasti tuh kayak menurut aku, gak cuman aku doang, mungkin ada beberapa orang yang ngerasa ini kayaknya desainnya pakai AI ya.
1: Iya, ketara banget gitu. Karena kayak apa ya,
0: pasti bakal kelihatan banget gitu teman Pro 2. Tapi sebenarnya gak ada yang salah sih, cuman menurut aku kayaknya lebih better, lebih bagus kalau misalkan mungkin pakai include tadi tuh yang kayak desainernya langsung.
1: Betul.
0: Gitu teman Pro 2.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
5: Cepat cek budaya.

0: Ludok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Jadi, Isa, menurut kamu kalau cuaca di pagi hari ini kayak gimana nih?
2: Aku ramal
1: Dilan kah?
2: Dolan.
1: Oh, Dolan. Gimana tuh?
2: Kalau dilihat dari jendela RRI sini ya, ini kayaknya mendung sih. Aku berharap banget hari ini hujan.
1: Mendung? Kayaknya bukan mendung, tapi menurut aku ya, Isa, bukan mendung, tapi kayak agak cerah, tapi kayak berawan gitu.
2: Oh, iya sih.
1: Tapi mungkin biar lebih lengkapnya lagi, kita langsung tanya kali ya ke BMKG gitu.
2: Iya dong.
1: Dan sekarang kita terhubung sama perakirawan kita kali ini, sama Kak Bayat. Nah, halo Kak Bayat. Oke, halo Kak Bayat, boleh silakan ngomong, bicara Kak sedikit.
3: Halo, selamat pagi.
1: Oke, halo, selamat pagi Kak. By the way, ini ya Kak, aku izin, kayaknya komputer kita lagi agak ini, suaranya nggak masuk. Jadi aku izin via ini, teleponnya ntar via HP gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu kali ya, ngomongin soalnya kayak BMKG nih. Oh, kok BMKG, kalau misalkan hari ini mungkin kamu ada kayak ada rencana pengen keluar gitu, bisa kali ya teman Pro 2, karena aku lihat sih enak aja gitu ya cuacanya gitu.
2: Iya, adem-adem gitu ya, gak panas, gak hujan, emang belum hujan sih.
1: Iya gitu. Nah jadi, nah sekarang kita udah terhubung nih langsung lagi sama Kak Bayat, tapi via telepon aku. Halo Kak Bayat.
4: Halo Kak, selamat pagi.
1: Nah halo, selamat pagi, boleh nih silakan kasih tahu kita nih untuk info cuaca hari ini seperti apa, silakan Kak.
4: Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Senin 24 Agustus 2020. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 25 km/jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius serta dengan kemampuan udara pada hari ini berkisar antara 55 hingga 70%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Bayat. Nah itu tadi teman Pro 2, kalau aku denger sih tadi untuk cuaca hari ini gimana tuh Isa?
2: Cerah berawan.
1: Yes, cerah berawan, kayaknya cocok banget deh kalau misalkan mungkin kamu ada rencana pengen goes.
2: Bener banget, jam pagi ini enak banget.
1: Iya, jam pagi terutama kan kayaknya kita tuh kayak tahu gak sih liburnya kejepit. Karena
2: iya,
1: besok udah libur gitu. Mungkin kalau kamu ada yang ngambil cuti hari ini teman Pro 2, atau mungkin ya udahlah meliburkan diri. Bisa
2: ini
1: tuh.
2: Pas banget sih buat jalan.
1: Benar, bisa pas buat jalan atau mungkin kayak di rumah juga enggak apa-apa sih teman Pro 2. Tapi kata aku sih kita ada enggak ada salahnya kayak buat kayak gerak-gerak gitu enggak sih?
2: Betul,
1: kayak jalan keluar sebentar.
2: Menghirup udara segar kapan lagi? Ini apalagi enggak panas ya?
1: Benar, kapan lagi?
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: RRI Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan

0: Isa.
1: Iya.
0: Menurut kamu sebenarnya kalau kita gak pernah pakai AI sama sekali, itu hitungannya kita bakal kudet atau ya yaudah kita ya hidup sewajarnya aja gitu? Kalau menurut kamu gimana kalau kita misalkan hidup gak pakai AI?
1: Bisa jadi karena ada yang pakai AI tapi masih tetap pakai sosmed, ada yang memutuskan untuk pakai AI tapi juga pakai sosmed, jadi kayak kudetnya tuh tergantung dia juga. Tapi di zaman sekarang ini tuh kayaknya nggak bisa deh, nggak apa ya, nggak berurusan dengan AI berurusan apa sih, nah,
0: punya masalah kan dirimu sama AI, kamu ada masalah apa?
1: Bersinggungan dengan AI karena kayak apa ya, di kehidupan sehari-hari tuh kita pasti ada yang namanya pakai AI. HP kita aja kan pasti pakai AI dong.
0: Iya, bahkan tuh kalau kamu ngeliat di sosmed misalkan kayak TikTok, Instagram, sekarang kan udah ada kayak AI-nya gitu
1: banyak
0: kan.
1: Banyak konten-konten yang AI.
0: Iya, banyak konten AI, dan bahkan sekarang tuh aku tuh kemarin yang kurang aku suka ya, pas aku buka Instagram, kayak agak lelet gitu loh, aku mau cari username orang. Bukan stalker kok teman pro 2.
1: Curiga deh.
0: Takut. Nah, aku tuh lagi ngetik gitu kan username-nya misalkan @arianagrande gitu. Nah, tapi tuh kayak agak lama, ternyata dia tuh sistemnya udah terintegrasi sama AI.
1: Oh.
0: Nah, jadi tuh kayak harus kerja dua kali gitu loh, karena yang muncul pertama tuh yang AI-nya gitu dulu tuh, kayak ngasih tahu suggest post atau mungkin orang-orang yang mirip sama yang kayak Ariana Grande gitu, maksudnya username-nya. Cuman kan aku tuh kayak kepengen purpose-nya aku tuh langsung klik gitu ya, aja gitu loh.
1: Langsung Ariana, keluar ya Ariana.
0: Iya, keluar gitu. Ariana. Nah, itu tuh teman Pro 2 ternyata mereka kayak lagi ibaratnya kayak update sistem gitu. Nah, bahkan di TikTok tuh juga kan udah kayak muncul tuh si AI-nya yang kayak memang sering kita lihat juga. Jadi kalau misalkan mungkin kayak WhatsApp juga gak sih?
1: Iya,
0: WhatsApp juga kan, kayak apa gitu kita cariin apa, ntar dia bakal muncul juga tuh si chatnya gitu atau botnya.
1: Bahkan WhatsApp sekarang udah bisa yang voice note jadi teks.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Jadi kayak kita tinggal voice note aja, terus itu bisa berubah jadi teks.

0: Dari mana itu?
1: Dari WA.
0: Dari WA?
1: Voice note.
0: Oh, aku tuh kayaknya tahu deh, tapi dulu pas bukan HP yang buah kegigit ya. Ya itu, jadi ada, dulu tuh ada kayak di HP aku, kita tuh kayak sisa voice note gitu aja. Kita pencet yang kayak mikrofon gitu kan, tap iconnya itu, entar dia tuh bakal kayak ngubah si suara kita tuh jadi teks.
1: Iya, itu
0: nah,
1: di
0: sekarang
1: WhatsApp.
0: Udah ada di aplikasi juga dong berarti?
1: Iya, di WhatsApp-nya langsung, Kak.
0: Wow.
1: Jadi itu ada di setting, di chat, terus nanti ada transkrip. Jadi teks gitu. Aku baru tahu kemarin karena adik aku, sepupu aku tuh bilang ini, lah kok tiba-tiba dia bisa nulis nama aku panjang banget gitu. Ternyata kata ibuku tuh dari ini, voice note.
0: Oh.
1: Aku juga kaget ternyata WA udah se-update ini loh.
0: Iya, aku tuh baru tahu malahan dari kamu yang itu, Isa. Jadi kan mungkin kalau kamu kayak lagi berantem nih, misalkan sama pacar. Kan ada tuh orang yang kalau berantem tuh yang via chat gitu kan.
1: Oh, mm.
0: Bahkan aku
1: long
0: tuh pernah,
1: gitu ya?
0: Iya kayak long text yang kayak, kamu tahu satu bubble chat itu satu layar semua, bahkan kayak scroll hole dikit.
1: Dayung.
0: Bisa tuh pakein si yang voice note gitu kan yang berubah jadi teks. Jadi biar kamu gak yang kayak capek jempolnya, gitu ya. Ngetak-ngetik, maaf sayang aku gak maksudnya gini. Atau gak mungkin yang kayak
1: aku
0: dari,
1: aku bisa jelasin.
0: Kamu ya gak pernah berubah blablabla. Daripada antara capek kan via jempol, bisa tuh kan pakai yang fitur voice note itu teman produk.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak, tolong!
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
4: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: di 88,5 FM teman terbaik kamu dan Zilimit Piggy.
1: Zilimit agak kesiang dikit nih ya.
0: Iya sih, ada beberapa orang tuh yang kayak kalau masuk jam 10 tuh udah ada yang bilang kayak selamat siang gitu.
1: Iya, kalau kamu aku udah siang.
0: Kalau
1: siang
0: dikit aku, lah. Iya, kayak selamat pagi menuju siang gitu enggak sih
1: jatuhnya. Iya.
0: Aku tuh menurut aku ya jam 10 tuh masih pagi tahu, kecuali kalau masuk ke jam 11. Jam 11 tuh menurut aku kayak ya? Udah masuk siang. Nah tapi tuh ada beberapa tuh kalau misalkan kayak request lagu gitu kan, dia bilang selamat siang, sebentar ini masih jam 10 teman-teman semuanya. Kayak gitu. Tapi kita kali ini kan tadi udah banyak banget kan ngomongin kayak soal AI dan semacamnya gitu teman Pro 2. Nah kita
1: apa nih tebak.
0: Aku tuh tadi lupa bacanya gabungan di Instagram story, tapi nanti aja teman Pro 2.
1: Aduh.
0: Kamu pernah gak sih ada di situasi yang menurut kamu kalau misalkan teman kamu cerita ya misalkan kayak soal pasangannya atau apa gitu, kamu pengen kayak ngasih masukan, kayaknya gak gitu deh Kak Sin kayak gitu, tapi kayak justru setelah kamu ngasih masukan tuh malah bukannya jadi teman kamu tuh kayak ngerasa enlightened gitu, jadi kayak dimusuhin gara-gara dikasih terlalu fakta gitu. Kamu pernah gak ada di situasi gitu?
1: Kalau aku sih, aku lupa ya pernah tau gak, tapi yang aku tahu ibuku sih, kemarin ibuku sempat cerita. Hai ibu, ibuku lagi dengerin.
0: Iya, halo ibunya, ibunya Kak Aiza.
1: Ih kok kakak sih?
0: Iya yaudah deh, onti.
1: Bude.
0: Halo ibu. Okay. Gimana
1: kalau ibu dan teman Pro 2, jadi aku izin cerita ya ibu. Jadi ibuku tuh punya teman, temannya tuh punya anak juga seumuran sama aku. Curhat gitu, cerita kalau anaknya tuh selama ini tuh kerja gitu loh. Nah selama kerja tuh dia pulangnya kadang telat, kadang tuh udah waktu itu udah gak pulang 3 hari atau berapa gitu, kata ibunya temanku. Nah ceritalah si ibunya temanku ini ke ibuku. Abis itu ternyata ibuku tuh tahu ternyata si anaknya ini nggak kerja, sempat kerja memang beberapa hari, cuma beberapa hari lagi tuh ternyata udah nggak kerja lagi gitu. Nah kebetulan
0: kenapa?
1: Aku nggak tahu ya alasannya kenapa. Terus dia ibunya tuh nyariin gitu, kenapa, kemana, kok belum pulang jam segini gitu. Kamu bermalam di mana? Apakah kerjaan kamu seberat itu gitu kan? Terus akhirnya karena ibuku tuh tahu karena tempat kerjanya temanku ini itu sama dengan ponakannya ibuku.
0: Ada keluarganya juga di sana.
1: Ada keluargaku yang kerja di situ. Nah, dia tuh mau bilang kalau kan dicurhatin kan. Nah, ibuku tuh mau bilang kalau anaknya ternyata enggak kerja tuh enggak enak gitu kan, karena menurut ibuku tuh situasinya enggak tepat gitu. Jadi ibuku cuma bilang coba ditanyain atau diikutin gitu kan, dianterin. Ayo ibu anterin gitu. Biar kamu nih bener enggak sih gitu. Tapi si ibunya malah kayak tersinggung gitu kak, karena kayak ya kalau Isa diikutin ke kayak begini gitu.
0: Iya sih,
1: ini anak aku kayak gimana
0: di posisi ibunya tuh kayak ngapain sih udah gede ngapain dianterin gitu.
1: Iya, jadi kayak awkward gitu kan. Jadi kayak ibuku ya oh ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian ibuku jadi kayak renggang gitu, bukannya kayak awkward gitu. Tapi kalau sekarang udah, dia udah ini lagi sih, udah apa ngobrol lagi sama ibuku. Kalau waktu itu sempat kayak renggang beberapa bulan gitu.
0: Iya sih, tapi jujur kayak susah juga sih, karena aku bisa memahamin ya, karena situasi sekarang tuh cari kerja kan emang kayak susah juga kayak gitu. Apalagi nih kalau misalkan kita kayak kurang begitu bisa kayak adaptasi, ya mau gak mau pilihannya antara kita tetap bertahan di kerjaan itu atau gak cabut. Nah yang jadi masalah itu, yang itu ini tuh dirasakan sama teman aku juga Isa. Karena beberapa teman aku tuh dia tuh kayak udah senang banget dapat kerjaan setelah seribu purnama.
1: Nah, pertapa.
0: Iya, setelah pertapaan berapa banyak, berapa lama gitu kan. Tapi pas begitu masuk kok vibe-nya beda gitu ya. Maksudnya kayak ini bukan situasi yang pengen aku jalanin kayak gitu.
1: Gak sesuai ekspektasi.
0: Iya, kayak misalkan atasannya tuh mungkin ya kayak kurang menyenangkan, negurunya tuh kayak yang terlalu verbal banget dan semacamnya kayak gitu. Nah, tapi tuh dia tuh kayak baru seminggu atau sebulan kerja gitu. Nah, ternyata turns out akhirnya dia cerita kayak kalau sebenarnya aku kurang cocok deh sama budaya yang di sana kayak gitu. Nah kayak gitu sih, kayaknya aku kayak ngerasa banget dari anaknya pun kayaknya nggak enak juga sih bilang kayak udahan kerja kayak gitu.
1: Tapi dia nggak ngabarin gitu loh kak, jadi kayak ibunya bertanya-tanya gitu.
0: Nah itu yang kayak jadi permasalahan juga, apa kita langsung hadirkan aja? Enggak teman Pro 2,
1: kita panggil nih.
0: Ya jadi kalau menurut kamu nih, kira-kira teman Pro 2 kalau misalkan kita kayak pengen ngasih masukan terus ternyata jadi musuhan, itu sebenarnya gimana nih menurut kamu? Bisa gabung maksudnya teman Pro 2 bisa gabungan sama WhatsApp kita tuh di 08125848785 atau ke Instagram kita di mana itu Isa?
1: @RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan bisa gabungan juga di aplikasi RRI Digital.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Nah, menurut teman pro dua.
1: Santai, santai, Ita, santai.
0: Jadi beli
1: dunia aja sih. Ini kebal. Jangan dikejar aja. Santai, santai. Kenapa? Okay, kenapa?
0: Okay. Menurut kakak nih, kalau ada teman yang curhat tuh, menurut kakak dia tuh minta pendapat atau emang cuma pengen didengerin aja?
1: Nah, itu tuh tergantung lagi. Sebiasanya sih aku tuh kayak coba mirroring gitu, coba kayak aku berkaca ke diri sendiri, kalau aku ada di situasi begini emang enaknya aku kayak ngasih masukan atau enggak, ya udah didengerin aja kayak gitu. Cuman biasanya kan ada beberapa orang yang kayak kita tuh enggak bisa ngebaca situasinya tuh kayak gimana. Jadi biasanya ya sudah, selama dia cerita ya udah aku dengerin aja dulu. Tapi pas mungkin dia udah kayak mulai nanya, "Menurut kamu aku harus kayak gimana nih?" Nah, itu baru aku bakal kayak ngasih tahu, "Kalau kamu gimana?"
0: Kalau aku sih selama ini ya aku dengerin. Tergantung juga sama kayak kakak, kalau dia lagi pengen cerita, ya pasti aku dengerin. Tapi kadang kalau emang lagi butuh saran, ya aku pasti bilang. Tapi kadang tuh aku bingung jawabnya gimana, kayak aduh aku ngerespon apa ya, karena kayak takut salah gitu.
1: Kamu ada nontonnya kayak keluarga artis gitu gak sih, yang Mario sama siapa tuh yang satunya lagi?
0: Kak Kev.
1: Iya, yang satunya lagi, satunya lagi. Yang Kev mah yang NPD.
0: Oh iya, siapa yang lupa namanya?
1: Aku lupa.
0: Noval. Siapa ya?
1: Pokoknya ada tuh, jadi dia tuh ada lewat di reels aku. Jadi si Mario ini kan cerita kan, pokoknya panjang lebar gitu. Nah terus yang adeknya ini, oh Iyo. Ada Iyo namanya.
0: Iya, itu kan Mario kak.
1: Iya,
0: itu Mario.
1: Itulah pokoknya teman pro 2. Nah terus karena dia gak tahu cara ngeresponnya kayak gimana, terus tiba-tiba dia kayak asbun.
0: Oh
1: iya. Kayaknya kita tuh pernah juga deh ada di situasi iya. Teman kita tuh cerita panjang lebar, kita tuh kayak pengen nimpalin tapi gak tahu kayak pengen apa gitu.
0: Betul.
1: Itu relate banget di aku juga teman pro 2.
0: Tapi kalau asbun jadinya kayak tidak menghargai sih.
1: Iya aku. Nah jadi sebenarnya untung aja dia tuh lucu kan, kayak effortlessly funny kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat dia yang lagi habis serius tiba-tiba kayak asbun begitu kayaknya lucu aja gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi menurut aku enggak semua orang bisa mempraktekkan kayak gitu sih, teman pro 2.
0: Takutnya kan dianggap kayak, ih kamu gak dengerin aku ya gitu.
1: Iya kayak gitu. Nah jadi kadang kita tuh ya kalau misalkan ngomongin soal kayak masukan begitu, lagi-lagi kita kayak harus ngeliat situasinya sih kadang. Nah betul. Tapi aku tuh beda, temen tuh beda treatmentnya kayak gitu. Ada beberapa teman yang mungkin buat kayak menyampaikan sarannya tuh yang kayak in a good way, harusnya kayak baik, gak apa-apa kok kayak gini, kayak kita kasih afirmasi. Tapi ada beberapa teman aku juga tuh yang bisa dibilang kita tuh agak brutal. Tahu kan kayak roasting kayak gitu.
0: Tipe yang kayak yang langsung gitu gak apa-apa ya.
1: Iya kayak langsung. Nah jadi justru aku tuh kalau misalkan sama teman aku yang kayak omongannya kayak pedes-pedes kayak gitu tuh bukannya kayak merasa tertampar, kayak merasa kayak kocak aja gitu kan. Jadi ibaratnya aduh ini gitu masalah ya? Berat banget. Tapi dengerin omonganmu yang kayak gitu, kayak lah iya kayaknya gak seberat itu juga deh permasalahan aku kayak gitu.
0: Itu kalau orang yang gak biasa denger saling roasting kayaknya tapi, kaget deh.
1: Masalahnya kalau misalkan mungkin orang lain denger tuh kayak, ini orang lagi temenan apa berantem?
0: Karena gak jauh beda gitu ya.
1: Iya kayak kelihatannya tuh mungkin kayak bakal berantem. Karena apa sih kayak saling saut-sautannya tuh kayak ini kayaknya tidak wajar gitu. Kayak gitu. Nah jadi better sih menurut aku kita juga harus tahu lawan bicara kita tuh
0: betul.
1: Orangnya yang seperti apa kayak gitu. Kalau misalkan mungkin dirasa kamu punya teman yang emang kayak bisa nih diajak ngobrol belak-belakan, gak apa-apa. Tapi jangan juga dipaksain. Kamu bisa, kamu kayak, aduh aku orangnya begini, cuman bisa ngomong belak-belakan, tapi sama orang yang emang kayak ya agak sensitif.
0: Iya ada orang gitu. Yang kayak baru bilang sesuatu aja udah kayak, apa aku begini ya? Oh ternyata gitu. Kayak ya, dia memang tuh merasa
1: enggak gitu teman pro 2.

0: Taulah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.
3: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
1: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
1: Tau aja, Mama. Nothing but the truth now.

0: Aku mau nanya nih kak.
1: Apa tuh?
0: Menurut kakak, gimana sih caranya ngasih masukan biar orangnya tuh gak tersinggung gitu?
2: Sebenarnya sih tergantung lagi. Aku tuh biasanya mesti kayak ngeliat orangnya tuh kayak gimana dulu gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita tuh baru kenal terus kayak tiba-tiba kasih masukan, sepertinya sih it's a big no-no kayak gitu teman pro 2. Tapi lagi-lagi kalau misalkan mungkin kayak untuk konsep yang kayak profesional, kalau kerja kayak gitu, sebisa mungkin aku tuh kayak misalkan aku kan suka ngasih tahu nih ke teman-teman broadcasting school. Biasalah gue kan ketua kelas host.
0: Ini gaul.
2: Nah tapi kayak cara aku ngasih taunya tuh nggak yang kayak terlalu judgement banget kayak gitu. Ya namanya juga kalau misalkan orang bikin kesalahan kan wajar gitu. Jadi maksudnya aku kayak bukannya kayak nambah pressure gitu. Kamu ini gimana sih? Udah tahu begini malah salah, nggak kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah aku langsung straight to the point-nya aja. Misalkan kayak di bagian ini kamu salah, kamu harus perbaikin kayak gitu. Contohnya aja orang sebelah gitu.
0: Sekali dua kali masih aman ya.
2: Kayak gitu maksudnya, ya aku ngerti sih, kita kan sekali dua kali mendaki.
0: dua kali tiga, enam.
2: Enggak lanjut. Aduh parah banget. Maksudnya kayak gini teman pro 2. Jadi ya namanya juga orang tuh suka bikin kesalahan. Wajar sih. Nah yang gak wajar itu kalau misalkan kesalahannya diulangin mulu. Ya itu ya wajar banget kalau misalkan kita tegur kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan menurut aku kayaknya masih batas wajar deh. Ya sudah misalkan kayak ngomongin soal kayak masukan kayak tadi tuh kan kayaknya bagusnya yang ini deh kayak gitu. Tapi lagi-lagi aku tuh suka ngeliat orangnya kayak gitu. Kalau emang dirasa oh sepertinya dia gak bisa kasih yang kayak kita langsung tuh straightforward kayak gitu. Ya yaudah kita ya paham-paham aja kayak gitu. Kalau kamu gimana Eksa?
0: Kalau aku sih kayaknya ngasih taunya tergantung ya. Kadang tuh ada yang tiba-tiba tuh kita lagi di tempat umum. Nah itu kayak kayaknya gak gitu deh kamu gitu kan. Tapi kan kita gak bisa langsung ngasih tahu ya. Jadi aku ngomongnya ya pas udah selesai acara mungkin atau pas lagi berdua. Biar orangnya tuh gak ngerasa dimarahin gitu loh kak.
2: Iya. Itu juga menurut aku tuh salah satu bare minimum atau basic manner gitu loh. Nah kalau misalkan itu tuh beda hal lagi. Kalau misalkan dia tuh kayak ngelakuin kesalahan tuh di tempat umum.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin kan kita langsung menyamperin dia. Hey kamu salah, kamu tidak begitu, enggak gitu. Tapi ya kayak gitu tadi tuh contohnya bagus juga tuh Isa. Jadi pas udah kayak cuman berdua doang, kayak kamu kasih tahu tuh dari POV kamu kan, dari sudut pandang kamu, kayaknya kamu tadi tuh ada bagian yang kurang deh di bagian ini atau apa gitu. Nah tapi mungkin kayak lagi-lagi kita lihat lagi kan ada kayak mungkin dia tuh bisa kita kasih masukan tapi kayak lagi capek gitu loh.
0: Iya.
2: Jadi kayak aku lagi capek banget. Oh ya udah deh nanti aja. Pas mungkin udah nunggu moodnya udah better, udah mulai kayak udah baikan, udah nggak begitu terlalu capek banget, baru deh dikasih tahu kayak gitu.
0: Soalnya aku pernah lihat orang yang dimarahin bener-bener di depan banyak orang. Sebenarnya bukan dimarahin sih, dinasihatin. Cuma kayak di depan banyak orang tuh gak enak banget. Karena itu kayak apa ya, kitanya juga merasa malu, orangnya juga gak enak. Kayak bikin semua tuh kayak ya mood swing banget jadinya.
2: Iya, aku tuh pernah ada nemu meme kayak gini. Jadi katanya aku gak bisa ngeflirt sih, aku gak bisa ngegodain orang, tapi aku bisa bikin semua orang tuh awkward sama aku.
0: Waduh, itu bahaya sih.
2: Kayaknya kondisinya tuh begitu teman pro 2. Jadi ya sebisa mungkin sih aku tuh sangat menghindari hal-hal yang kayak bikin kita semua canggung kayak gitu. Contohnya kayak gitu tadi tuh bagus juga gitu teman pro 2. Tapi anyways kalau kamu kayak gimana nih?

lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak, tolong!
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: sebenarnya sih teman Pro 2, kalau misalkan kita dikasih masukan itu gak selamanya bukan bermaksud kayak menyalahkan gitu loh.
1: Betul.
0: Justru malah kayak kita tuh ngeliat mungkin kayak ada ya hal yang kurang dan emang perlu kita tingkatkan kayak gitu.
1: Yang mungkin dapat dari masukan orang itu.
0: Iya, justru misalkan nih masukan ini tuh gak selamanya kayak buat menyalahkan atau menyudutkan kita. Justru kayak buat ngasih tahu kita kalau ini loh hal yang kayaknya perlu kamu perbaikin. Dan itu justru kayak buat kita sendiri sebenarnya. Buat kita tingkatkan lagi. Atau mungkin ya kayak buat menyempurnakan gitulah teman Pro 2.
1: Update diri gitu ya Kak?
0: Bener, kayak update diri. Nah jadi sebenarnya sih ini tuh lagi-lagi balik ke diri sendiri juga. Gak selamanya kayak kalau kita tuh harus kayak bersikap yang kayak defensif banget dikasih masukan. Tapi menurut aku juga gak semuanya itu harus kita bisa terima juga kayak gitu.
1: Iya, ada beberapa masukan yang harus kita kontrol juga.
0: Bener.
1: Karena itu keputusan kita kan kita sendiri yang ambil. Jangan sampai karena omongan orang kita ambil keputusan yang salah.
0: Benar, nah itu benar banget, aku setuju banget sama Isa. Jadi ibaratnya mereka kasih masukan, ya sudah, entar berarti kita yang kayak filter sendiri. Gak selamanya itu benar, maksudnya gak selamanya itu salah teman Pro 2. Tapi gak selamanya kita tuh harus kayak mengambil semua masukannya. Ya dipilah-pilah aja lagi, ibaratnya ambil baiknya, buang buruknya kayak gitu.
1: Benar.
0: Terus juga kalau menurut aku ya sebenarnya kritik atau mungkin kayak masukan itu justru itu bisa jadi bikin kita berkembang. Tapi tergantung lagi-lagi gimana cara kita mengolahnya sih.
1: Iya, sama kritiknya bagaimana ya. Kadang tuh orang yang kayak aku kan cuma jujur gitu. Tapi jujur kamu menyakiti hati orang.
0: Nah itu kayak menurut aku teman Pro 2 lagi-lagi dipilah lagi. Ada beberapa hal yang mungkin gak semuanya perlu kita utarakan. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita utarakan. Karena itu bukan buat diri kita sendiri, tapi buat kamu juga gitu teman Pro 2. Nah jadi lagi-lagi sebenarnya menurut aku sih kuncinya adalah K.
1: Bener,
0: bercanda teman Pro 2.
1: Emang K.
0: Maksudnya tuh kayak kalau misalkan baik dari orang yang dikasih masukan sama yang memberi masukan tuh kayak sama-sama yang namanya tuh respect gitu, saling menghargai. Jadi biar sama-sama enak gitu
1: iya,
0: keduanya gitu.
1: Ya.
0: Bener, nggak jomplang, nggak harus yang kayak ya salah satunya kayak ngertiin mulu kayak gitu, atau mungkin kayak aku kayak capek kasih masukan, aku malas deh ngasih masukan. Mungkin ada beberapa yang
1: bosen.
0: Begitu. Aku bosen, atau mungkin yang suka dikasih masukan juga kayak ngerasa ya aku salah mulu
1: deh. Iya, perasaan dari kemarin salah mulu.
0: Iya, lagi-lagi ya memang kuncinya itu adalah komunikasi teman Pro 2 kayak gitu.
1: Komunikasi adalah kunci.
0: Iya, kunci adalah komunikasi. Dibolak-balikin aja gitu. Tapi menurut kamu nih, kita masuk ke closing statement sebelum kita merapat ke jam 10.
1: Oke, udah jam 10 aja ya, enggak kerasa.
0: Iya, kalau kamu gimana nih, Sa? Closing statementnya, kesimpulannya dari pembicaraan kita pada hari ini.
1: Yang ini, yang topik yang kali ini atau
0: iya,
1: yang tadi?
0: Yang sekarang aja deh.
1: Yang sekarang aja ya. Kalau menurut aku ya gitu, kita harus tetap punya pendirian sendiri juga. Karena kadang masukan orang tuh beberapa yang kayak, kita kan gak tahu ya orang tuh ngasih masukan karena apa. Ada yang memang karena peduli. Ada yang kita gak tahu niat terselubungnya apa, tiba-tiba kok ngasih masukan padahal kita tidak meminta itu.

0: Itu juga aku setuju. Wis, ngeri banget. Sama kayak Isa juga, wis, gayum. Soalnya ya lagi-lagi balik ke diri kita juga kayak gitu teman Pro 2. Ada yang memang kayak masukannya ini emang kayaknya bagus buat kita cobain, tapi ada juga yang menurut kita mungkin udah cobain tapi ternyata nggak works gitu di kita, ya udah balik ke diri sendiri aja lagi kayak gitu. Tapi juga menurut aku yang kayak kasih masukan nggak harus yang kayak maksa banget kamu harus ngikutin masukan aku, kayaknya nggak juga sih kayak gak gitu.
1: Boleh kayak gitu, kamu harus ikutin aku.
0: Nggak juga awas sih.
1: Awas ya kamu nggak ikutin aku.
0: Iya, diancam sama Isa, takut banget sih teman Pro 2. tapi udah nggak berasa banget kita mau masuk ke jam 10 nih. Jadi gimana nih Isa? Katanya mau lanjut siaran sampai jam 12 malam kan Isa?
1: Waduh, kalau itu kayaknya Kaliza aja deh.
0: Mateng-mateng ada Kaliza di sini ngakak. By the way, aku juga pengen ngucapin makasih banyak buat PA kita hari ini, katanya perdana nih. sama Farah. Terus juga buat berikutnya teman Pro 2 nanti bakal dilanjut lagi sama suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam. Ya udah kalau kayak gitu, Cindy pamit undur diri.
1: Isa pamit undur diri.
0: Have a good day teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Waktu Info Pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2, perusahaan holding dan investasi Universitas Gajah Mada UGM PT Gama Multi Usaha Mandiri siap menghantarkan anak usahanya yaitu PT Swasya Prakasa TBK menggelar Initial Public Offering atau IPO di pasar modal Indonesia dengan target dapat menghimpun dana 45,22 miliar rupiah teman Pro 2. Melalui IPO, Swasya Prakasa akan menawarkan maksimal 323 juta saham baru kepada publik atau mewakili maksimal 30,30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Informasi lainnya teman Pro 2, grup K-pop Curtis akan merilis dua lagu baru dari versi terbaru mini album atau Extend Play EP Green Green bertajuk Green Green Play Extend. Dari laporan diterima EP Green Green Play Extend, Curtis menghadirkan dua lagu baru berjudul Pick It Up dan Money Money Money yang akan dirilis Senin 24 Agustus hari ini. Perilisan Green Green Play Extend juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Curtis pada 18 Agustus 2025. Informasi terakhir teman Pro 2, pebalap McLaren Lando Norris keluar sebagai juara Formula 1 GP Belanda 2026 secara dramatis di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Sementara pebalap tuan rumah Max Verstappen gagal finish setelah mengalami kecelakaan. Norris mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun musim ini. Ia finish terdepan setelah mengalahkan duo Mercedes Kimi Antonelli dan George Russell yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Silon Sepen Sederhana. Hai teman Pradua di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Bareng lagi sama Lija, kali ini aku bakal nemenin kamu teman Pradua untuk santai siang ya, di hari Senin yang kayaknya cukup hektik pastinya teman Pradua, 24 Agustus 2026. Tadi kesini aku pas jalan ke kantor lumayan macet, dan ini baru-baru aja kayaknya kok banyak truk ke bawah ya, mau ke bawah lagi, maksudnya ke arah sana Jalan Pahlawan, entah mau ngapain nih, bakal ada demo apa gimana ya teman berdua ya. Padat banget tadi ya, panjang antriannya. Oke, hati-hati aja buat kamu yang lagi di perjalanan, mantau papasan sama mobil-mobil besar itu ya teman berdua, dan selalu jaga apa kesehatannya kamu juga, karena kayaknya nih walaupun agak mendung ya, aku heran nih mendungnya apakah karena berawan atau jangan kabutnya udah sampai sini ya teman berdua. Kemarin-marin belum ada kabutnya, sekarang kayaknya udah agak tebel ya. Kita harapin mudah-mudahan hari ini bisa hujan lah ya minimal, karena udah lama banget gak hujan kayaknya ya teman berdua. Duh, rindu sekali sama hujan itu. Oke, ini di santai siang aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, dan kayak biasa untuk jam 10 sampai jam 12 ya ada Pradua Hitlist teman Pradua. Silahkan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin daripada kita pusing ya kan, langsung aja WhatsApp WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau kamu boleh juga isi question box yang udah aku sediain di Instagramnya @rariprodua Samarinda teman Pradua, atau kamu boleh juga gabungan di aplikasi RR Digital, ada fitur live chat di situ ya. Kamu komen lagu favorit kamu, habis itu kalau ada lagunya bakal aku putarin teman Pradua. Dan ini kayaknya udah ada yang gabungan via WhatsApp ya. Aku coba bacain satu-satu. Ada dari Amalia yang gabungan di WhatsApp dari pagi tadi. Mau lagu Menjauh dari Vanessa Zia kak. Terima kasih, siap aku puterin habis ini ya. Kemudian ini dari CL, CL juga gabungan via WhatsApp. Pagi kak, saya Chal, fansnya Selena Grace. Izin request lagu Sumpah Mati dari Selena ya kak. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas. Semangat beraktivitas juga buat kamu ya Selena, ada lagunya. Ada Nose juga, Nose gabungan via WhatsApp, mau request lagu Sumpah Mati juga dari Selena. Siap, aku siapin lagunya. Kemudian dari WhatsApp masih ada lagi dari Lara Purnama Sari. Halo Lara, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Mau request lagu dari Sami Simorangkir, Kesedihanku. Aduh, ini kayak suasana hati Lara di pagi ini sesuai sama lagunya ya. Jangan sedih-sedih ya. Oke, kita siapin lagunya, ngantri dulu ya teman berdua. Ini langsung kita puterin dulu dari Vanessa Z, ada Menjauh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Kiai itu Om Tradu itu tadi lagu dari kesedihanku dari Sami Simorangkir ya, Rikasan Lara. Udah aku putarin di Prada Hitlist untuk siang hari ini. Yuk kamu yang mau lagu-lagunya diputarin lagi masih bisa banget. Ya aku tungguin teman Prada 2 dan aku bacain lagi yang udah gabungan di question box ya. Kita ada berbinar. Belum tahu sih Kak, ini kayaknya masih pagi soal. Oh ya tadi di question box aku nanya ya, sesibuk apa kalian dan teman Prada 2. Kalau berbinar bilang dia belum tahu sih bakal sibuk apa enggak hari ini. Anyway, request lagu selesai Sabrina Leonor dong Kak. Ya makasih. Ya sama-sama, terima kasih. Habisin langsung aku putarin buat kamu. Terus ada Isanap. Pengen lagunya As It Was dari Harry Styles. Oke deh teman-teman berdua, langsung aja kita dengerin. Udah selesai dulu dari Sabrina Leonor.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Yo, it was dari Harry Styles on Pro 2. Udah hadir juga nih di Pro 2 Hitlist untuk siang ini ya. Kamu yang mau lagi lagu-lagu favoritnya diputarin masih bisa banget. Langsung aku bacain lagi teman Pro 2 yang udah gabungin di question box-nya kita. Ini ada HTTPS Lias ya. Mau lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Tadi udah aku putarin untuk lagu itu. Kemudian ada Ken FM mau lagu dari Kenris yang judulnya Semesta ya. Langsung aja deh kita putarin buat kamu lagunya Semesta dari Kenris.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Dari kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio, tahu?
1: Iya juga ya, lupa.

Oke, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman peradua, dan kita masih di peradua hitlist juga ya. Aku mau bacain lagi yang udah gabungan di question box-nya kita. Kalau tadi ada Ken FM yang mau semesta Kenris dan udah aku putarin lagunya teman peradua. Ini ada Farisa Naura juga. Yang katanya sih seninnya kayaknya belum terlalu sibuk, masih aman-aman aja, terkendali lah kak pokoknya ya. Mau cegil dari Nabila Takiyah. Ini di request juga sama Likyu 23 yang katanya hari Seninku sih biasa-biasa aja kak, B aja lah, aman lah katanya ya. Request lagu cegil, kalau gak ada cegil bayangin cinta yang lalu aja dari Nabila Takiyah. Langsung deh kita puterin aja lagunya buat kamu ya, dari Nabila Takiyah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bapak dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
4: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
6: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
5: Yeay.

Oke, Pro 2 Hitlist, Pro 2 Samarinda, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 11 ya, dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Aku bacain lagi yang udah gabungan nih bareng sama kita di siang hari ini ya. Dan sudah ada yang chat lagi di WhatsApp ya. Ini ada siapa? Aduh, kok gak ada namanya? Sebentar. Ini siapa ya? Ada lihat-lihat riwayat chatnya dulu ya, teman Pro 2. Oke, oh Hawa, oke, ternyata ini Hawa ya, nggak kita save nih, nanti kita save deh kontak-kontaknya ya teman-teman berdua ya. Halo, mau request lagu dari Ghea Indrawari yang judulnya 1000 kali, siap. Aku list dulu ya Hawa, habis ini aku putarin lagunya Ghea Indrawari 1000 kali pilihannya kamu. Kemudian ada juga yang nge-DM di Instagramnya kita teman berdua. Halo, izin mau request lagu Ari Lesmana yang sesi potret dong kak. Ini si Aji Jahnur ya. Sama temennya juga mau request lagu judulnya Teh Hijau dari Tulus. Lagu yang lagi kekinian emang sekarang ini lagu-lagunya. Oke, habisnya aku list dulu ya, nanti aku langsung putarin aja. Kalau gitu teman berdua kita dengerin ada 1000 kali dari Ghea Indrawari.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekat juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Okay, yeah, di sesi potret di Pradua Headless dari Ariel Lesmana featuring Inao ya, tahun Pradua. Ini salah satu lagi yang lumayan hits juga nih akhir-akhir ini ya, dan habisnya juga kita bakal putarin Teh Hijau dari Tulus, tadi masih direkam sama Ajijah ya, titipan temennya katanya. Aku bacain lagi teman Pradua yang udah gabungan di Instagramnya kita, di question box ini udah ada Sobat Nukai Taiwan. Fanbase-nya Nuka ini ya. Jalan keluar dari Nuka, terima kasih. Lagunya kebetulan ada ya, kita siapin, ntar habisnya aku putarin ya teman Pradua. Puji Astuti 1919, sibuk banget men Seninnya aku, wirawiri banyak kerjaan, waduh. Iya biar semangat, request lagunya Kendris yang Semesta. Tadi Mudan kamu udah sempat dengerin ya, soalnya udah aku putarin tadi. Dan Mudan moodnya balik lagi, jadi bisa semangat apa ngadepin tugas-tugas yang banyak itu. Ada Tulus tahun Pradua, Teh Hijau.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, aduh Nuka, jangan keluar. Tadi requestnya Sobat Nuka Taiwan udah aku penuhin ya maunya kamu di siang hari ini. Dan lanjut bacain lagi teman produser yang udah gabungan masih di question box kita. Ya, masih banyak lumayan ini. Ada RSM Ila. Oke, dia mau lagunya Kahitna titik Nadir. Kalau enggak ada lagu Firasat aja. Firasat ini teh dari siapa ini enggak disebutin ya yang nyanyi ya. Yang dinyanyiin Marcel apa Raisa ya, jangan-jangan yang Firasat itu ya. Oke, ntar aku coba cariin abis ini aku putarin lagunya buat kamu. Dan ini ada yang nge-WhatsApp lagi teman berdua. Namanya juga enggak disebut lagi. Ya Allah. Tapi dia udah sering ngechat kok. Ya ini siapa ya? Mau lagu salah ding. Oh Nia, ya siap. Dan Nia, nanti lain waktu boleh sebutkan nama dulu ya kalau ngechat kita ya teman produ, biar kita tidak menebak-nebak ini siapa nih. Atau nanti kita sebutin nomor HP-nya ya. Mau request lagu Nadib Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sama ini temanku mau lagunya Pici Kota yang judulnya Bahagia Lagi. Udah itu aja Kak, makasih. Siap. Aku siapin lagunya Nadib Bahasa Lama dulu deh kalau gitu ya teman produ, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagunya kebetulan ada ya, dan langsung kita puterin aja.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Okay, itu tadi firasat dari Raisa ya. Hari kesannya rasa mulia teman Pradua udah aku puterin untuk Pradua Hitlist. Yang hari ini lanjut lagi ada yang masih gabungan bareng sama kita di direct message ini ya. Ada Julaiha 18529. Akun fake ya ini. Second akun. Panggil aja Leha kalau katanya. Halo Kak, aku mau request lagu Mahen yang judulnya Seamin Tak Seiman. Sama temanku juga, bawa teman kamu ya. Kamu kan yang request. Ya Allah, galak banget aku. Sama temanku juga mau request lagu Naikila yang main-main gue. Makasih ya Kalija. Oke, terima kasih kembali. Ini di ngantri dulu ya. Ntar yang teman-temannya yang request itu belakangan kalau sempat ntar diputarin lagu-lagunya ya. Kita

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Eka dan Prado masih di Santai Siang dan masih di Prado Hitlist. Setelah tadi lagu Bahagia Lagi dari Pici Kota ya, udah diputerin tadi buat yang request. Dan habis ini nanti masih ada antrian lagu lain ya. My Man Gue dari Naikil aku bakal puterin ya, Tuan Prado. Dan tapi kayaknya ini bakal jadi sesi akhir. Bakal jadi sesi akhir ya teman peradua. Dan kamu yang mau request lagi kayaknya udah gak sempat lagi nih ya. Jadi yang belum sempat mungkin lagunya diputerin, kamu masih boleh banget buat gabungan besok ya. Chat lagi aja ke WhatsApp kita karena Peradua Hitlist hadir tiap hari untuk Peradua Samarinda ya teman peradua di jam 10 sampai jam 12 siang. Ini ada Adele pengen Salma Salsabil, lagunya boleh juga dong kak. Terus ada Jatia Finovic juga mau lagu Lyodra yang pura-pura. Kenko request lagu Semesta dari Kenris tadi udah diputarin ya. Sama The Naps mau Cegil dari Nabila Takiyah tadi juga udah diputarin. Kalau gitu teman peradua kita cukupkan dulu untuk peradua Hitlist ya. Langsung kita dengerin aja untuk lagu-lagu yang belum sempat. Ini ada My Man Gue dari Naikilah.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kayak santai siang 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih cukup mendung tapi enggak hujan-hujan. Dari tadi aku nunggu dia hujan, kapan hujannya ini ya. Tapi kayak ada berapa di sekitaran dari jembatan tuh kabarnya tadi ada dapat nanti ada gerimis-gerimis gitu lah teman berdua. Ya mudah-mudahan hujan deh siang ini ya. Dan selamat makan siang, selamat istirahat siang buat kamu. Baru aku bilang mau hujan, panas lagi dia ya. Ya selamat istirahat siang aja teman berdua. Biasanya kalau di jam-jam makan siang gini lagi istirahat, seru kalau makan sambil nonton gak sih ya kan. Biasanya ada gak sih dari kamu yang gak bisa kalau makan diem dong gitu, harus ada temennya, entah denger musik, entah nonton. Ya dan biasanya yang suka nonton-nonton film apa ya luar, kayak nonton drama Korea kan sering banget gitu ya teman berdua. Kalau orang-orang sana mungkin kayak mempromosikan makanan atau masakan-masakan khasnya tuh lewat drama-dramanya, makanya tuh akhirnya kita yang sering nonton kan jadi tahu apa itu tteokbokki ya, apa itu apalagi sih makanan Korea ya, banyak lah ya, jajangmyeon gitu ya. Sama juga kalau Jepang yang suka nonton anime tuh kadang tahu makanan-makanan Jepang juga dari situ kan, sampai akhirnya ya ada aja nih ya, akhirnya sampai di Samarinda yang ngejual juga tuh tahun berdua makanan-makanan khas Jepang. Tapi sering ya pasti dari kamu kalau yang suka nonton anime gitu tahun berdua, misalkan ngelihat ada karakter yang lagi makan sesuatu terus penasaran itu beneran ada gak sih di dunia nyata ya. Nah ini aku mau coba sharing tahun berdua makanan-makanan apa aja sih yang sering muncul gitu ya di kartun-kartun Jepang atau di komik-komiknya gitu. Dan itu tuh beneran ada di dunia nyata. Satu sih kalau yang sering nonton Naruto, itu kan si tokoh utama suka banget ya namanya makan ramen teman berdua. Nah ini beneran ada pastinya. Dan kalau di Samarinda sendiri banyak ada kedai-kedai ramen, itu mudah banget buat kamu temukan ya. Kalau datang ke mall juga banyak yang ngejual gitu, atau langsung ke restorannya juga ada. Yang jelas sih menurut aku bedanya ramen sama mie instan biasa, jelas beda dari kuahnya ya tahun berdua ya, kerasa banget bedanya. Tapi entah karena memang tekstur rasanya atau gimana nya sih, lebih micinan ini mie Indomie gitu tahun berdua kalau menurutku ya. Karena ramen belum mungkin karena apa ya, bahan ngebuatnya kan nggak kayak mie nya Indonesia gitu ya. Kita biasa kalau mie kuahnya di sini kan pakai rempah, jadi lebih kuat gitu dari kuahnya. Kalau di sana apa maksudnya, kalau ramen Jepang tuh kayaknya agak kurang ya tempur, kalau menurutku ya masih lebih kental atau lebih strong ya kuah-kuahnya mie kita gitu. Tapi yang jelas kalau ramen ini ya mie kuah asal Jepang yang memang asalnya tuh dari Jepang sama Tiongkok ya tahun berdua. Dan orang Jepang ini juga biasa kalau nyebut ramen itu sebagai cuka soba atau sina soba ya, karena soba atau osoba dalam bahasa Jepang ini juga berarti mie ya. Ada banyak banget jenis ramen ya yang ada di sana teman berdua, plus beda rasa atau beragam rasa juga tuh ya. Ntar aku mau coba spill ramen-ramen apa aja ya. So stay tune aja 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay kakak.

Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk kamu ya yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitar ya. Tadi aku mau nyepil beragam jenis ramen teman berdua yang ada di Jepang dan mungkin juga di Samarinda sudah banyak yang mengadopsinya gitu ya. Tapi by the way, ramen sendiri ini sebenarnya kapan sih dia pertama kali muncul teman berdua? Dia tuh sebenarnya ada udah dari sekitar tahun 1910. Berapa abad lalu ya? Sahabat lalu gak sih? Gak tau lah. Di Tokyo, dan jadi fondasi dari tradisi ramen modern di Jepang. Basis kaldunya yang pakai kaldu ayam, terus dikombinasiin sama kecap asin alias soyu sebagai perasa utama, itu menciptakan kuah berwarna coklat kemasan yang bening dan juga kaya rasa nih teman berdua. Ya, dan soyu ramen ya terutama ya, itu rasanya asin gurih, terus nggak terlalu berat ya, tapi ada tetap cukup berkarakter gitu. Kuahnya tuh lebih light ya, lebih ringan dibandingin sama jenis ramen lain, yang ngebuat dia tuh cocok dinikmati sepanjang tahun juga teman berdua. Terus ramen ini biasanya dia bertopping ya, toppingnya tuh ada irisan casu, terus ada nori, menma, rebung-rebung fermentasi gitu teman berdua, terus telur rebus setengah matang dan irisan daun bawang juga. Terus ada juga jenis shio ramen. Nah, ini ramen yang paling ringan dari Hakodate ya, dan shio ramen ini dia tuh kuahnya bening teman berdua, kuah paling bening ya dan paling ringan juga rasanya di antara semua variasi ramen ya. Dan kata shio, kan namanya shio ramen ya teman berdua. Nah, shio di sini tuh artinya garam kalau dalam bahasa Jepang. Jadi itu benar-benar ramennya tuh kuahnya dari garam aja. Ya, garam yang jadi satu-satunya perasa utama di kaldu jernihnya itu. Tapi walaupun sederhana, ngebuat shio ramen ini tetap butuh kaldu yang berkualitas tinggi ya. Jadi memang benar-benar dipilih itu kan kaldu ayamnya tadi tuh teman berdua. Kaldu shio ramen ini dia menggunakan ayam, tapi versi ada juga tuh versi dengan kaldu ikan laut atau pork ya teman berdua. Itu juga umum banget ditemukan di Jepang sana. Dia banyak dijual di kota Hakodate di Hokkaido, dan ini kota yang bisa dibilang jadi salah satu pusatnya shio ramen terbaik di Jepang ya. Dan masih ada lagi jenis ramen lain yaitu miso ramen. Sering dengar juga kayaknya kita ya teman berdua, miso ramen itu kalau misalnya ke resto makanan Jepang tuh ada tuh tawarannya miso ramen, kayak aku sempat makan juga ya. Miso ramen ini asalnya dari Sapporo, ibu kota Hokkaido ya, dan dia tuh dikembangkan era 1960-an sebagai sebagai respon terhadap iklimnya Hokkaido yang memang dingin banget kan ya teman berdua. Nah, untuk ngebuatnya dia tuh pakai pasta kedelai fermentasi alias miso yang jadi basis kuah untuk menghasilkan ramen dengan rasa yang kompleks ya, kaya juga plus aromatik di antara semua jenis ramen utama ya. Dan ada 3 variasi utama dari miso ramen sendiri ya, berdasarkan jenis miso yang digunakan teman berdua. Jadi miso ramen ini ada shiro miso, miso putih yang lebih ringan, terus ada akamiso, miso merah yang lebih kuat, sama awase miso campuran keduanya. Dan topping-toppingnya sih biasanya kalau untuk miso ramen itu ada jagung manis, mentega, toge, daging cincang tumis ya, yang pastinya itu memperkaya tekstur dan rasanya teman-teman berdua.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Mati lagunya.
7: Mak, mati lampu kah?
6: Oh my.

Nah, Tuan Prada, selain miso ramen, terus yo ramen dan juga soyur ramen tadi ya, sebenarnya masih banyak lagi jenis ramen lain. Termasuk kamu nggak tahu pernah rasain belum ini tonkotsu ramen Tuan Prada 2. Ini ramen legendaris, bisa dibilang kalau ke Fukuoka ya wajib banget nyobain ini. Ciri khasnya tuh ada di kuah putih susu yang gurih banget. Terus selain gurih, dia tuh kuahnya juga kental, dan kuahnya tuh dibuat dari tulang babi. Kayaknya jangan ya kalau kita yang muslim ya Tuan Prada. Yang jelas ini dibuat dari tulang tersebut ya, direbus berjam-jam sampai sari sama kolagennya tuh keluar, dan biasanya disajikan dengan mie tipis, casu, telur sama daun bawang, jahe merah plus wijen juga. Nah, buat kamu-kamu yang pecinta ramen dengan rasa yang kuat plus rasanya creamy gitu Tuan Prada, ini kayak wajib cobain tonkatsu ini ya. Terus ada juga paitan ramen Tuan Prada, dia sekilas mirip-mirip sama tonkatsu ya, karena sama-sama punya kuah putih gitu yang creamy, tapi bahan dasarnya tuh tulang ayam ya. Jadi yang lebih halal kayaknya yang ini ya Tuan Prada, rasanya lebih ringan, lebih lembut juga, terus sedikit lebih manis. Jadi kalau mau kuah yang kuah ramen yang creamy tapi nggak terlalu berat, nah ini bisa jadi pilihan ya, paitan Tuan Prada, ramen paitan. Terus ada juga sukemen. Ini cara makannya cukup unik. Kalau ramen biasa kan mie sama kuah disajikan dalam satu mangkuk. Nah, sukemen ini justru dipisah Tuan Prada, mie-nya disajikan sendiri, kuahnya dibuat lebih pekat dalam mangkuk kecil, dipisah gitu ya mangkuknya. Dan cara makannya tinggal celupkan mie ke kuah sebelum disantap.

Dan mie sukemen ini biasanya juga lebih tebal supaya bisa membawa lebih banyak kuah gitu ya ke mie tempura 2. Terus ada juga tantan ramen. Ini terinspirasi dari hidangan Tiongkok ya, yaitu dandan noodles dan Sichuan. Versi Jepangnya dia pakai pasta wijen sama minyak cabai. Jadi rasanya lebih gurih, pedas, harum, dan sedikit manis ya. Dan tingkat kepedasannya juga beragam. Bahkan ada versi yang menggunakan susu atau krim kelapa supaya rasanya lebih lembut gitu teman produa. Jadi bisa bilang kalau tonkotsu itu rasanya lebih gurih, creamy. Kalau paitan ramen dia lebih ringan. Sukemen yang ini apa rasanya tuh pedas, aromatik gitu teman perdua. Tapi makannya, cara makannya beda ya dari ramen-ramen biasa. Tuh udah pernah nyobain yang mana? Yang umum kayak di Samarinda di Indonesia tadi ya, yang soyu, shou sama miso ramen ya teman-teman, dua tuh umum banget di sini ditemuin, gampang banget buat nemuinnya.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Ya, gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
4: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
5: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Aku bagi informasi seputar dunia olahraga nih tahun berdua kali ini datang dari dunia bulu tangkis ya, di mana Prancis mengubah sejarahnya di kejuaraan dunia BWF 2026 dengan merebut 2 medali emas sekaligus lewat Alex Lander pada tunggal putra serta Tom Gikwell Dalpendelru ya pada ganda campuran di partai final New Delhi India Minggu kemarin tahun berdua. 2 kemenangan tersebut jadi gelar juara dunia pertama dan kedua sepanjang sejarah bulu tangkis Prancis yang sebelumnya gak pernah memiliki wakil yang menjuarai kejuaraan dunia. Gikel dan Delru lebih dulu membuka sejarah dengan menaklukkan unggulan pertama asal Cina, Feng Yanjie Huang Dongping lewat pertandingan 3 game 2-2-20, 11-2-1, 21-15 ya. Berapa jam kemudian Lanier menyempurnakan hari bersejarah Prancis dengan tampil dominan saat menghadapi Kodai Naraoka asal Jepang pada final tunggal putra. Pemain 21 tahun itu hanya membutuhkan sekitar 50 menit teman berdua untuk menang 2-1-11, 2-1-11 sekaligus jadi pemain Prancis pertama yang menjuarai nomor tunggal sepanjang kejuaraan dunia. Ya, Lanier mampu mengontrol rally dan maksa Naraoka bergerak ke berbagai sisi lapangannya sebelum menyelesaikan poin melalui serangan-serangan tajam. Dan gelar tersebut juga menutup perjalanan impresif Lanier di New Delhi. Pada perempat final, dia menyingkirkan juara dunia 2023 asal Thailand Kenlevet Fit Darsan 19-21, 21-16, 21-16 teman berdua. Ya, dan pencapaian di New Delhi ini sekaligus melanjutkan peningkatan bulu tangkis Prancis di level internasional setelah Christo Popov menjuarai BWF World Tour final tahun lalu dan tim Prancis meraih gelar kejuaraan Eropa bergu pada Februari.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Petenis Putra Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi tahun berada terus matangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi sebelum bertolak ke Jepang, Rifki ini masih akan menjalani rangkaian turnamen di China untuk menjaga ritme pertandingan sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya. Terbaru, Rifki tampil di ITF M15 Bansan dan berhasil meraih gelar juara tunggal tahun berdua. Di partai final, petenis berusia 27 tahun itu mengalahkan wakil Jepang Kokoro Isomura dengan skor 7-5-6-3, dan gelar ini jadi trofi tunggal ketiga Rifki sepanjang 2026 sekaligus melanjutkan tren positifnya di China. Nah, selain Rifki, ya dia tuh juga tampil di nomor ganda bersama petenis Armenia Daniel Sarkisyan. Mereka jadi runner up setelah kalah dari pasangan Korea Selatan dalam pertandingan ketat tahun berdua, walau gagal juara di kelas ganda. Tapi Rifki mengaku nomor tersebut tetap sangat membantu persiapannya karena menurutnya permainan ganda putra ini melatih kecepatan reaksi dan pengambilan keputusan yang nantinya berguna saat bermain tunggal tahun berdua. Setelah Mansan, Rifki masih akan mengikuti turnamen di Mansan pada 24 hingga 30 Agustus, kemudian berlanjut ke Wuning, dan dari China dia dijadwalkan kembali ke Indonesia untuk tampil di turnamen ITF M15 di Bali. Ya, setelah itu Rifki kemungkinan kembali ke China sebelum beristirahat beberapa hari dan akhirnya bertolak ke Jepang lagi nanti tahun berdua.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
3: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Iya, tahun 2002 jadi tim nasional yang menorehkan kenaikan peringkat dunia FIFA terbesar nih setelah Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang diikuti 48 negara. Aku jamin pasti gara-gara Erling Haaland nih, tahun 2002. Jadi Norwegia naik 12 posisi setelah mencapai perempatan final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka ya. Pencapaian tersebut jadi lonjakan signifikan untuk Norwegia karena berkat penampilan impresif di turnamen sepak bola terbesar dunia itu, tim Skandinavia ini yang sebelumnya menempati peringkat ke-31 kini melesat ke posisi 19 tahun 2002 dalam peringkat dunia FIFA ya. Dan Norwegia mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang meyakinkan. Erling dan kawan-kawan ini meraih kemenangan 4-1 ya atas Irak pada pertandingan pertama, yang mana itu jadi modal penting mereka untuk melanjutkan perjuangan mereka di fase grup tahun 2002. Dan berapa pencapaian-pencapaian lain juga yang mereka raih gitu ya, dan deretan-deretan perubahan yang mereka tunjukkan ini mempengaruhi juga besarnya pengaruh performa mereka di Piala Dunia terhadap peringkat dunia FIFA ini tahun 2002. Dan hasil pertandingan terutama kemenangan atas tim-tim dengan peringkat lebih tinggi bisa memberikan dampak besar juga tuh terhadap posisi sebuah negara dalam daftar peringkat dunianya FIFA tuh tahun 2002. Ada nih yang menjagokan Norwegia.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Beruntun ini nggak ada atlet bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas atau jadi yang terbaik dalam kejuaraan dunia BWF tahun pra-2 ya. Dan atlet Indonesia yang terakhir kali berdiri depan podium tertinggi kejuaraan dunia BWF itu ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dalam nomor ganda putra kejuaraan dunia BWF tahun 2019. Setelah itu di edisi 2021, 2022, 2023, 2025, dan 2026 pencapaian terbaik Indonesia hanya perak ya, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva yang terakhir kali meraih perak yakni pada edisi 2023 tuh teman pra-2 ya. Dan catatan dari edisi 2021 hingga 2026 ini lebih buruk dari edisi 1985 sampai 1991 ketika itu Indonesia tidak meraih medali emas kejuaraan dunia BWF hanya dalam 4 edisi beruntun ya. Pada edisi 1993 Indonesia yang puasa gelar langsung ngemuk dengan meraih 3 medali emas, bahkan Indonesia jadi juara umum dengan total 6 medali. Dimana saat itu Joko Suprianto ya teman pra-2 yang meraih medali emas nomor tunggal putra, lantas Susi Susanti jadi yang terbaik di tunggal putri dan Ricky Subakca, Rudy Gunawan ke podium tertinggi ganda putra. Setelah 5 edisi nggak ada lagi yang meraih emas dalam kejuaraan dunia BWF melampaui rekor 35 tahun lalu. PBSI ini banyak yang akhirnya menyarankan untuk berbenah ya supaya prestasi bisa diraih kembali. Mungkin karena memang bintang-bintang utamanya sebelumnya itu kayak Marcus Fenaldi Gideon gitu ya, Kevin Sanjaya udah pada pensiun juga ya teman pra-2 ya. Jadi ini mungkin belum ditemukan lagi talenta-talenta mudanya. Dan next ke depan mudah-mudahan banyak lagi nih atlet-atlet muda Indonesia yang bisa mengharumkan perbulu tangkisan Indonesia di teman pra-2 ke depannya.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau enggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Putra 2 siap-siap nih untuk kamu yang nungguin. Iya kan film terbaru, bukan film terbarunya Reja sih. Dia sutradaranya kalau gak salah ya, Putra 2 ya. Adaptasi novel Laut Bercerita dipastikan tayang serentak di Bioskop Indonesia. Ini udah ada jadwalnya 29 Oktober ya, Putra 2. Dua bulanan lagi selama ternyata. Nah, film yang digarap sama sutradara Yosep Angginoen dan diangkat dari novel karya Leila S. Chudori ini sengaja dirilis sehari setelah Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Benar ya, yang ini pemeran utamanya Reja ya, tahun 2. Produser Gita Farah mengatakan kalau pemilihan tanggal tersebut jadi cara untuk ikut merayakan semangat anak muda Indonesia, apalagi film Laut Bercerita memang kan membawa cerita tentang perjuangan dan semangat generasi muda untuk negeri ini. Dan lewat film ini Gita berharap penonton masa kini bisa melihat kembali gitu ya berbagai peristiwa di masa lalu, nggak cuma sebagai cerita sejarah aja tapi juga sebagai pembelajaran dan inspirasi agar anak muda tuh berani punya mimpi dan melakukan sesuatu untuk Indonesia. Ya, namun perjalanan film ini di bioskop nantinya juga sangat bergantung pada penonton, teman-teman berdua. Pasalnya Laut Bercerita akan diperlakukan sebagai film komersial biasanya, jadi jumlah layar dan lama penayangannya akan mengikuti respon penonton. Makin banyak dan makin seringnya ditonton, pastinya makin lama penayangannya di bioskop, teman-teman berdua. Pihak rumah produksi juga mengingatkan 4 hari pertama bakal jadi masa yang sangat penting. Ramainya penonton pada hari pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu akan ikut menentukan apakah film ini bisa bertahan lama di bioskop atau enggak. Jadi buat yang penasaran dengan kisah Laut Bercerita, ini kayaknya kita nanti jangan cuma nunggu review ya, udah langsung beli aja tiket bioskopnya dan nonton gitu ya, teman-teman berdua, karena dukungan penonton sejak awal penayangan bakal sangat menentukan perjalanan film ini di bioskop nantinya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Kabar baik buat Nakama nih teman Pradua, One Piece akhirnya ngumumin pemenang dalam jejak pendapat popularitas karakter global tahunan kedua untuk 2026. Sempat muncul ini namanya Roro Noah Zoro ya, tapi dalam acara One Piece Day 2026 Monkey D. Luffy ini tetap jadi juaranya ya. Luffy secara resmi dinyatakan sebagai karakter peringkat teratas berdasarkan pilihan penggemar One Piece di seluruh dunia. Dimana acaranya ini One Piece Day 2026 yang berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026 berlangsung di pusat konvensi Makuhari Meisei di Chiba, Jepang ya, dan sebanyak 100 karakter One Piece masuk dalam peringkat global terbaru dengan total lebih dari 1500 karakter ya, dan udah ditentukan 10 karakter One Piece teratas dalam jejak pendapat popularitas tahun ini, di mana Monkey D. Luffy di peringkat 1, baru Zoro ada di peringkat 2, teman berdua, lalu disusul Sanji, Nami, Trafalgar, The Waterloo, Nico Robin, Portuguese the Ace, Sanks, Mihawk, dan juga Crocodile, teman berdua. Ya, dan 15 karakter teratas ini akan muncul sebagai Akechi, di mana dalam serial anime TV Garapan Toei Animation yang bakal tayang pada 2027, 30 karakter teratas lainnya nih bakal dibuatkan ilustrasi nantinya sama Eiichiro Oda dalam kostum khusus ya, dan ke 30 teratas juga bakal ditampilkan dalam produk merchandise di toko resmi One Piece Mugiwara Store, teman-teman dua, yang sebelumnya pada tahun ini sempat juga terlihat kalau Roro Noah Zoro akan dinobatkan sebagai raja baru One Piece berdasarkan performa mewujudkan sang Ali Pedang dalam hasil sementara, tapi ternyata Luffy berhasil kembali merebut posisi puncak tuh teman-teman.

0: mitos atau fakta.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
8: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Tom Holland gak cukup dengan gaji 1 triliun aja nih sampai sekarang tuh buat Brodua. Soalnya film terbarunya Spider-Man Brand New Day ini ternyata masih belum mau turun ya dari puncak box office. Ini udah masuk pekan keempat tayang di bioskop, otomatis sudah sebulanan dia di bioskop Tom Brodua. Film ini masih juara nih di box office global. Jadi pekan keempat film ini meraup sekitar 39 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dan 109 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional ya. Dan otomatis dari hasil tersebut, Spider-Man Brand New Day masih bertahan di posisi nomor 1 di kedua pasar tersebut atau nomor 2. Kalau di total secara global ya pendapatannya kini mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,8 triliun. Ya masa cuma 1 triliun sih gaji MC-nya ya main karakternya gitu ya teman brand 2. Angka ini membuat Spider-Man tinggal berjarak sekitar 44 juta dolar Amerika Serikat dari Titanic karyanya James Cameron yang saat ini ada di posisi kelima film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan 2,264 miliar dolar Amerika Serikat ya. Kalau tren pendapatannya terus seperti sekarang, Spider-Man diprediksi bisa menyalip Titanic hanya dalam waktu sekitar 1 minggu tuh. Bahkan bukan cuma Titanic yang jadi incaran teman berdua, Spider-Man Brand New Day juga mulai mendekati posisi keempat yang saat ini ditempati film animasi asal Cina Nezatu dengan pendapatan 2,27 miliar dolar Amerika Serikat ya. Sementara itu persaingan di papan atas box office juga diramaikan sama film The Odyssey karya Christopher Nolan ya, film yang dibintangi sama Matt Damon dan Charlize Theron itu berada di posisi kedua global pada pekan ke-6 dengan tambahan pendapatan 87,5 juta dolar Amerika Serikat. Di Amerika Utara, The Odyssey turun ke posisi ketiga ya setelah film horor baru Insidious Out of the Further debut di posisi kedua dengan pendapatan 25,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan kayaknya ini persaingan box office diprediksi bakal makin seru pekan depan, apalagi film terbaru Ridley Scott dan The Dark Stars juga siap dirilis teman-teman berdua.

nggak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Saul Robert Downey Jr. Iya, yang ini kabarnya bakal balik ke MCU Marvel Cinematic Universe tahun kedua. Ya, 18 tahun setelah pertama kali merankan Tony Stark di Iron Man pada tahun 2008. Tapi kali ini dia nggak balik sebagai Iron Man. Ya, Downey Jr. bakal merankan Victor Von Doom alias Dr. Doom di Avengers Doomsday Tomorrow 2. Karakter ini nantinya jadi salah satu penjahat utama yang dihadapi para superhero Marvel. Ya, apakah dia lebih jauh, lebih kuat dari Thanos? Kayaknya sih ya, kayaknya ya. Nah, kabar ini tentu jadi kejutan besar buat penggemar MCU, apalagi perjalanan Tony Stark yang diperankan sama Downey Jr. selama bertahun-tahun berakhir tragis kan ya di Avengers Endgame saat dia mengorbankan diri untuk mengalahkan Thanos. Ternyata dia masih hidup atau gimana, hidup lagi tapi kok jadi villain ya. Nah, Downey Jr. mengaku setelah perjalanan panjang sebagai Tony Stark, dia sempat merasa udah waktunya beristirahat ya, tapi ketika Marvel menawarkan kesempatan untuk membuat 3 film lagi, dia akhirnya tertarik dan memutuskan yaudah main film lagi aja, masih ada nih apinya gitu ya. Kini tantangannya tentu beda teman Pro 2, Downey Jr. harus membangun karakter Dr. Doom yang sama sekali gak punya hubungan dengan Tony Stark ya. Dia mengatakan selalu mencari sesuatu yang belum pernah dilakukan secara maksimal ya, jadi berbagai eksperimen dilakukan untuk menemukan sosok Doom yang tepat tuh gimana. Dia juga sadar kalau Avengers Doomsday ini punya beban besar ya, setelah kesuksesan Infinity War dan juga Endgame, film ini harus menawarkan sesuatu yang baru supaya gak mengecewakan penonton gitu. Sutradara Joe Russo juga bilang kalau sisi emosional yang bakal jadi salah satu kekuatan utama film ini, teman berdua, bahkan dia menyebut kalau Doomsday bakal jadi salah satu film Avengers yang paling kompleks secara emosional dan lebih dewasa nantinya. Plus juga katanya musik-musiknya itu bakal ngebantu banget si Downey ya untuk membangun karakter Dr. Doom. Saat syuting baru masuk hari keempat, Joe Russo memperdengarkan musik tema Doom kepadanya ya, dan dia ternyata tertarik banget tuh sama musik atau sounds yang bakal jadi mungkin background latar di filmnya nanti teman berdua ya. Dan musik itu tuh kayak ngasihin gambaran yang tepat tentang karakternya dan bahkan pengaruhi proses syuting setelahnya teman berdua. Ah, yang gak sabar gimana sih kayaknya keseruan dari Avengers Doomsday. Kalau dari trailernya sih bagus ya teman berdua. Si itu siapa namanya? Si Thor ya, kalau gak salah kepental ya. Itu Thor aja kepental gitu ya, padahal pakai palu ya gitu. Gimana tuh teman berdua? Oke, mungkin sampai sini aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu. Dan jangan kemana-mana, ntar masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikut ya teman berdua ya. Untuk bawain program-programnya Pro 2 juga masih ada untuk hari ini, nanti sampai jam 12 malam. Jadi dengerin terus Pro 2 sama Rinda. Aku mau pamit dulu.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh,
6: feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
6: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
6: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Hai teman Prodia Merapat 88,5 FM barengan sama Sule sampai nanti di jam 8 malam. Gimana teman Prodia, udah mulai ngerasa kayak bumi makin panas? Jujur hari ini teman Prodia aku kayak gak expect banget. Ya Allah kok panasnya sampai kayak gini. Literally kalau kamu berhenti di lampu merah itu kayak ih perih banget tau di kulit, demi Allah deh. Ya Allah, jadi makanya kamu harus hati-hati deh. Pokoknya keluar rumah harus reapply sunscreen kalau bisa berkali-kali, nggak apa-apa deh teman Prodia, daripada kamu gosong gitu kan ya. Dan ini masih relate sama cuaca ekstrim atau El Nino di dunia ya teman Prodia. Ini nggak cuman di Indonesia, khususnya di Kalimantan yang juga ada bencana kebakaran hutan. Nah ini juga terjadi di Canterbury di Selandia Baru atau New Zealand teman Prodia, di mana petugas pemadam kebakaran ini pakai helikopter lagi berjuang memadamkan kebakaran vegetasi di wilayah Canterbury, Selandia Baru di tengah angin kencang yang juga makin mempersulit upaya pengendalian api tersebut. Dan teman Prodia, tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran di hutan Carroll's Road, Warden District Hurunui. Anyway, teman Prodia, tim pemadam kebakaran ini dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan di O'Carroll's Road, Hawarden, Distrik Hurunui. Setelah api juga dilaporkan muncul di Minggu sore waktu setempat. Dan ada 16 regu pemadam kebakaran ini dibantu sama helikopter yang juga dikerahkan buat memadamkan api yang berkobar di kawasan hutan tersebut, teman Prodia. Badan Pemadam Kebakaran dan juga Darurat Selandia Baru atau Fire and Emergency New Zealand juga menyatakan beberapa kebakaran vegetasi ini juga udah terjadi di berbagai wilayah Canterbury di tengah hembusan angin kencang. Aku sih selalu berdoa mudah-mudahan udah yuk El Nino-nya udah yuk gantian yuk udah ganti musim hujan gak apa-apa deh please.

mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

kalau misalkan kamu rencananya pengen lewat ke jalan di sekitaran Balai Kota Taman Berdua atau di Kesuma Bangsa ya, hari ini tuh lagi ada aksi unjuk rasa yang digelar sama ratusan sopir dari Forum Gerakan Sopir Samarinda atau FGSS di depan Balai Kota Samarinda. Jadi selain menggelar orasi, masa ini juga memblokir jalan Kesuma Bangsa pakai armada truk. Jadinya juga arus lalu lintas gak bisa berjalan Taman Berdua. Jujur tadi sekitar ya mungkin setengah tigaan kali ya aku lewat sana, juga aku harus cari alur atau jalur alternatif lainnya karena emang lagi dialihkan gitu loh. Dan masa aksi ini menuntut kepastian dari pihak pemerintah kota atau Pemkot Samarinda terkait penghapusan penggunaan kartu Brizi untuk pengisian BBM jenis solar subsidi. Nah, Korlap FGSS sendiri juga menyampaikan kalau penerapan ini juga penerapan kartu ini ya Taman Berdua dinilai mempersulit para sopir dan juga rentan diblokir secara sepihak sama Dinas Perhubungan atau sama Dishub. Dan aturan penggunaan kartu di Kalimantan Timur juga terkesan tebang pilih karena emang cuma diterapkan secara khusus di Kota Samarinda. Sementara daerah lain kayak Sulawesi ini juga enggak memberlakukan Taman Berdua. So, buat kamu yang kayaknya pengen lewat atau emang harus ada perjalanan dan lewat ke Kesuma Bangsa, aku rasa sih dari sekarang juga udah harus cari jalur alternatif lain ya Taman Berdua.

0: Taulah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: 15 detik berharga.
2: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Merapat di 88,5 FM, teman berdua barengan sama Sulis di Sore Ceria. Dan yes, habis ini aku bakal ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru barengan sama teman-teman dari PKBI Kalimantan Timur. Ada tiga orang yang mengaku mereka imut sih, tapi ya nanti kamu lihat sendiri deh di YouTube-nya RRI sama Rinda, teman berdua. Anyway sih, masih seputar update tentang cuaca panas ya, teman berdua. Yang ini datangnya dari National Weather Service dari Amerika Serikat yang ngeklaim kalau rekor suhu malam hari terpanas ini dilaporkan tercatat di sebagian wilayah barat daya Amerika Serikat hari Jumat kemarin, tepatnya di 21 Agustus 2026, seiring masih berlakunya peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah di California, Nevada, dan juga Arizona. Bahkan ya, kantor Badan Cuaca Nasional sendiri juga di Las Vegas ini juga nyebutin kalau suhu di Death Valley, California tercatat nggak turun di bawah 38,3 derajat Celcius di hari Jumat kemarin. Yang ini artinya memecahkan rekor sebelumnya untuk tanggal 21 Agustus yang sempat 37,8 derajat Celcius di tahun 1919.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama datang dari dunia olahraga. Teman Prodo, Dewan Olimpiade Asia atau OCA akan menurunkan tim pengungsi yang beranggotakan 2 atlet taekwondo pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dalam laman resmi OCA hari Kamis, teman Prodo, kedua atlet tersebut akan bertanding dengan identitas Asian Refugee Team atau ART dan berada di bawah bendera OCA sepanjang keikutsertaan mereka dalam pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Beralih ke informasi lainnya, teman Prodo, Moon Genyong bersiap kembali ke layar lebar dalam waktu dekat. Ia akan membintangi Yeto yang merupakan film terbaru garapan Yeon Sang-ho, sutradara di balik Train to Busan, Peninsula, dan juga Colony. Yeto merupakan film yang menceritakan dua saudara, Sua dan juga Mina, yang dikenal sebagai influencer, di mana keduanya kemudian melakukan perjalanan untuk berkemah, tapi Mina malah hilang di lokasi bekas tempat aliran keagamaan. Informasi terakhir masih datang dari dunia hiburan, teman berdua, penyanyi Jennie dari grup K-pop Blackpink dalam pekan ini akan merilis album mini atau extended play EP baru bertajuk Fallen Angel. Dan menurut warta kantor berita Yonhap, pada hari Senin Jennie akan merilis album Fallen Angel secara digital pada hari Kamis 27 Agustus pukul 13 waktu Korea Selatan sebelum merilis album fisik. Teman berdua, demikian berdua update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga teman-teman dari PKBI Kaltim atau Youth Center PKBI Kaltim. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
2: Selamat sore, Kak.
0: Masih lemes ini. Selamat sore.
3: Sore.
0: Selamat
1: sore, Kak. Waduh, cemprengnya kedengarannya.
0: Bukan aku yang bilang ya. Okay. Hari ini teman Pro 2 kita ketemuan lagi barengan sama teman-teman pemuda atau generasi muda yang juga menginspirasi sekaligus berprestasi. Udah kalau misalkan kamu nonton dari YouTube-nya RRI Samarinda, udah kalian kamu lihat lah ya, mereka bertiga ini kiri kanan kayaknya pundaknya keberatan prestasi. Aduh, pakai mahkota dulu, King.
1: Agak berat ya kalau diomongin begitu.
0: Hari ini teman berdua kita kedatangan ada Gilang, ada Kaisha dan juga Rehan. Mereka ini adalah teman-teman dari Youth Center PKBI Kaltim. Nah, khusus Gilang, dia ini juga ketuanya ya.
1: Pengurus daerah, Kak.
0: Oh, pengurus daerahnya. Baik, baik, baik. Takut banget loh aku. Sore ini kita bakal ngebahas soal generasi muda, khususnya Samarinda pastinya ya. Nah, tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol jauh dulu nih, aku mau nanya dulu ke teman-teman yang hari ini hadir di studio satu-satu. Gimana ceritanya kok sampai akhirnya memutuskan join ke Youth Center PKBI Kaltim? Khususnya nih ada Kaisha sama Rehan yang juga baru banget ya. Kayaknya baru mahari ya?
1: Nggak sebaru itu juga sih, Kak.
0: Baru banget gabung di Youth Center gitu. Boleh, silahkan. Apa alasannya join ke PKBI Kaltim?
3: Jadi awalnya tuh saya diajak teman saya untuk mengikuti event yang eventnya PKBI ya, Kak ya.
1: Betul.
3: Yang bermain bersama anak-anak kecil dengan berbasis ludo dan nalar tangga.
0: Oh, oke. Okay. Itu awal mulanya ya.
3: Itu awal mula banget.
0: Tapi nyangka enggak kayak awalnya main game doang ludo gitu kan. Ya, terus ternyata malah jadi ini, apa sih namanya? Malah jadi anggota yang sekarang.
3: Jujur awal enggak expect sih, tapi kayaknya oke sih, seru-seru.
0: Tapi apakah alasan Rehan itu masuk ke Youth Center PKB Kaltim mau selamanya main ludo? Enggak dong.
3: Saya ingin kayak ingin mengupgrade diri saya sih awalnya, ingin supaya bisa public speaking depan umum, TPD, percaya diri gitu sih.
0: Oke, itu tujuan awalnya masuk ke Youth Center. Nah, kalau Kaisha gimana?
2: Jadi kalau misalnya dari saya, itu saya ada lihat SG-nya Kak Fadil kalau nggak salah tentang PKBI. Awalnya itu saya, Youth Center. Awalnya itu saya kira kayak ternyata ini kumpulan kayak anak-anak kakak-kakak kuliahan gitu. Tapi pas lihat-lihat kok kayak ada anak-anak SMA juga nih. Jadi pas dicari-cari, terus tanya ke Kak Fadilnya kayak, Youth Center ini apa sih Kak? Ternyata kayak 11-12 saja kayak sama kesehatan gitu loh Kak. Jadi mungkin karena saya suka dengan lingkup kesehatan atau kayak 11-12 kayak BKKBN kalau gak salah Kak. Terus kan kalau dari SMP saya aktif di PIK R ya Kak. Terus di MAN juga saya aktif lagi di PIK R nya itu kayak PIK R Ibnu Sina MAN 1. Jadi saya kayak mikir ini sama nih kayaknya nih pembahasannya, jadi saya pengen join dan ternyata seru-seru Kak. Seru banget.
0: Oke, sejauh ini masih seru ya. Nanti kita obrolin lagi kira-kira apakah akan seseru itu gitu kan ya. Kita tunggu reviewnya ya Kaisha sama Rehan ya. Nah, kita geser sedikit ke Gilang. Kalau Gilang ini selain pengurus daerah PKBI Kaltim teman berdua, dia juga terpilih sebagai terbaik 3 pemuda berprestasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Apa alasannya memilih PKBI atau Youth Center PKBI Kaltim sebagai satu wadah untuk kamu grow?
1: Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Gilang, teman-teman Pro 2. Semoga kita bisa saling kenal dengan adanya siaran pada sore hari ini ya. Jadi terkait pertanyaan dari Kak Sulis nih, jadi kenapa sih saya milih PKBI? Jadi sebenarnya tuh saya juga gak expect sih Kak bakal bisa aktif sampai sejauh ini. Karena memang awalnya saya gabung PKBI itu gara-gara ikut yang namanya pemilihan Duta Peduli HIV AIDS. Jadi selama pemilihan Duta akhirnya tertarik untuk bisa gabung yang namanya Youth Center dan akhirnya sampai jadi pengurus daerah. Jadi ibaratnya pengurus daerah ini bukan bagian dari Youth Center, tapi saya sendiri adalah yang mengawasi dan juga membimbing adik-adik sih sebenarnya. Karena pengurus daerah ini kan juga termasuk apa ya bahasanya, orang-orang yang memang mengurus lembaga PKB itu sendiri dan juga saya sebagai representasi remajanya yang membimbing adik-adik di Youth Center itu. Terus juga kenapa sih milih PKB? Sebenarnya saya ngerasa banyak banget hal-hal yang bisa saya kembangkan di PKBI karena memang walaupun saya itu bukan backgroundnya dari kesehatan tapi ternyata juga bisa belajar banyak loh tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, terus juga bedanya PKBI dengan yang lain mungkin kalau dari saya pribadi adalah Youth Center ini mewadahi teman-teman untuk bisa bebas berkreasi, berkarya, bertumbuh bersama, gak cuma tentang isu-isu kesehatan. Kita banyak kegiatan-kegiatan yang memang luas, jadi gak cuma tentang kesehatan reproduksi. Contoh misalnya kayak kegiatan bermain dan belajar sudah disampaikan sama Rehan. Jadi kita bermain ludo sama ular tangga itu sebenarnya ada esensinya supaya kita bisa belajar literasi. Jadi kita selipkan kuis-kuis pertanyaan literasi di games itu, Kak. Terus juga misalnya kita ada kegiatan yang namanya edukasi ke sekolah-sekolah, itu kan bukan cuma tentang Kespro, tapi kita juga bahas banyak hal, mulai dari pencegahan bullying, pencegahan sexual abuse, pencegahan yang namanya hal-hal negatif dari isu-isu hangat remaja saat ini gitu. Jadi memang banyak banget sih hal yang bisa saya dapetin.
0: Nah, udah sedikit dibahas tentang Youth Center PKBI Kaltim. Tapi ini kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Sebenarnya ini tujuannya tuh untuk apa hadirnya Youth Center PKBI Kaltim dan hadirnya ini fokusnya ditujukan untuk siapa, Gilang?
1: Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya tujuannya itu kalau kita bicara tentang Youth Center, pasti kan ada kata youth ya. Kalau youth itu kan anak muda atau generasi muda, pastinya targetnya adalah generasi muda. Kenapa Youth Center itu hadir? Karena memang kalau kita bicara tentang PKBI, PKBI itu kan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ya Kak ya, singkatannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga berencana, otomatis kita nggak cuma mengedukasi bagaimana ibu, terus juga orang tua, ayah itu juga bisa keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab, tapi juga bagaimana kita mengedukasi seorang anak bagaimana bisa meneruskan hal-hal baik agar bisa menjadi seorang keluarga yang berencana yang harmonis gitu kan. Maka dari itu kita mulai dari remaja dulu. Contoh misalnya isu kesehatan reproduksi. Itu kan penting banget di edukasi sejak dini ya bahasanya. Jadi kita harus bisa mulai dari remaja dulu karena kalau misalnya bukan remaja, kapan lagi kita bisa mengedukasinya? Jadi memang mulai dari remaja dulu itu yang paling penting yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat Youth Center ini hadir dari adanya banyak keresahan remaja saat ini yang banyak banget hal-hal negatif yang terjadi. Contoh misalnya pergaulan bebas, terus juga banyaknya tindakan bullying di sekolah-sekolah, banyak juga child grooming misalnya. Itu kan jadi hal-hal yang harus kita waspada dan cegah bersama sih Kak, itu sih.
0: Oke, jadi memang mostly sesuai dengan namanya ya, Youth Center. Artinya ditujukan untuk anak-anak muda, khususnya remaja gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, Kak.
0: Aku masih muda, boleh join gak sih?
1: Tergantung umurnya berapa sih, Kak.
0: Nah, umurnya berapa kalau misalkan mau join di Youth Center PKBI?
1: Oke, jadi kalau dari kita nih kan ada Kesa yang umurnya berapa, Kes? Kamu?
2: Saya umur 17 tahun.
1: Kalau Rehan umurnya berapa?
3: Saya 18 tahun.
1: Nah, kalau saya itu umurnya 24. Jadi memang kita beragam umur sih, Kak. Jadi biasanya itu kalau dari Youth Center kita bisa dari 15 sampai 24. Kalau untuk Youth Center ya, tapi
0: berarti ini kamu tahun terakhir ya karena sudah 24 tahun.
1: Jadi kan saya bukan Youth Center, Kak, tapi saya pengurus daerah PKBI. Jadi memang kalau teman-teman nih mungkin yang kakak-kakak 24 ke atas yang pengen gabung PKBI itu bisa. Jadi kita ada namanya relawan PKBI. Jadi siapa tahu kakak pengen berkontribusi di PKBI sebagai lembaga, itu boleh banget untuk gabung PKBI sebagai relawan.
0: Berarti memang terbuka lah ya untuk semua kalangan, cuman ada klasifikasinya masing-masing.
1: Betul, gitu betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, tadi udah sempat disinggung, ternyata banyak banget yang dibahas di Youth Center PKBI Kaltim, termasuk memang hal-hal yang relate-nya sama kesehatan gitu.
1: Betul,
0: nah, kan? Sejauh ini deh, Kaisha sama Rehan, apakah ada hal-hal yang ternyata, aku baru tahu nih ketika kalian emang join di Youth Center ini?
3: Mungkin kalau menurut saya sih berprestasi sih. Berprestasi itu nggak harus dari mengangkat piala juara, tapi untuk membantu-bantu masyarakat, untuk mengedukasi sih itu termasuk berprestasi sih. Berprestasi.
0: Okay. Itu jadi satu pemikiran yang akhirnya kalian dapat ketika di Youth Center gitu ya. Kalau Kesha gimana? Kan udah ngelanjutin nih, udah join di Pink Air kan?
2: Oke, kalau misalnya menurut dari saya sih Kak, tujuannya itu tuh
0: apa nih yang didapat sejauh ini? Mungkin kan udah lumayan ya kan, pasti sudah lumayan tahu nih tentang Youth Center meskipun baru gitu.
2: Oh, yang didapat menurut saya tuh kayak pengalaman-pengalaman tentang kumpul-kumpul bareng sama kakak-kakak kuliahan atau yang lain tuh pas di mini project Agustus kemarin. Itu tuh kayak kita tuh kumpul sambil ngerjain yang buat lomba nanti. Mm-hmm. Terus kita sambil cerita-cerita gitu loh kak, kayak cerita-cerita kakak-kakaknya pengalaman di kuliahnya gitu gimana. Mm-hmm. Terus kayak kakaknya tuh bilang kalau misalnya kayaknya lebih baik belajar ini dari sekarang deh. Terus habis itu kita juga ada main kartu tentang kesehatan mental kalau nggak salah di bawah sama Kak Alvin. Itu sih kak.
0: Oke, berarti memang ini ya teman baru lah ya gitu.
3: Relasi.
0: Tapi ngerasa nggak kan maksud aku Keisha sama Rehan ini masih sangat-sangat muda ya Gilang.
1: Betul
0: ya?
1: Betul kak.
0: Masih ya seumuran aku. Masih muda banget.
1: Iya seumuran saya sih kak.
0: Kan kita seumuran berempat.
1: Oke. Beda dikit. Sebenarnya kita nih gen alpha guys.
0: Aku kira kamu baby boomer sebenarnya. Oke, okay, back to the topic. Gimana? Kan bervariasi ya. Maksudnya umurnya udah kayak ada yang lebih tua dari kalian mungkin atau ada yang lebih muda lagi malah. Susah enggak sih berteman sama orang yang umurnya tuh kurang lebih atau kayak ya lumayan jauh lah gap usianya?
3: Kalau menurut saya sih susah, bilang susah enggak sih? Karena kalau misalnya kita memang satu pemikiran sih menurut saya aman-aman aja.
0: Yang penting ngobrol aja ya.
3: Yang penting masuk aja sih obrolannya.
0: Kalau Kaisha gimana?
2: Menurut saya sih kayak gak apa-apa sih kak. Kayak misalnya kita berteman dengan segala usia tuh kayak gak apa-apa. Karena mungkin di usia kakak-kakak yang mungkin sudah di atas dari saya tuh kayak lebih ngasih pengalaman-pengalaman mereka untuk kita belajar gitu loh. Menurut saya sih kayak gitu.
0: Oke, nah kita back lagi ya ngomongin soal youth center di PKBI Kaltim gitu. Sebenarnya selain tadi keresahan dari remaja-remaja sekarang ya yang juga ngebikin lahirnya youth center PKBI Kaltim, menurut kamu apa sih yang melatar belakangi adanya youth center ini Gilang?
1: Oke, jadi kalau dari pandangan saya pribadi ya kak ya, jadi memang kalau kita bicara tentang PKBI, itu kan memang lahir dari adanya keresahan-keresahan para pendiri terhadap isu ibu dan anak. Misalnya pada jadi kan PKBI itu kan terbentuk dari 23 Desember 1957 kak. Jadi memang pada saat itu para pendiri PKBI itu meresahkan adanya kematian ibu dan anak, terus juga banyak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan bonus demografi dan sebagainya. Nah, kenapa youth center ini hadir adalah bagaimana supaya kita juga bisa mewadahi pemuda-pemuda yang memang ingin melek terhadap isu-isu yang terjadi saat ini di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya adalah kita juga pengen menjadi suatu wadah ya, bagaimana kita bisa mewadahi mereka untuk bisa berkembang. Jadi kita gak cuman harus menunggu untuk disuapin dulu sama orang dewasa, tapi kita juga bisa berkarya, berinovasi, memiliki ide dan gagasan yang bagus juga loh buat kedepannya. Karena memang kebetulan PKB ini sangat mensupport sih kak. Kalau misalnya kita generasi muda, kita anak muda itu pengen berkegiatan, itu sangat disupport. Mungkin mulai dari support dukungan dalam bentuk emosional, support dalam bentuk finansial, walaupun tidak seberapa, support dalam bentuk juga wadah, tempat, fasilitas dan sebagainya gitu sih kak. Jadi memang PKB itu pengen banget kita tuh bisa merangkul semua elemen pihak, semua pihak, semua elemen dari berbagai usia gitu sih.
0: Nah kalau misalkan teman-teman di Kota Samarinda nih join, kira-kira apa yang bakalan didapat sama mereka?
1: Oke, mungkin dari saya dulu baru nanti ditambahin sama adik-adik.
0: Ini kan yang mereka baru-baru netes ya sebagai member baru nih.
1: Oke, jadi kalau dari saya pribadi pastinya tuh banyak banget sih kak. Jadi kan karena saya juga sebagai pemuda berprestasi, jadi memang saya tuh dapat banyak pengalaman dan juga dapat banyak kesempatan dari PKBI. Contohnya misalnya kayak saya bisa dapat banyak peluang untuk bisa jadi narasumber di sekolah-sekolah, kampus, pondok pesantren. Terus juga saya juga bisa dapat wadah untuk bisa menginisiasi ide-ide out of the box yang ada di pikiran saya. Contoh misalnya kegiatan bermain dan belajar itu kan mungkin jarang terjadi ya di Kota Samarinda. Bagaimana kita bisa bermain ludo dan ular tangga, tapi ada pembelajaran yang di situ, itu juga termasuk ide yang memang sangat didukung sama PKBI. Jadi memang kita dikasih wadah untuk bisa punya ide out of the box itu bisa dijalankan juga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga pastinya adalah menjadi wadah buat saya pribadi nih, karena pengalamannya juga punya pengalaman untuk bisa berdampak buat masyarakat. Karena sebagai pemuda berprestasi, mungkin orang-orang berpikiran harus banyak-banyakan menang lomba, banyak-banyakan trofi, banyak-banyakan piagam. Tapi sebenarnya pada saat saya pemilihan dari tingkat kota sampai provinsi, yang dicari juga adalah bagaimana kalian juga bisa berdampak untuk masyarakat. Banyak orang yang punya prestasi sampai internasional, sampai nasional, tapi giliran ditanya apa yang sudah kamu lakukan buat kotamu sendiri, itu pada bingung. Jadi saya tuh sangat bersyukur PKB jadi wadah saya buat bisa berdampak buat masyarakat juga sih, Kak.
0: Oke, geser sedikit ke Kaisha dulu, silahkan.
2: Jadi kalau misalnya menurut dari saya itu, Kak,
1: yang didapatkan.
2: Oh, yang didapat. Yang didapat itu tuh kayak mungkin pertama tuh relasi ya, Kak. Habis relasi itu tuh mungkin kita di youth center tuh tiba-tiba kayak bisa ngatur jadwal mungkin ya, Kak, ya. Karena kan kita ini anak remaja tuh jarang banget kayak banyak kegiatan, tapi banyak kegiatannya itu tuh enggak produktif, Kak. Jadi banyak kegiatannya itu tuh sibuk. Kalau misalnya sibuk juga kayak enggak teratur. Kalau misalnya enggak teratur kan pusing sendiri ya, apalagi Gen Z. Habis itu kalau misalnya kita produktif, itu semua kegiatan jadi terarah. Terus kalau misalnya jadi terarah tuh kayak jadi enak gitu loh, Kak. Nah, menurut saya sih, Kak, sejak saya masuk youth center nih, saya kayak mikir ternyata sebuah komunitas tuh gak harus punya banyak prestasi, tapi berani join atau masuk ke dalam komunitas itu aja itu sudah keren banget sih, Kak. Jadi menurut saya benar yang tadi dibilang sama Kak Gilang tuh kayak main ludo itu tuh jarang banget di sini, apalagi sebenarnya di Samarinda tuh banyak banget tempat kegiatan-kegiatan seru kayak misalnya di taman-taman gitu, tapi jarang ada yang buat kegiatan game-game gitu sih, Kak. Jadi menurut saya mungkin di game ludo ini nih bisa ada lagi gitu loh, Kak, biar anak-anak di Samarinda tuh kayak tahu nih ternyata game ludo tuh seru kalau misalnya mainnya itu bareng-bareng gitu loh, Kak. Menurut saya sih kayak gitu sih, Kak.
0: Oke, itu yang didapat selama join ke Youth Center PKB Kaltim ya. Nah, kalau Rehan gimana?
3: Mungkin sudah banyak yang tadi dijelaskan sama Kakak Gilang sama ini. Untuk menurut saya sih mendapatkan relasi dari latar belakang orang masing-masing beda-beda, yang ada awalnya dari belum punya organisasi, ada yang sudah berprestasi, ada yang emang umurnya sudah kayak beda dikit ya. Menurut saya itu sih.
0: Oke, berarti relasi yang nomor satu didapat sama Rehan sejauh ini. Nah, habis ini teman Prodo kita masih akan lanjut ngobrolin soal Youth Center PKBI Kaltim karena mereka juga akan ada open recruitment. Nah, syaratnya apa? Terus kalau misalkan kamu join nanti bakal dapat hadiah apa dari Gilang? Udah nanti kita bahas.
1: Waduh,
0: ya teman Prodo.
1: Dapat iPhone kata Kasulis sih.
0: Dapat handphone ya, ya ampun. Kamu boleh gabungan barengan sama kami juga kalau misalkan mau nanya ke Gilang, mau nanya ke Kaisha atau mau nanya ke Rehan. Boleh teman Prodo merapat di WhatsApp, Instagram ataupun ke RRI Digital.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Sore ceria merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga ya.
1: Dengan siapa yo?
0: Kalian katanya tadi tim Power Rangers Magiku Hibiniu, gimana sih?
1: Biasa kamu masih jaga image.
0: Oh iya, belum keluar ya. Ini
1: belum aslinya. Keluar kodamnya.
0: Ada Gilang, Kaisha dan juga Raihan, teman berdua, teman-teman dari Youth Center PKBI Kaltim. Nah, tadi kan sempat aku kasih intro dulu nih, kalau mereka ini adalah juga teman-teman atau pemuda Kota Samarinda yang juga berprestasi. Aku pengen absen prestasinya, boleh gak sih?
1: Ini jatuhnya flexing gak sih?
0: Gak apa-apa, flexing dalam hal kebaikan itu bisa memotivasi.
1: Personal branding sih kayaknya.
0: Bener, kita mulai dulu dari Kaisha, ya kan katanya aktif juga tuh di Peak Air gitu kan ya. Nah, sebelum join ke Youth Center PKBI Kaltim ini sempat selain itu join di mana aja, terus ada enggak prestasi-prestasi yang kamu dapatkan selama SMA?
2: Izin ya, Kak, izin. Jadi sebelum saya join Youth Center, itu saya sempat join ini Kak, silat-silat. Saya ikut silat. Mungkin di situ sedikit kayaknya ya prestasinya tuh. Yang pertama tuh kalau gak salah saya ada juara tiga tingkat kota kalau gak salah Kak. Terus juara satu tingkat daerah, baru juara dua sama juara tiga lagi Kak. Kayaknya ada lima tapi saya lupa satunya lagi.
0: Oke, tapi di satu bidang yang sama yaitu semua silat ya.
2: Iya Kak.
0: Tapi sebelum geser lagi ke prestasi lainnya, silatnya ini dalam artian silat seni atau kayak ada kan yang kayak
1: silat lidah ya? bukan.
0: Kayaknya tuh lebih kamu deh. Atau yang ada kan silat ada dua kan, silat seni sama tanding gak sih? Yang
2: fighter.
0: Iya, fighting gitu kan. Iya. Nah, kamu yang mana?
2: Saya fighter sih Kak.
0: Kalau kataku Rehan, aku mau hati-hati abis ini, takutnya dikasih jurus sama dia.
1: Takutnya dibanting gak sih Kak?
0: Nah, kamu kan yang fighting itu tuh. Apakah itu emang udah kamu tekuni dari kamu SD mungkin?
2: Iya Kak, dari saya SD. Tapi pas SD tuh saya tuh kayak mut-mutan Kak. Karena mungkin karena anak kecil tuh mut-mutan gitu kayak ya Kak.
0: Ini tujuannya apa gitu ya?
2: Iya, ini tujuannya tuh apa sih? Tapi pas kelas 6 kalau gak salah saya mulai aktif, kayak misalnya saya tuh mikir kayaknya seru deh ini nyoba-nyoba tanding nih, coba terus main, dan alhamdulillah tiba-tiba pertama main langsung dapat juara 3, terus lanjut lagi juara 3 lagi, habis itu juara 1, terus juara 2 kayak gitu sih.
1: Banyak ya.
0: Di rumah ngomong-ngomong medali ada berapa banyak?
2: Medali ada 5.
0: 5 ribu keren, kan keren. Sisanya medali lari.
1: Waduh, keren sih.
0: Kalau Rehan gimana?
3: Sebelumnya saya tuh aktif di sekolah tuh di bidang organisasi itu yang namanya MPK.
0: MPK. Okay.
3: Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi saya di situ tuh menjadi ketua Sekbid Rojali namanya, Rohani Jasmani Lingkungan. Untuk prestasi saya pernah juara 1 cerdas cermat di tentang hukum antar sekolah.
0: Ini se-Samarinda atau se-provinsi?
3: Se-Samarinda.
1: Apalagi hukum ya Kak topiknya.
0: Apalagi hukum nih ini. Aku kepo, kenapa kamu memilih cerdas cermat hukum? Karena kayaknya sih yang paling familiar cerdas cermat apa sih, biologi, kimia,
2: benar.
0: Gitu.
2: Benar.
3: Lebih ke apa sih, ke namanya tuh kayak experience. Nah, jadi itu awalnya tuh saya memang diajak oleh guru saya untuk mengikuti lomba itu. Awalnya kan saya kayak nggak tahu nih hukum materi, apa ini kan gini. Ternyata pas pulang sekolah tuh saya belajar, disuruh belajar sama guru-guru saya. Nah pas lomba itu awalnya tuh saya tuh kayak ketinggalan jauh nih. Tapi pas kayak terakhir tuh saya kayak comeback.
1: Comeback stronger ya.
3: Ya alhamdulillah ternyata juara 1 sih.
0: Oke, ini berarti waktu itu masih kelas berapa?
3: Kelas 1.
0: Ya Allah.
3: Masih kecil ya.
0: Ya Allah. Akhirnya berprestasi. Tapi ada enggak yang bikin kamu kayak ternyata aku punya potensi juga nih di hal-hal yang berkaitan sama hukum, karena dulunya mungkin kamu belum tahu gitu.
3: Enggak ada sih sebenarnya. Pas pembelajar tuh kayak saya bingung, mau gila, pusing gitu. Tapi kayaknya Tuhan memberi hadiah untuk saya untuk juara satu sih.
0: Wih, akhirnya ya. Nah, kita langsung geser ke yang suhunya para suhu kayaknya hari ini ya.
1: Enggak, enggak. Ya. Saya kan masih paling muda kak di sini.
0: Jangan sok muda. Tadi kamu sudah spill usiamu.
1: Waduh, iya lagi.
0: Berapa tadi? 14
1: ya? Gue sedih ingat.
0: Nah, kalau Gilang ini teman Proda terpilih sebagai terbaik 3 pemuda berprestasi Provinsi Kalimantan Timur. Pastinya kan itu gak cuma satu prestasinya sampai kamu terpilih sebagai terbaik 3. Nah, sebutin, ayo apa aja prestasinya sejauh ini?
1: Oke, kalau disebutin kayaknya gak sempat sih.
0: Ini sombong banget.
1: Iya, 3 hari mungkin baru kelar. Bercanda.
0: Izin.
1: Oke, jadi sebenarnya tuh saya ikut pemilihan pemuda berprestasi itu udah 3 kali berturut-turut, Kak. Jadi dia berhasilnya baru percobaan ketiga. Ini sih mungkin jadi hikmah juga buat teman-teman kalau misalnya kita pengen mengejar sesuatu, pengen menggapai tujuan kita tuh harus punya usaha dan kerja keras yang double-double ekstra gitu. Karena memang saya pribadi tuh ikut awalnya tuh minder. Karena memang pasti teman-teman sekota Samarinda itu punya banyak prestasi gitu kan. Ada yang internasional, ada yang nasional. Kebetulan saya tuh belum pernah punya pengalaman di internasional, Kak. Jadi memang sejauh ini baru nasional. Dan kemudian kalau kita bicara tentang internasional tuh kan teman-teman yang lain pasti banyak ya. Tapi ternyata kita juga bisa dapat nilai plus tuh di hal-hal lain, misalnya kayak kontribusi ke masyarakat, terus juga pengalaman organisasi, inovasi lingkungan ataupun teknologi, kayak gitu sih Kak. Jadi memang pertama kali ikut pemuda berprestasi itu awalnya minder, tapi ternyata kita juga bisa loh, itu poin pertamanya. Terus yang kedua, sebenarnya awalnya saya ikut-ikut lomba itu dari SMP sih Kak. Jadi memang suka banget ikut lomba dari SMP sampai kuliah. Awalnya itu memang disuruh sama guru, diajak sama temen. Terus juga niat awalnya itu padahal pengennya itu cuman hadiahnya sih Kak. Karena kan lumayan ya buat uang jajan.
0: Ini pasti jawaban terjujur kamu kan Gilang?
1: Iya, jujur banget ini. Tapi lama-kelamaan itu kan Kak, pengen juga sih supaya bisa membanggakan kedua orang tua. Itu yang paling saya pengenin kalau misalnya kita ngomongin berprestasi, karena memang sejatinya karena kita ini masih anak-anak ya Kak ya, jadi pasti pengen banget kan cara membalas orang tua itu seperti apa. Setidaknya saya bisa memberikan mereka kebanggaan loh gitu. Itu sih kayak memang paling saya inginkan. Terus juga kalau kita ngomongin berprestasi, saya tuh awalnya dari zaman sekolah itu sering banget mengalami namanya kegagalan. Saya sering banget kalah lomba, kalah yang namanya ikut-ikut kompetisi, baik itu akademik maupun non-akademik. Hampir semua lomba itu pernah saya ikutin Kak, mulai dari puisi, debat, cerdas cermat, sampai fashion show pun pernah ikut gitu. Saking pengen,
0: all-rounder ya.
1: Ya, saking pengen mencoba hal baru sih Kak. Jadi memang aktif-aktif banget. Tapi pas zaman SMP sampai SMA itu, saya tuh baru menang lomba itu pertama kali pada saat SMA kelas 2, kelas 11. Dan itu alhamdulillah sampai ke nasional itu di tingkat Aceh kalau gak salah, di kotanya.
0: Jadi nah, itu memang lomba apa?
1: Lomba lawatan sejarah Kak. Jadi memang kita lawatan sejarah daerah dulu di Kalimantan Timur, baru kita lawatan sejarah nasional di Aceh 2018 pada saat itu. Nah jadi memang di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah itu punya jalan terbaik sih buat hambanya. Kita memang mungkin pas SMP sampai SMA kelas 10 tuh sering mengalami kegagalan, sering diolokin teman juga. Kenapa sih kamu ikut lomba kalah terus gitu kan? Kenapa sih kamu terus berusaha? Tapi akhirnya saya bisa dapat jawaban terbaik dari Tuhan itu dengan cara hal itu. Kita berusaha, berdoa, terus juga bisa balas dendam yang secara elegan kepada teman-teman. Ini loh saya juga bisa sukses gitu sih Kak.
0: Sekarang kamu pasti lo jual gue beli gitu ya.
1: Iya.
0: Wow. Nah dari kalau misalkan kamu notice ya teman berdua, ini mereka bertiga tuh berkacamata.
1: Waduh.
0: Apakah syarat pemuda-pemuda berprestasi ini juga harus pakai kacamata ya?
1: Gimana,
0: aku mau ikutan
1: gimana
0: nih soalnya kalau iya.
1: Iya lagi ya, kita berkacamata semua. Iya
0: berkacamata.
2: Trio dia.
0: Oke.
1: Perlu kah ini lagu Afgan? Gue lepas kacamata.
0: Eh tapi menurut kalian bertiga nih, kan ini juga Youth Center PKBI Kaltim mau open recruitment untuk batch kedua. Nah apakah prestasi-prestasi ini tadi tuh juga berguna untuk kalian itu daftar ke Youth Center? Nih yang terkhusus yang baru-baru join nih, apakah juga kemarin sempat di-apply itu pakai prestasi-prestasi yang sebelumnya itu?
3: Untuk join PKB itu sebenarnya kalian nggak perlu punya prestasi sih. Kita itu anggap aja seperti rumah yang pintunya itu selalu terbuka untuk kalangan siapapun. meskipun latar belakangnya nggak punya prestasi, nggak pernah masuk organisasi, tapi kita tetap menerima kok, karena kita tempatnya itu untuk mengembangkan diri, percaya diri, kepedean, untuk melatih organisasi, untuk menjadi pelatih kepemimpinan, itu bisa banget di PKBI.
0: Oke, nah gimana menurut kamu Kaisha?
2: Kalau misalnya menurut saya sih kak, join PKBI itu tuh gak perlu ada prestasi, karena kita masuk komunitas aja tuh kayak itu bisa buat kita jadi memiliki pengembangan diri yang baik gitu loh kak. Kayak misalnya mungkin bisa juga nih pakai prestasi, tapi kalau misalnya yang belum punya prestasi gak apa-apa. Bener sama yang dibilang sama Kak Rehan, itu tuh kayak pintu tuh selalu terbuka untuk teman-teman yang belum punya prestasi, karena kalau misalnya kita tutup pintu itu sama aja gak sih kak? Jadi kita selalu tetap buka pintu untuk teman-teman yang gak punya prestasi, karena di PKBI itu tuh selalu ngajak teman-teman tuh untuk berkomunikasi atau bermain gitu loh kak, kayak tentang belajar juga sih kak, mengedukasi.
0: Oke, nah ini kita moving on ke open recruitmentnya untuk batch kedua, karena Kaisha dan juga Rehan ini yang ikut ke batch pertamanya satu, ya. Gitu kan ya. Ini di batch kedua bakal dilaksanakan kapan, dari kapan sampai kapan, dan apakah ada persyaratan tertentu gitu Gilang?
1: Oke, insya Allah dalam waktu dekat sih kak. Jadi memang kita rencananya sih akhir Agustus sampai awal September. Untuk tanggalnya teman-teman bisa stay tune aja terus di Instagram PKBI dan juga CCE PKB Kaltim. Jadi memang kita sering update informasinya di IG tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang hal apa yang perlu dipersiapkan, pastinya adalah teman-teman itu harus punya CV sih sebenarnya. Mungkin yang paling kita notice kemarin itu kak, jadi memang pada saat kita buka pendaftaran, ternyata anak-anak muda di zaman sekarang masih banyak yang belum tahu CV itu apa. Ini kan termasuk hal yang mungkin sepele, tapi sebenarnya itu penting gak sih kak? Apalagi di zaman kita sekarang, kita mau daftar organisasi, daftar kerja pun sampai harus perlu CV kan. Ada namanya CV kreatif, CV ATS. Jadi memang teman-teman harus belajar punya CV, itu paling penting. Jadi harus dipersiapkan CV. Terus juga yang kedua pastinya adalah bagaimana teman-teman ini bisa memperkenalkan sih dirinya masing-masing. Karena kalau misalnya kita gak kenal sama diri kita, gimana orang mau kenal kita gitu kan. Jadi harus tahu kalian itu bisanya apa, terus juga bagaimana cara kalian bisa memanage waktu, karena pada saat di Google Form itu pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan studi kasus kan, bahasanya pertanyaan-pertanyaan tentang diri kamu. Jadi harus tahu tentang diri kamu itu mulai dari bagaimana cara kamu memanage waktu, bagaimana cara kamu juga bisa bekerja sama dengan orang baru, itu paling penting. Terus juga kalau di batch mereka itu kan ada digital campaign, ada mini project. Jadi kita memang di batch 2 pengennya juga ada mini project sih kak, jadi teman-teman bisa terjun langsung ke lapangan. Ini loh kegiatan yang kita laksanain, jadi punya gambaran secara realistis gitu kak.
0: Oke, jadi basically adalah harus punya campaign atau ada satu hal yang pengen dilakukan dan pastinya CV gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Benar banget, penting.
0: Nanti di segmen terakhir aku pengen nanya sama Rehan sama Kaisha, kemarin apa campaignnya yang mereka bawa? Siapkan jawaban terbaik kamu. Nah, nanti juga kalau misalkan kamu mau tanya-tanya seputar open recruitmentnya ini teman Pro 2, boleh banget gabungan sama kami merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital ya.

0: anak musik banget? Doyan nonton film? Atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: masuk di segmen terakhirnya sore ceria hari ini. Teman berdua masih barengan sama teman-teman dari Youth Center PKBI Kaltim. Gimana, masih ada semangat teman-teman?
1: Masih dong. Menyala.
0: Iya, soalnya tadi di off air kita habis ngehapakin Rehan kan.
1: Iya.
0: Nah, tadi kan sama Gilang sempat dibahas kalau pada saat open recruitment ini teman-teman

0: itu kasih pilihan-pilihan kak, antara kita buat video, buat feed, atau buat kayak
1: poster.
0: Poster gitu kak.
2: Oke. Okay. Nah kamu kemarin bikin apa?
0: Saya buatnya feed.
2: Wis, jangan-jangan Kaisa ini diam-diam jago acting ya?
3: Jago acting sih kak?
2: Ya, bisa tahu kan videonya dalam bentuk acting?
3: Kan feeds kak.
0: Feed kak.
2: Katanya video tadi.
3: Fits kak. Fits, kayak kak. Kakak kayak perlu makan dulu deh kita.
2: Kayaknya teman
3: pro
2: 2 aku kayaknya kepanasan deh. Ya.
3: Iya.
2: Nah berarti kemarin ngebikinnya siap dibantu sama siapa BTW? Atau itu tuh project individu sebetulnya?
0: Itu project individu sih kak. Jadi kita kerjain masing-masing. Terus kita milih nih mau buat. Buatnya itu tuh lewat video, feed, atau lewat poster kak. Kalau saya sih pilihnya buat lewatnya fit aja sih kak.
2: Oke. Berarti kamu sendiri yang memikirkan captionnya, bagaimana ngajakin temen-temennya gitu kan?
0: Iya sih.
2: Tapi kemarin sempat ada ini nggak sih kayak di kampanye itu kayak banyak-banyakan like gitu?
0: Nggak ada nggak sih kak?
3: Nggak ada.
2: Jadi emang pure. Oh ini projectnya dari setiap teman-teman yang ikut open recruitment gitu ya?
3: Yang penting kualitas kontennya sih kak. Dan yeah, jangan sampai ada AI lah pokoknya. Soalnya kan banyak zaman sekarang tuh desainnya AI ya.
2: Iya.
3: Nah, kalau ini desainnya real sih.
2: Bikin sendiri berarti ya?
0: Iya.
2: Ih keren.
0: Manual.
2: Dengar-dengar itu kemarin Gilang bikinnya 5 hari 5 malam itu.
3: Oh iya kak?
2: Iya, berdiam di sudut kamar.
3: Enggak, katanya dia sewa jasa joki gak sih?
2: Oh, wow.
0: Duduk banget dong kak. Saya manual dong.
2: Jadi bikin from scratch lah ya, bikin dari awal banget. Iya. Nah kalau Rehan apa kampanye kemarin?
4: Kalau saya sih kemarin gak dari tiga itu ya. Saya lebih membuat mini project sih.
2: Apa mini projectnya?
4: Jadi saya ke SKB membuat project yaitu Pohon Mimpi namanya. Jadi setiap anak-anak tuh menulis sebuah tulisan kayak cita-citanya untuk di masa depan. Jadi dia biar supaya anak-anak itu terarah untuk masa depannya. Oh ini nah, saya mau masuk ini, nanti cita-cita saya menjadi guru. Nanti saya berusaha jadi guru. Jadi kayak terarah gitu.
2: Oke, tapi BTW itu kan perlu anak-anaknya kan? Ya. Nah kemarin dilaksanainnya di mana Rehan?
4: Di SKB kak ya?
3: Betul, SKB di Lempake kak, SKB Negeri 1.
2: Oke.
3: Bisa berarti jelasin tuh Rehan, SKB itu sekolah yang kayak gimana tuh?
4: Sekolah yang apa ya kemarin tuh?
3: Kemarin tuh ada paket ABC kan?
4: Paket ABC, jadi sekolah orang-orang yang paket sih, paket ABC yang misalnya ketinggalan di SMP, di SMA.
2: Oke.
4: Dan fun fact-nya kemarin tuh saya kaget sih sebenarnya sampai shock.
2: Kenapa?
4: Itu soalnya kemarin ada anak SMA, ternyata itu ibu-ibu sih.
2: Oh,
4: ibu-ibu okay, anak 4.
2: Yang berarti memang ya itu inklusif banget ya.
3: Betul,
2: untuk
3: kak,
2: semua orang yang tertinggal dikejarlah di SKB itu tadi.
3: Sekolah gitu, non formal dia.
2: Oke. Nah, aku jadi kepo kalau ngomongin soal mini project dan juga campaign ini tadi, setelah ngelaksanain gimana kalian ngerasanya kayak ih, pasti kan kita kayak ngerasa ini harus ada berdampak nih. Reaksi deh dari teman-teman terdekat dulu atau mungkin orang-orang terdekat dulu gimana?
4: Mungkin kakaknya dulu gak sih?
3: Oke, okay, kok dari aku ya? Tiba-tiba aku.
4: Karena kakaknya sering buat mini project kan.
3: Oke. Kalau dari saya pribadi pastinya kalau kita bicara tentang project ya kak ya. Jadi kalau kita bicara project itu sebenarnya gak harus project yang besar dulu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, dari hal-hal yang memang berdampak buat lingkungan sekitar dulu. Misalnya contoh kayak kalian bikin konten nih, pasti kan kalian mulai dari follower kalian dulu ya gak sih? Baru kalian bisa FYP, itu kan bonusnya, bisa menjangkau lebih banyak orang. Terus juga misal kalian bikin project, misalnya kegiatan kemarin itu kita edukasi ke sekolah-sekolah, itu kan pasti mungkin kita targetnya adalah orang-orang yang ikut kegiatan di aula sekolah tersebut kan. Tapi siapa tahu teman-teman mereka nanti akan tersampaikan oleh edukasi pada saat itu gitu kan. Jadi memang kita mulai dari hal kecil dulu sih.
2: Nah, tapi berarti emang kegiatan dari teman-teman Youth Center PKB ini nyasar ke semuanya ya? Maksud aku bukan cuman ke sekolah-sekolah formal kayak SD, SMP, SMA gitu, tapi bahkan ke sekolah-sekolah non-formal gitu ya?
3: Jadi gini sih kak, jadi kami tuh sebagai pengurus Youth Center juga pengen teman-teman anggota ini punya experience yang berbeda dibandingkan organisasi lain. Mungkin kan udah biasa ya kita ke sekolah SMP, SMA, pasti mungkin belum pernah teman-teman ke sekolah non-formal yang paket ABC, belum pernah mungkin ke rumah singgah kanker, belum pernah juga misalnya kita datangin pondok pesantren buat edukasi tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS itu kan jarang banget ya. Jadi memang kita pengen banget mewadahi teman-teman ini bisa punya experience yang berbeda dari kegiatan-kegiatan kita gitu.
2: Oke. Nah ini kita

0: geser ke pertanyaan yang lumayan berat ya.
1: Waduh.
0: Sebenarnya bukan lumayan berat.
1: Ini kayaknya tentang krisis pemerintahan mungkin. Aduh. Oh,
0: aku mau ngajakin deep talk sih sebetulnya.
1: Aduh, deep talk.
0: Masih sore tapi ya.
1: Perlu tisu enggak ketika?
0: Ini kan kalian mau open recruitment untuk batch kedua. Boleh dedikasi satu alasan kenapa pemuda Samarinda harus join ke Youth Center PKBI Kaltim. Kalau tadi dimulai dari Gilang yang termuda, kita geser deh ke yang tertua. Ayo Kak Isha.
1: Tua banget ya.
2: Jadi menurut saya itu kenapa pemuda itu harus join Youth Center? Karena di Youth Center itu memiliki banyak relasi, mungkin dari staff-staff yang ada di PKBI sampai ke kakak-kakak kuliahan atau yang sepantaran kayak saya, kayak SMA-SMA gitu. Itu kayak dari relasi itu aja kita udah belajar banyak hal dari pengalaman atau yang disertain sama kakak-kakaknya atau bapak atau ibu di sana. Jadi untuk pemuda prestasi itu join Youth Center itu tuh suatu keberuntungan. Karena yang tadi kita sudah bahas kayak gak semua orang tuh harus punya prestasi untuk join sebuah komunitas. Karena kalau misalnya join komunitas itu tuh kayak bukan adu prestasi gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya join komunitas tuh kayak kita berkembang bersama-sama, bukan kayak adu prestasi gitu sih Kak. Jadi untuk pemuda-pemuda di Samarinda bisa join Youth Center karena di Youth Center ini memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin manfaat untuk kita dan manfaat untuk lingkungan sekitar. Itu sih Kak.
0: Oke deh, kita geser ke Rehan. Apa alasannya pemuda Samarinda harus join Youth Center PKBI Kaltim?
3: Menurut saya ya, betul tadi katanya Kesha itu, ada apa, relasi itu penting sih buat kita. Apalagi kalau misalnya kalian ingin mengupgrade diri jauh lebih, apa, mengupgrade diri dari sebelumnya sih. Kayak misalnya kalian memang kayak awalnya introvert nih, gak bisa ngomong depan umum, kayak gak pede, kayak apa. Kayak contohnya saya kan pas SMK, itu kan saya memang orang introvert pas SMK. Nah pas mulai masuk organisasi nih, kayak saya mulai kayak berkembang bukan pesat sih, kayak anak-anak tangga naik ke atas. Itu sih yang penting, kalian harus join aja sih menurut saya, Youth Center
0: wajib ya,
2: wajib.
0: Nah kalau dari Suhu bagaimana Suhu?
1: Waduh, kalau bicara Suhu kayaknya kakak lebih Suhu nih. Enggak, jadi kalau dari saya pribadi pastinya buat teman-teman kenapa harus gabung Youth Center, yang pertama kalau misal kalian butuh wadah untuk berkembang dan berproses bersama, itu PKBI adalah wadah yang tepat sih buat kalian. Karena memang saya juga mulai dari orang yang belum tahu apa-apa bisa jadi orang yang banyak tahu itu gara-gara PKBI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin buat teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pemuda, itu kan harus punya banyak portofolio yang bagus ya buat kedepannya. Mulai dari personal branding, terus juga punya project-project yang sudah pernah dilakukan. Itu bagus banget sih buat teman-teman berkembang itu di PKBI. Terus yang ketiga sebenarnya, kita juga melibatkan banyak pihak untuk bisa teman-teman ini berkembang. Contoh, kita juga sering banget kolaborasi sama berbagai pihak. Kita buka open volunteer, kita juga kerjasama dengan orang-orang yang memang hebat. Mungkin dari Relima Perpusnas misalnya, atau kepala perpustakaan dari SMP 4, SKB, itu kan contohnya, termasuk kita ketemu sama orang-orang hebat ya. Terus juga teman-teman juga bisa banyak dapat kesempatan baru. Contoh mungkin Keisha sama Rehan ini kan baru banget gabung PKBI, tapi kita udah kasih kesempatan untuk bisa berkembang ya, dengan cara menjadi narasumber di siaran gitu kan. Kebetulan juga kita gak cuman di RRI sebenarnya Kak, tapi juga pernah di TV dan radio lain juga, seperti itu. Jadi memang banyak peluang-peluang baru sih.
0: Oke, kalau misalkan pemuda Samarinda mau join, nanti boleh mantengin ke Instagram mana tadi?
1: IG-nya PKB Kaltim sama CCE PKB Kaltim. Perlu IG pribadi gak sih Kak?
0: Oh, kalau itu kayaknya terlalu banyak informasi ya, CMI.
1: Biar tambah follower. Enggak, bercanda.
0: Boleh, nanti tinggal scroll aja followingnya PKB Kaltim.
1: Oke, di stalking aja.
0: Kalau Gilang sudah banyak tampil, teman berdua tinggal dicari aja Instagramnya. Apa? Gilang Dirga ya?
1: Enggak.
0: Mungkin closing statement nih dari teman-teman Youth Center PKBI Kaltim. Apa yang mau disampaikan ke pemuda Kalimantan Timur khususnya Samarinda? Silakan. Mulai dari mana dulu nih?
1: Dari yang paling tengah nih kali, yang paling imut, yang paling lucu.
0: Aduh. Ayo, apa yang mau disampaikan ini nih?
2: Oke. menurut saya sih kak, bentar.
0: Oh, berat nih kayaknya. Berat,
2: berat, berat, berat, berat kayaknya.
3: Itu tisu kayaknya.
2: Okay. Aduh, aduh, aduh. Gak perlu kayaknya nih. Jadi mungkin untuk teman-teman atau Gen Z di zaman sekarang, itu tuh kita untuk memulai sesuatu itu nggak perlu nunggu waktu, tapi kita maju aja terus, kayak maju aja terus, walaupun banyak banyak adanya kegagalan, kita kalau misalnya tetap punya pendirian, itu tuh kayak tetap maju nih, maju nih. Tapi kalau misalnya mundur, jangan mikir kayak gitu, jangan terlalu banyak overthinking. Kalau terlalu banyak overthinking, kita kayak bingung nih, aduh kelanjutannya kayak mana ya, tetap maju atau mundur ya. Kalau misalnya gagal gimana nih, pasti banyak banget itu yang dipikirin sama teman-teman atau Gen Z sekarang. Tapi kalau misalnya menurut saya, selagi kita masih muda, kita harus tetap berjalan terus tanpa lihat ke belakang. Jadi kita tetap terus aja, kita gak apa-apa deh kalau misalnya ada yang jelek, tapi tetap terus lurus, dikembangin, tambah tingkat, bagus deh.
0: Oke deh, kalau Rehan gimana Rehan?
3: Kalau menurut saya sih jangan putus asa sih kalau misalnya gagal. Karena misalnya kalian gagal 10 kali, maka kalian harus bangkit 11 kali.
0: Wih.
1: Aduh, quote of the day ini.
0: Rehan 2026.
3: Terus saya juga ada dikasih tahu sama teman, bukan teman sih, orang lebih tua dari saya sih. Ini saya sampai catat di HP saya sih, karena memang ini penting menurut saya. Jadi dia bilang, kejarlah mimpimu setinggi mungkin. Jika suatu saat kamu gagal, jangan berhenti melangkah, karena mungkin Tuhan sedang menyiapkan rencana yang lebih indah dari apa yang kamu impikan.
0: Asik. Emang kayaknya kita bisa boleh berencana, tapi kayaknya Tuhan sebaik-baik perencana gitu ya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Last but not least, dari Gilang gimana?
1: Oke, dari saya pribadi sih sebenarnya adalah buat generasi muda pastinya adalah jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Karena banyak orang-orang itu menyesal, kenapa sih gak mencoba dari mulai dari sejak dini, kenapa gak mencoba untuk bisa lebih baik lagi gitu kan. Jadi memang jangan sampai teman-teman ini merasa menyesal di kemudian hari. Terus juga pergunakanlah waktu sebaik mungkin sih kak, karena memang kalau kita bicara tentang masa muda, ini kan masa-masa emas kita buat berkembang gak sih? Jadi kan inilah wahana bermain kalian dan berbelajar bersamalah dengan orang-orang yang memang sefrekuensi sama kalian. Terus juga pastinya adalah kalian harus bisa punya waktu juga untuk bisa memikirkan masa depan kita tuh mau apa sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman gak berpikir dari sekarang, nanti teman-teman pasti bakal bingung. Ibaratnya tuh gak tentu arah lah ibaratnya kayak gitu. Terus juga pastinya adalah sebagai generasi muda, itu harus penting banget yang namanya punya personal branding dan juga portofolio yang baik. Karena kalau kita punya value, pasti kita bakal dicari sama orang banyak gitu. Pasti kita punya hal yang bisa kita bersaing dengan orang yang lebih mungkin lebih baik atau lebih mungkin punya nilai jual yang bagus. Jadi kita harus bisa bersaing, itu sih kak.
0: Oke deh, mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat. Dan
1: makasih kak.
0: Anak atau pemuda Samarinda nanti juga ada yang terinspirasi buat jadi mungkin the next Rehan, the next Gilang, the next Kaisha, atau
1: the next Kasulis.
0: Amin. Atau the next chapter. Gak nyala. Oke deh pokoknya ya. Intinya terima kasih teman-teman dari Youth Center PKBI Kalimantan Timur. Mudah-mudahan nanti open recruitmentnya juga diikutin sama banyak orang. Intinya tadi usianya berapa minimal?
1: 15-24 kan?
0: 15-24 tahun. Kalau kamu adalah anak-anak muda itu tadi yang umurnya segitu, udah join aja, gak perlu mikir-mikir lagi, karena tadi alasnya juga udah di sharing sama teman-teman semua. So terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, boleh main-main ke studionya Prado RRI sama Rina lagi ya.
3: Okay.
0: Boleh dong.
1: Kayaknya Kak Sulis ya gak bolehin sebenarnya.
0: Enggak sih, tadi kayak kok diam aja nih, boleh apa enggak sih? Ya udah deh kalau gitu, selamat sore teman-teman. Selamat lanjut lagi aktivitas kamu ya. Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
4: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih

0: Merapati 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga
1: hai, aku Ayunda.
0: Jujur males banget sih hari ini ketemu sama tim ini lagi, teman pro 2. Jujur kayak, ah mereka lagi.
1: Enggak Kak Sulis, aku yakin teman pro 2
2: banget.
1: Iya, padahal kayak teman pro 2 pasti kangen kita gak sih?
0: Emang, misalnya teman pro 2 kangen kan? Aku enggak.
2: Padahal kemarin pas terakhir siaran bareng Kak Sulis tuh kakaknya kayak bilang, semoga kita ketemu lagi ya, semoga kita kayak siaran.
1: Sumpah iya.
0: Taduh, ini mimpi gak sih?
1: Bener, kakak bilang gitu.
0: Eh tapi BTW, kayaknya kemarin kita ngebahas soal pertemanan juga gak sih?
1: Bener
0: iya. Terus sekarang, aduh kayaknya apakah emang ditakdirkan kita emang gak berteman ya?
1: Gimana ya kak? Aku jadi bingung gitu loh. Mau bales apa, kayak aduh reply apa nih? Reply apa enggak?
0: Tapi emang gitu, kadang kalau misalkan temenannya tuh awet atau temenannya kayak bener-bener solid gitu ya, itu biasanya banyak ngehapakinnya, banyak kolok-kolokinnya. Kalau aku gitu sih.
1: Benar sih kak. Tapi ada juga kalau misal kita tuh temenan awet, kunci temenan awet itu adalah sebenarnya tidak menuntut, tidak banyak menuntut.
3: Benar banget.
0: Ya, aku kan pikir ini kunci Inggris.
1: Kunci Inggris. Lucu. Enggak serius lucu kok kak. Serius.
0: Apa jadi kunci pertemanan awet ini teman-teman?
1: Buat teman pro 2 gimana? Tapi buat aku sih ya secara pribadi itu adalah apa Lum tadi Lum?
2: Gak banyak nentu.
1: Bener.
0: Tapi buat aku apa tadi Lum? Jadi
1: buat aku
0: kamu bertemu.
1: Lupa. Tapi jangan lupa gabungan juga di nomor WA kita yaitu di 08128 Kak Sulis 08128487885
2: Instagram kita RRI Pro 2 Samarinda.
0: Ataupun boleh ke RRI Digital teman Pro 2, kamu boleh ceritain ini apakah benar ya kalau temenan itu adalah orang-orang yang gak nuntut yang paling awet temenannya gitu.
1: Contohnya saya dan Soldum.
0: Emang iya?
2: Kita temenan apa adanya kan Yun?
1: Iya jujur.
0: Padahal mereka temenan baru berapa hari yuk teman berdua? Mungkin 17 hari.
1: Kita itu temenan udah dari SMP.
0: Hah seriusan?
1: Serius.
0: Tapi ceritain dong. Ngebohong masa iya sih Solo ketawa-ketawa nih.
1: Intinya temennya.
2: Tapi kita tuh temenan karena plot twist kak.
1: Iya kita temenan karena temenan.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini teman berdua udah keponya luar biasa. Kadar keponya 500 nih.
1: Wow. Okay. Jadi kita tuh kayak awalnya nih Kak Sulis temenan sama teman, pokoknya teman kita. Gimana sih?
2: Pokoknya Yunda itu punya teman. Nah, temannya itu temannya Sholom juga.
0: Ya udah berarti temenan karena teman-teman Sholom itu adalah temannya teman Ayunda. Dah selesai gitu teman.
1: Iya gitu.
0: Ribet banget ya.
2: Tapi karena ada sepupumu juga enggak sih?
1: Nah, iya karena ada sepupu aku juga. Jadi kayak kita tuh Lum.
2: Pokoknya ada sangkut pautnya lah kak.
1: Apa kita tuh udah ditakdirkan untuk bertemu? Iya.
0: Kalau aku jadi Sulum sih aku langsung reaksi aku kayak stop gak? Jangan semua dicocokologi.
2: Itu kak apa adanya kak.
1: Kita tuh gak menerima. Kita kok gak menerima sih.
0: Kita gak apa?
1: Maksudnya itu kita tuh tidak banyak menuntut gitu.
0: Benar banget.
1: Jadi kita tuh kak sebenarnya menurut aku kalau semisal nih aku tuh banyak nuntut Sulum, kita tuh gak sefrekuensi ya gak sih Lum? Maksud aku kayak kalau misal aku sering nyuruh Sulum, Lum kamu gini-gini aja, Lum kamu gini-gini aja, kayak kayaknya aku tuh gak akan sefrekuensi ya, gitu.
2: Nanti aku punya pendapat lain kayak yang pendapatku tuh gak bisa dipahami Ayunda kak.
0: Tapi bener. Tapi tetap aja kalian temenan ya.
1: Tetap temenan tetep, karena kita kayak oh pendapatmu gitu, ya udahlah
2: kita kan saling menerima.
0: Gitu, nah gitu. Itu tuh teman berdua, gimana menurut kamu apakah emang
2: rahasia pertemanan betul awet itu karena gak banyak nuntutnya?
0: Gak banyak nuntut kah? Atau ternyata memang itu cuman pertemanan palsu?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: pernah teman pro 2 Kaswis dan Ayunda.
1: Apaan tuh?
0: Kalian pernah enggak sih kayak punya teman itu tuh enggak chatan tiap hari, tapi kalau misalnya sekali ketemu itu kayak sama aja, kayak kayak asiknya
2: selalu
0: tuh masih
2: asik
0: sama,
2: gitu.
0: Selalu asik gitu.
1: Teman lama tapi jarang ketemu.
0: Hah? Teman dekat gitu deh.
1: Iya. Aku punya teman yang dia tuh tinggalnya di luar kota. Terus kami tuh jarang banget ketemu. Kayak ketemu tuh paling setahun sekali.
0: Tapi chatan kan?
1: Enggak.
0: Oh iya.
1: Serius?
2: Oh iya, Kak.
1: Aku bukan tipikal ini yang orang suka yang suka chattingan. Gitu ya.
0: Iya.
1: Bahkan sama teman-teman aku ya, teman berdua yang ada di Samarinda, aku tuh jarang banget chattingan. Jadi kayak yang ya udah, pertemanan kita hanya dijaga oleh Allah.
2: Tapi kakak ngerasa gak sih kalau misal punya teman yang chattingan setiap hari nih? Nah, teman berdua kayak chattingan setiap hari. Tapi ngerasanya pas sudah ketemu kayak aduh, mau
0: kayak
2: bahas
0: canggung
2: apa
0: gitu
2: ya?
0: Loh, Kak, kayak topiknya tuh udah habis di chat.
1: Jujur aku gak pernah punya teman yang kayak tiap hari ngajak chattingan, guys. Jadi kayak gak relate. Cuman kalau aku cuma bisa relate karena aku jarang chattingan sama teman aku. Meskipun kita jarang chattingan bertahun-tahun terus ketemunya jarang, tetap relate. Nah, itu aku baru.
0: Oh, baru ada nyambung aja, tetap ada topiknya.
1: Iya, gitu. Kayak malah karena setahun enggak ketemu, jadi selama setahun itu kejadian selama satu tahun kita rangkum.
0: Oh, iya,
1: dalam satu kali nongkrong.
2: Berarti Kasulis itu tipe yang kayak low maintenance gitu ya,
1: teman-teman. Of course dong. Pertemanan kita gitu.
2: Oh,
1: males.
2: Oke, teman berdua.
0: Banyak tapi enggak mau berteman sama kita.
1: Oke, next apa? Tapi emang penting loh punya teman yang kayak menurut aku in this economy, selain kita udah kayak bingung yang ngatur saku kita, uang saku yeah, kita yang cuma segitu, tapi kertas naik, plastik naik, bikin makalah naik, ini semuanya,
0: semuanya naik
1: gitu kan ya. Kayaknya punya teman yang gak nambah-nambahin beban pikiran itu kayak yang hah, oh my god, kayaknya aku bakal milih kamu jadi teman aku deh meskipun 10.000 kali lagi gitu.
2: Tapi Kak, ini sekedar cerita nih ya. Yunda tuh punya teman yang siklusnya dia nuntut. Jadi kayak misal nuntut, kita tuh seminggu sekali at least kita harus ketemu ya, seminggu sekali gitu.
1: Ada teman
0: seminggu
1: gak?
0: Sekali in this economy.
2: Sebenarnya dulu kayak gitu, sekarang udah enggak karena aku ngomong kayak aku enggak suka loh digituin.
1: Eh,
2: gitu.
1: Tapi itu apakah teman yang nongkrongnya di Susu Kedelai juga?
2: Enggak pernah, dia enggak pernah. Dia enggak kok benci
1: mau. Kenapa kok kayak ada ini pengalaman apa gitu?
2: Kok gitu sih?
1: Aku enggak kenapa-kenapa, teman berdua, aku cuma bertanya.
2: Enggak, ini beliau bukan orang yang aku ajak ke Susu Kedelai Legend itu,
1: tapi
2: dia tuh emang teman dari SMP. Jadi kita udah temenan 4 tahun. Cuman tuh karena kita beda sekolah, jadi dia tuh emang nuntut kayak kita harus ketemu ya seminggu sekali gitu loh, teman berdua. Nah, itu tuh kadang bikin aku kayak kenapa kita harus ketemu sesering itu, paham kan lo? Dan dia tuh nuntutnya bener-bener nuntut gitu loh, Kak. Kayak harus ya, wajib gitu.
0: Tapi terus, dia anu gak sampai kayak nentuin tempat atau apa gitu?
2: Enggak, kayak udah kita jalan-jalan aja kayak gitu. Dia tipe yang kayak gitu. Terus aku bilang kayak, ya aku gak suka kamu gituin. Maksud aku, udah gak sih, hargain aja, aku juga punya space
0: punya
2: gitu
0: waktu.
2: Bener kan? Jadi aku ngerasa kayak, aku juga punya space nih, kamu harusnya ngehargain aku gitu. Dan akhirnya kita udah gak pernah lagi kayak gitu. Jadi kita ketemuan kayak mungkin 3 bulan sekali gitu kali ya, dan tetap asik sampai sekarang.
1: Tapi menurut aku ya, teman berdua kalau kayak terlalu sebenarnya temenan itu kan kayak ya nyari refreshing dengan kegiatan kita yang udah seabrek satu.
2: Dengan gaya
1: ya, bener lagi
2: dengan gaya.
1: Terus ya, jangan sampai pas pulang dari situ tuh bete gitu loh. Makanya kayak ada nih hal-hal yang tuntutan-tuntutan dari teman kita yang kayak gitu tadi. Kayak, ih kita kok jarang banget nongkrong, seminggu sekali ya kita nongkrong. Itu mungkin bisa jadi bibit-bibit kayak, aduh malas banget nah kita berada sama orang ini kalau kayak gini
0: ya,
1: kan kita belum tentu seminggu sekali itu free gitu. Nih contoh deh, teman berdua, kamu ada tugas kelompok berlima gitu kan ya. Yunda, kita ngumpul ya nanti hari Jumat. Ya hari Jumat jadwalku nongkrong lagi sama temanku. Nah,
2: ya
1: gimana
2: kan, mungkin
1: yuk?
2: Ya kan, mungkin gitu. Jadi kan. Jadi kayak ya, kita juga harus tahu prioritas kita tuh apa aja.
1: Betul.
2: Dan menurut aku pasti adalah Kak, dunia dan Tuhan ini memberikan waktu untuk kita tuh bisa refreshing gitu. Ya enggak sih?
1: Salah satunya adalah dengan bertemu dengan
2: si pujaan hati.
1: Aku ya, dong. Kok pujaan
0: hati?
1: Emang punya? Ya kan, shalom, so-soan ngomong pujaan hati padahal
0: enggak ya, enggak.
1: Jus apa tadi? Jus
0: fresh.
1: Jangan lupa gabungan pokoknya, teman berdua, sampai nanti merapat di jam 7 malam.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Okay, teman produa, karena kita tadi abis membahas soal pertemanan gitu ya. Nah, kita tuh udah nyiapin gimmick gitu loh, Kak Sulis, kita tuh udah nyiapin tebak suara.
1: Iya, kita coba lihat ya. Kita dengar. Kira-kira ini suaranya siapa ya?
0: Ih, jujur aku kepo nih, karena Shalom tuh biasanya bakal menggunakan
1: suara-suara.
0: Oh, ini
1: Shalom yang bikin ya. Shalom tuh enggak diajak tebak-tebakan. Yaudah, aku ngajakin teman produa aja.
2: Tapi aku lupa loh siapa, Kak.
0: Gimana sih?
1: Males banget deh. Ya udah nih, kita tebak dulu deh teman produa, apakah kita sama-sama bisa menebak, apakah kamu juga bisa nebak. Intinya kita dengerin dulu.
0: Okay.

0: Season Pro 2 bersama Showroom hari ini. Hari ini aku bakal ngajakin orang random buat ikutan challenge tebak suara bareng aku nih. Hai, aku lagi sama siapa?
1: Halo, aku Mauren.
2: Halo, aku Halwa.
0: Oke, Mauren, Halwa. Aku bakal nge-challenge kalian tebak suara. Nanti aku kasih satu suara, terus kalian tebak itu suara siapa, oke? Okay?
1: Oke.
3: Okay. Segitu doang gak ya lu? Kurang, gue belum kena, gue belum kenceng, gue belum ancur, gue belum iri. Ya, kalah lu udah, lu tau gak siapa gue, boy.
0: Nah, kalian bisa tebak gak itu suara siapa?
1: Hitung ya,
0: 1, 2, 3.
1: Artada.
0: Bener banget. Kalau boleh tahu, kalian tahu dari mana sih arti Artada itu?
1: Kalau aku tahu dari TikTok, dia ulang tahunnya heboh itu loh.
0: Oh, yang ya, 2019
1: ya.
0: Iya, bener banget. Seru banget lagi tuh ulang tahunnya ya kan. Oke deh, thank you ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi challenge tebak suara hari ini. Aku Shalom pamit kembali ke studio.

0: Jujur.
1: Kok sama sih, males
0: kenapa kita tuh selalu samaan karena kita itu ada chemistry-nya. Makasih ya Sholum udah dibikinin gimmicknya. Tapi
1: mentang-mentang tadi tebak suaranya Artada, ngomongnya kayak Artada. Iya. Tapi jujur dia namanya ulang tahunnya 700 juta ya.
0: Iya loh.
2: Iya kak,
1: lumayan banget loh. When ya jadi orang have.
0: Tapi balik modal loh kak, karena
1: kado-kadonya. Ternyata Ayunda kalau bikin birthday party itu harus balik modal.
2: Tapi
1: teman
2: itu berdua. Dia yang ngomong
1: kan. Astagfirullahalazim.
0: Iya. Dia bilang ini.
1: Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.
0: Kakak udah ih.
1: Astagfirullah. Ternyata itu.
0: Tapi aku tuh tahu Artada dari yang dia bucin banget itu loh.
1: Tapi kalau aku bukan dari dia bucin.
0: Jadi dari mana tuh?
1: Waktu dia nge-review barang. Sumpah dia kalau misalkan nge-review barang, kayak misalkan lipstick, nah kan screen time-nya Ayunda kurang lagi. Aduh, males.
0: Jujur aku kayak enggak tahu gitu loh, Kak. Aku kayak emang ada Artada nge-review barang gitu.
1: Ah, banyak banget. Dia pokoknya kayak ini lipstick bukan semalam lipstick. Sekali oles langsung gitu. Sekali oles langsung begini. Gitu-gitulah pokoknya.
0: Iya, tapi dia tuh emang unik ya, Lum ya.
2: Kayak ada ciri khasnya gitu. Bener.
1: Kan kayak kamu unik dia.
0: Oh. Kalau aku uniknya dalam hal apa tuh, Kak?
1: Screen time sih. dia siapa ya? Dia siapa, guys?
0: Beliau kok join sih?
1: Dia siapa sih sebenarnya? Orang libur disuruh di rumah malah kesini. Gimana sih? Ya itu tadi teman berdua tebak suaranya, ternyata suaranya Artada.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: plus isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Berapa? 88,5 FM teman berdua. Kok kita tiba-tiba terdiam? Iya, teman berdua terdiam karena nggak dengar suara kita kan?
5: Kak, menurut aku apa? Tuh ya, kayaknya pertemanan tuh hancur karena
4: hancur.
5: Hancur.
4: Pasti dia bingung dia mau ngomong hancur sama harus.
5: Hancur. Ketika karena banyak nuntut itu karena kita tuh berekspektasi tinggi gitu loh sama teman kita. Ya enggak sih?
4: Ekspektasi gimana tuh maksudnya?
5: Maksudnya kita tuh ya berekspektasi kalau kita nuntut dia tuh bakal kayak selalu
6: ngikutin kita gitu.
5: Iya, benar.
4: Oh, kayak ini ya maksudnya? Ya pertemanan itu ada, harus ada rules pastinya ya, gitu kan.
5: Iya benar-benar. Oh,
4: paham. Tapi menurut aku ya teman berdua namanya berteman. Harusnya sih kalau rules itu menurut aku bukan rules sih jatuhnya, lebih ke kayak ada hal yang nggak boleh terlalu dilewatin. For example, privacy kita masing-masing.

0: Meskipun kita emang udah deket banget ya, kadang kita tuh suka kayak lupa kalau teman kita tuh juga punya privasinya masing-masing gitu loh teman berdua. Jangan sampai ketika kamu udah merasa, ya aku lo deket aja sama dia. Misalnya kamu, ini contoh sepele aja, misalnya aku minjem sesuatu, aku lagi ngobrol sama Shalom, eh Shalom, Yunda punya gak ya baju yang kayak gini? Ada sih kak, aku udah lihat kok gitu. Ya aku mau pinjem tapi boleh gak ya? Udah aman aja tuh kak, nanti aku pinjamkan. Kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak seakan-akan,
1: seakan-akan kita udah dekat, udah betul, tahu pasti bakal Ayunda pinjemin.
0: Betul, kan, padahal kan harusnya aku kayak, nah itu coba tanya aja kak, harusnya begitu gak sih?
1: Iya benar.
2: Nah, berarti kayak menurut kakak tuh, walaupun sedekat-dekatnya teman, pasti harus ada boundaries-nya juga.
0: Iya benar, benar.
1: Jangan nyepelin orang.
0: Iya betul. Bener. Meskipun kayak sekarang ya kita suka bilang gini, ih aku tuh dekat banget lagi sama dia, kayak gak ada, no filter-filter needed lagi lah. Kalau ngomong sama dia semua cerita aku tahu, ya gak masalah sih teman berdua. Tapi maksud aku dalam hal yang ya masih harus respect each other sih. Kayak tadi boundary satu, terus kayak ya teman kamu tuh juga meskipun sudah sedekat itu pasti punya perasaan juga gitu sih.
1: Tapi kayak Kak Sulis pernah gak kayak musuhan sama teman karena hal-hal sepele gitu?
0: Musuhan enggak sih, tapi aku di,
1: tapi ya kayaknya kasus aku bukan tipe yang gampang baperan gitu loh. Katanya.
0: Bener, aku nggak musuhan teman berdua, tapi aku nge-cut off. Ya kan Kak Anom?
2: Nge-cut off siapa ini?
1: Langsung dia cut off.
0: Tapi jujur ya teman berdua, aku bukan yang kayak masalah sepele terus langsung udahan gitu sih. Gitu. Lebih ke kayak ya aku pasti berusaha reach out dulu sih, nih orang kenapa gitu, atau kayak ada apa sih kawan gitu. Tapi kalau memang
1: dia lagi capek aja.
0: Bener. Tapi kalau misalkan kayak dia langsung ternyata responnya tuh mungkin kurang enak atau ternyata bikin aku kayak oh ternyata gitu, ya udah aku langsung kayak ya udah deh aku aja yang mundur, ya udahlah cut off aja gitu.
2: Terus kombonya adalah kalau semisal nih dia itu tipe orang yang kalau misal berantem dia tuh diem doang.
0: Dan dia nuntut.
1: Aku gak suka banget kayak gitu.
0: Sumpah.
1: Kayak kita tuh jadi harus nebak-nebak gitu loh, dia ini kenapa. Kita
2: iya kan apa, kak. Kayak
1: gitu loh kak.
2: Apa sih salah aku tuh, apa sih? Kayak bisa gak iya dijelasin kan? Aja. Emang sesulit itu ya menjelaskan
1: itu. Kayak terus, gak punya energi.
0: Kayak gitu. Cuma aku sempat ngalamin ini kayak gini teman berdua. Nih aku lagi aku tiba-tiba didiemin sama orang gitu kan. Sama temanku. Tapi ini emang temanku banget gitu kan. Terus kayak dia bilang, terus aku reach out duluan, eh kamu kenapa gitu, aku ada salah apa kayak gitu. Terus turns out kayak dia ngomongnya gini teman berdua, aku gak nyaman aja sih setiap deket kamu, kamunya lagi bete jadi ngebawa bad vibes ke aku. Pas ketemu sama kamu, aku yang jadi keikut kayak males. Padahal kan aku ketemu kamu mau seneng-seneng gitu. Oke, aku sih merasa kayak ya ternyata emosi kita tuh berpengaruh ya buat orang lain kayak gitu. Tapi aku gak suka cara mendiamkannya sih. Maksud aku kayak kita udah besar, kenapa tidak komunikasi gitu gak sih?
2: Iya bener. Kalau semisal Sorry ya Lum, aku potong. Kalau semisal dia tuh ngomong kan jelas gitu ya, bener, salahnya di mana, dan kita tuh bisa memperbaiki
1: iya,
2: itu. Kalau semisal iya benar, kalau semisal kita nggak tahu apa-apa kan kayak apa yang mau dibaikin,
0: bener,
2: sayangnya yang dibaikin.
0: Apa yang mau dibaikin kan kalau misalkan bisa ngobrol baik-baik, kita tidak perlu motor-motor kan? Baik-baik.
1: Tapi kemarin aku kayak gitu tau kak, temanku kan. Aku tuh kayak orang-orang ngelihat aku tuh buat pertama kali tuh, ih dia tuh sinis banget ya gitu. Dan itu tuh kayak semua orang tuh kalau aku tanya tuh kayak gitu kak jawabannya. Nah terus tuh aku tuh punya teman dekat. Seharian itu tuh aku kayak lagi bete gitu kan. Tapi aku tuh ya udah aku tetap biasa-biasa aja ke dia kayak gitu. Cuma dia nangkepnya aku marah ke dia. Terus dia pulang sekolah tuh langsung ngechat, "Kamu kenapa? Kamu tadi sinisin aku sampai 3 kali loh." Dia ngitung loh kak, aku sinisin. Bilang, "Aku ada salah apa ngomong gitu loh." Aku bilang, "Enggak apa-apa, aku lagi bete aja, aku lagi gini-gini. Kamu enggak ada salah kayak gitu." Terus pas dia sinisin aku juga, aku kayak gitu lagi ke dia kak, aku tanya kenapa, aku ada salah apa.
0: Nah kan kalau kayak gitu enak ya teman berdua, maksudnya kayak apalagi kalau pertamanya itu udah pertemanan yang udah deket gitu loh, yang kayak kan lebih ini ya, lebih nyaman untuk kenapa Je, kamu anu, kenapa sih kamu tuh marah-marah, kenapa kayak gitu kan,
2: terbuka,
0: kita
2: terbuka gitu,
0: betul lah, bukan yang kayak diem nanti moshing sana teman.
2: Soalnya kalau diem juga kayak lama-lama kita tuh bakal ngerasa apa aku sesalah itu ya, maksudnya kan kita nggak tahu kan kita salah apa. Iya
1: gitu,
2: jadi kayak kayaknya aku nggak pantas deh temenan sama dia, dan akhirnya putus kontak tanpa ada penjelasan apapun. Jadi kayak nggak selesai gitu loh kak, per persahabatan ya. Maksudnya kayak nggak selesai si konflik itu, jadi kita kayak ya udah meninggalkan tanpa tahu apapun.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Nah teman berdua, nanti kita bakal ngebahas lagi apakah emang bener teman yang nggak suka nuntut itu adalah salah satu teman, salah satu hal yang bikin pertemanan kamu itu jadi awet. Nah, boleh gabungkan di WhatsApp, Instagram, dan juga RR Digital. Tapi habis ini kita masuk dulu ke zona petang. Dan kumandang azan maghrib hari ini tepat di jam
2: 18.20.
0: Iya. Yeah.
2: Yang gak sama-sama yang dulunya.
0: Kurang kompak nih, kurang briefing. Ya udah teman berdua, nanti kamu juga bakal ditemenin barengan sama lagu-lagu terupdate-nya berdua RR Samarinda dulu. So keep stay tune 88.5 FM. Teman
2: terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Sabar itu sulit, karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang, tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: Merapat di 88.5 FM, teman Freda barengan sama Selis dan Shalom. Juga Shalom.
1: Ayunda.
0: Dan juga Ayunda. Kalau nyebut namanya Ayunda harus Ayunda.
2: Ada apanya sih? Ada
1: Ayunda.
2: Gitu.
1: Ayunda.
2: Ayunda. Kak, tapi aku tuh punya nama panggilan, namanya Yuyo. Jadi teman Pro 2 bisa panggil aku Yuyo. Siapa tahu diingatkan sama teman Pro 2.
0: Oops. Jujur TMI enggak sih itu panggilannya kayaknya panggilan persepupuan ya.
2: Enggak Kak, serius ini serius.
0: Tapi itu kayaknya nadanya tahu Ayunda, bukan Yuyo doang.
2: Denada.
0: Bukan. Ah? Nadanya begini. Yuyo.
2: Oh my god. Yuyo. Bener. Kak, tapi kayaknya kita harus balik ke topik.
0: Kita harus balik ke topik dulu, teman berdua ngobrolin soal teman kamu yang kayaknya suka menuntut.
2: Benar.
0: Tapi jujur ya, sebenarnya sekarang tuh punya low maintenance friendship itu sangat-sangat okay, gitu.
2: Membantu kehidupan sih Kak, jujur. Benar.
0: Betul.
2: Karena kayak jadinya kayak aduh alhamdulillah terkurang ini tuntutan hidup gitu, nggak ada lagi tuh bertambah-tambahkan.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal pertemanan yang sekarang lagi kita omongin, yang banyak tuntutan itu minusnya banyak pol menurut aku. Satu, kitanya jadi nggak nyaman sih, itu yang paling pertama kali. Yeah, karena kayak yang bikin nggak nyaman itu adalah ya dia nuntut kita terus nih.
2: Bener.
0: Ada peraturan terus, aduh males gitu. Sementara kita tuh kayak kalau main sama temen pengennya
2: bebas, kayak lagunya siapa tuh?
0: Bebas,
2: lepas.
0: Yeah. Coba lagunya siapa?
2: Enggak tahu.
0: Nah, kan enggak tahu. Shalom tahu?
2: Enggak.
0: Abis ini pertanyaannya dicari, itu tadi lagunya siapa?
2: Screen time
3: lagi, jangan lupa screen time.
0: Iya. Terus aku paling bete kalau misalkan harus jalan sama temen tuh kayak gini. Memang dulu tuh kita pernah ya kayak yang zaman-zaman SMP, zaman-zaman alay itu kayak kita jalan yuk pakai baju warnanya sama.
2: Tapi jujur kalau itu aku masih suka sih Kak.
3: Aku juga Kak.
0: Oh, kalau aku sekarang warna samaan enggak, lebih ke kayak gini. Hari ini kita dress well enggak? Hari ini kita mainnya kemana sih? Ke sini-sini. Ya udah berarti kita jalan cantik ya. Oke. Udah sebatas gitu doang. Jadi kayak respect kayak yang ntar jangan sampai salah satu dari kita tuh lagi nggak on point ketika datang ke tempat yang emang harusnya dress well gitu loh.
2: Yeah. Tapi ada loh Kak, teman yang dia tuh bilang pokoknya aku hari ini gembel deh, aku nggak mau pakai baju.
0: Terus ternyata dia bagus kan?
2: Iya, bagus. Iya, sumpah. Ya Allah.
3: Yang lainnya denurus Kak, yang lainnya denurus.
0: Iya, kayak mau beli, kayak mau makan sebelah.
3: Pasar malam Kak, pasar malam. Terus dia dengan gaunnya itu.
2: Glamorousnya itu.
3: Dengan make upnya itu.
0: Ada kan aku tuh kadang ini ya teman, aku tuh baru-baru aja akhirnya kayak kemanapun aku keluar rumah pasti aku pakai ya paling nggak pakai ya makeup tipis-tipis gitu kan, karena aku nggak pernah tahu nih ketemu sama orang yang mana aja. Nah dulu aku males banget teman berdua, terus akhirnya kayak ada rencana jalan yuk gitu ya. Oke. Tapi aku hari ini beneran remes loh ya, aku nggak ini kita nongkrong di mana, kesini aja aman kah, itu orang pada kayak ini kok festival makanan aja, orang pada datang juga biasa aja, ada yang baru pulang kerja. Ternyata aku yang paling gembel dong kesana.
2: Itu tuh termasuk apa sih Kak?
3: Kayak anu ngerendahin gitu loh jadi.
2: Iya ini.
0: Tapi temanku juga gembel.
2: Oh, aku kiranya tuh cuma ya, satu doang yang gembel gitu.
0: Enggak. Sorry temanku emang tadi ya kayak Ayunda.
2: Karena kalau misal teman yang kayak cuman satunya dia bilang kayak harus dandan yang gembel hari ini gitu, terus tiba-tiba dia yang paling bagus sendiri tuh
0: males,
2: itu tuh gitu. Termasuk one-sided friend gak sih Kak? One-sided friend.
0: Kalau menurut aku bukan one-sided friend sih, lebih ke dia pick me.
2: Siapa itu? Pastinya bukan di antara kita bertiga.
0: Iya, kita kalau jalan mah kita kompak. Besok
3: emang bagus. Emang pernah jalan.
0: Gak pernah sih.
2: Jujur bener ya Kak.
0: Aku yang titip lagi, kayak titip ya guys, mereka berdua yang jalan.
2: Gak apa-apa guys, FYI itu Kak Sulis hari ini tuh sedang kurang sehat ya.
0: Enggak, aku guys. Sehat banget. Cuma aku sehat, anak tapi, sehat.
3: Tapi kalau off air kayak gini, aduh sakit banget.
0: Jangan dibongkar
2: oh,
0: gitu.
2: Oh iya, oke.
0: Nah, ini ngomong-ngomong masih ada waktu buat teman berdua gabungan. Boleh gabungan kemana guys?
2: Di WA kita yaitu 08-12-58-48-78-85.
0: Gelap ya, gak kelihatan ya.
3: Dan di Instagram kita RRI Pro 2 Samarinda.
2: Atau di RRI Digital 88,5 FM.
0: Pokoknya gabungan lah teman berdua. Kami tunggu sampai nanti di jam 7.
2: Wajib,
0: ya.
2: Wajib
0: Wajib warduain ini, wajib.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: minusnya pertemanan yang banyak nuntut. Sekarang tuh kita bakal bahas plusnya punya pertemanan yang anti nuntut.
1: Oh, kukira plusnya pertemanan yang banyak nuntut.
0: Gimana dong?
1: Beda ya ternyata.
0: Kalau plus pertemanan banyak nuntut.
1: Apa sih?
2: Sebenarnya kalau plus dari pertemanan yang gak banyak nuntut tuh, ya itu gak sih kebalikan dari yang minus-minus
1: iya,
2: tadi.
1: Iya, benar.
2: Ngehargain space kita, ngehargain boundaries kita juga.
0: Terus kita jadi lebih bebas aja sih, kayak lebih nyaman gitu kan sama teman jadinya.
1: Tapi dulu tuh ya, aku tuh seneng banget kalau ngelihat anak-anak SMA sekarang tuh yang kayak udah mulai aware gitu loh, sama kayak ya udah kita temenan-temenan aja ya, nggak ada yang kayak ya udah tugas kamu, tugas aku, tugas aku. Kelompokan ya udah kamu ngerjain, aku nggak kutulis si ini gitu kan. Kalau di zamanku dulu kita tuh masih kayak yang lu nggak usah ribut lah, udah lah nggak usah cari ribut lah, udah lah gitu. Dan bahkan ada beberapa situasi yang ternyata tuh kita tuh nggak sadar kalau dia itu seenaknya sendiri sama kita gitu. Nah makanya sekarang aku happy kalau misalkan teman-teman yang masih SMA itu udah mulai kayak udah nggak mau, aku udah set boundaries. Nah itu keren banget sih, maksudnya
2: tuh kayak internet, orang yang udah bisa bilang iya dan enggak kan kak?
1: betul karena aku di seumuran kalian itu masih kayak yang
2: leweh-leweh gitu ya.
1: Udah deh. Bisa kali gitu kan.
0: Kalau aku masih people pleaser banget, Kak. Aku iya. Enakan banget sama orang tuh.
1: Ya.
2: Jujur enggak dari wajah Sholom tidak terlihat.
1: Betul.
2: Orang tidak enakan
0: ya. Padahal aslinya tuh kayak aku tuh sumpah, Kak, aku tuh mentingin orang banget tau, Kak.
1: Teman Fredo, kamu tau gak? Kalau misalkan kamu ketemu Sholom kayaknya ya tukang pukul dari mana sih?
2: Iya bener banget. Jujur.
1: Preman mana sih
2: aku
1: ini?
2: Sebelum ketemu dia aku kayak aduh ini bisa gak ya temenan sama dia.
1: Nah tapi katanya kamu temenan gara-gara temenmu adalah temennya.
2: Iya.
0: Karena kita gak pernah ketemu, kita kan pertama kali ketemu pas daftar ini kan.
2: Iya benar, pas daftar gitu. Sebelumnya tuh kalau gak salah via call. Kayak iya halo Sholom. Iya
0: gitu-gitu aja.
1: Itu pasti awkward banget deh.
2: Iya kayak
1: iya halo.
2: Nah pokoknya nama teman kita ini namanya Julai kan. Nah Julai ini kayak ini nih Sholom gitu. Aku yang kayak
1: halo
2: Sholom. Nama aku Ayunda ya. Iya dipanggilnya Yuyu gitu. Sholomnya juga yang kayak iya aja.
1: Iya.
0: Tapi karena aku jujur juga kalau sama orang baru tuh kayak aku tuh enggak se SKSD dulu tau Kak. Kalau dulu tuh aku kayak kenal enggak kenal, kalau aku tahu orangnya Hai.
1: Nah sekarang udah kayak aduh cari jalan mana lagi ya biar gak ketemu.
0: Iya beneran dong, karena aku kayak kalau lewat depan orangnya kenal aku, aku kayak aku gak punya energi untuk menyapa dia.
2: SKSD tuh apa sih Kak?
1: So kenal so deket tuh kan, kurang screen time lagi kan. Ya
2: tapi serius dari dulu aku tuh tahu SKSD itu maksudnya kayak ya udah sokap, tapi kayak apa sih kepanjangannya tuh apa gitu nggak tahu.
1: Bergaul deh.
2: Bergaul deh.
1: Tapi ngomongin pertemanan ini sebenarnya nggak ada habisnya ya, maksud aku kayak dari kecil kita tuh pasti ada udah kenal sama istilah teman. Kayak misal nih kamu diajak main sama kamu diajak arisan sama mamamu, terus ketemulah teman-temannya.

0: Jadinya tuh aku kayak, aku pengen berteman sama semuanya aja gitu. Aku gak mau netap berkelompok di satu satu obrolan sama itu-itu aja orangnya. Aku udah kayak, ih gak mau menguras energi aku.
1: Tapi itu kalau konsep geng itu ya teman produk kayaknya udah ketinggalan jauh sih dari dulu. Kalau dulu sih emang ya banyak ya. Eh kamu nggak boleh tahu kalau misalkan gabung sama aku jilbabnya harus pakai begini. Ih sumpah alay banget dulu.
2: Emang ada yang kayak gitu kak?
1: Aku pernah punya. Ya Allah malu deh aibnya kebongkar lagi deh.
2: Apa dulu?
1: Jadi kita tuh pernah temenan yang kayak namanya aku lupa tapi nama IG kami tuh intinya kayak misal nih aku cewek apa gitu. Nah temanku cewek gaul gitu. Cewek gaul.
0: Oh,
1: terus soalnya ejaannya cewek gitu. Terus
2: oh
1: ya elah screen time lagi nih.
0: Jadi lucu lagi.
1: Jadi kayak aku sama teman-temanku tuh punya geng itu. Terus bahkan kita kalau dulu kan di Facebook tuh kayak kita bisa mencantumin misal Ayunda itu adalah sepupu aku, Ayunda adalah kakak, Ayunda adalah mama, contoh kayak gitu-gitu loh kalau di Facebook dulu teman berdua. Terus kayak kita tuh jadi teman, jadi ini kayak bukan malu banget lagi. Kayak circle yang banyak ngomong kalau di kelas gitu bertiga. Terus kita
0: bertiga
1: pernah
0: dong.
1: Iya, terus kita pernah kompakan tau gak sih pakai jilbab nih. Kamu bayangin aja ya teman berdua, nih jilbab. Jilbab segitiga biasa kayak gini, terus tapi ujungnya dilipet ke dalam begini, terus kita pakai dalaman jilbab baru kita jepit di sini pakai jepit rambut.
0: Itu ciri khas gitu. Geng.
1: Iya, itu geng kita. Terus kalau diingat-ingat sekarang jijik ya. Enggak, kita udah pisah semua. Aku bahkan enggak tahu mereka berdua di mana, kayak di mana ya teman-temanku itu.
2: Enggak lu, jangan ditanya namanya aja lupa loh.
1: Bukan nama itunya, kalau nama orangnya apa? Nama gengnya saking alaynya. Tapi aku cuma inget nama akun kami yang sulis cewek cam contoh. Cewek cam itu gitu.
2: Jujur aku tapi dulu kayak gitu tau. Jadi kayak aku nih gay kita nih ada cewek ganteng gitu bisa.
1: Kok cewek ganteng sih?
2: Cewek cantik gitu. Kayak gitu-gitu kan maksudnya.
1: Jorok banget ya, kenapa harus ada ketikan itu coba teman pro 2, please jelaskan.
2: Ini tuh ditambahin U dan E gitu loh kak. Iya kan?
1: Iya sama besar kecil urus ininya hurufnya.
0: Dicampur-campur pakai angka.
1: Angka iya kalau
0: A itu
1: seriusan.
0: Kalau A
1: 4, kalau G itu 9, kalau B itu 6. Kalau J itu 7. Aduh jorok. Ya itulah kita ngebahas pertemanan dari tadi teman berada. Mudah-mudahan kamu juga ketemu sama circle atau pertemanan yang emang gak hobi menuntut kamu.
2: Jangan menuntut
1: aku.
2: Itu
1: aku.
2: Lagu apa sih kak?
1: Nah kan dia gak tahu, kamu tahu gak Shulub?
0: Enggak.
1: Oke baik, ternyata sama aja screen time-nya. Yaudahlah teman berdua, abis ini aku bakal lanjut sendiri temenin kamu di Tonight Corner sampai jam 8 malam. Thank you banget buat Ayunda dan juga Shulub. Pasti kaget ya, udah ya?
2: Kenapa sih udahan gitu loh sama kak
0: guys, Sulis. BTW ini adalah last siaran aku dan
2: Ayunda. Kita udah
1: bukan
2: last
1: ya, bukan
0: timnya guys, timnya.
1: Last bukan. Siaran mereka as a team, yes, nanti benar, mereka akan nge-build tim baru, nggak tahu sama siapa, kamu tungguin aja teman berdua. Pokoknya nanti akan diupdate di surat kabar terdekat, jeng-jeng. Nggak dah. Yaudah deh kalau gitu pamit kalian.
2: Oke, aku Ayunda.
0: Aku Shalom.
2: Bye-bye.
1: Bye, thank you ya.
2: Udahan sih.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

Perapati 88,5 FM teman berdua, kamu baru aja dengerin satu single dari Benson Boone, The Time of My Life. Ini rilis di Juli 2026 alias baru banget ya teman berdua. Lagu ini punya nuansa yang agak-agak mellow dan diproduksi di bawah label Warner Records. Ini ngegambarin ya gimana bingungnya hati seseorang yang emang harus ngelanjutin hidup dalam kesendirian setelah kehilangan orang-orang yang disayang gitu loh teman berdua. Dan dalam project kali ini Benson Boone itu ngegandeng pembuat konten terkenal namanya Alex Early, dan juga jadi ini digandeng buat jadi bintang utama dalam MV-nya gitu deh. Nah, udah tahu kan hari ini Tonight Corner-nya bakal ngebahas siapa? Of course, ngelain dan gak bukan adalah Benson Boone teman berdua, yang juga lagu-lagunya gak kalah bagus ya dari musisi-musisi yang kayaknya lately juga lagi naik daun ya teman berdua. Anyways, kalau kita ngomongin soal Benson Boone, ini juga lahir dengan nama Benson James Boone. Jadi kayak dia itu nama panggungnya gak jauh-jauh amat lah sama nama aslinya dia teman berdua. Lahir di Monroe, Washington, Amerika Serikat, dan dia ini anak ya Gen Z banget sih teman berdua, karena lahirnya aja di tahun 2002 gitu lah. Nanti kita bakal ngebahas lagi, so make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kalau kita ngebahas soal Benson Boone, teman Pradua, dia ini dulu waktu masih sekolah di Monroe High School, ini emang dikenal sebagai anak yang aktif banget sebagai anggota tim diving gitu loh. Terus kayak aneh loh, kok tiba-tiba dia bermusik, gimana ceritanya teman Pradua? Ini diawali dari dia yang akhirnya ikut kompetisi menyanyi di sekolah gitu loh. Jadi meskipun sebenarnya kayak dia tuh gak pernah punya pengalaman vokal lah, gak pernah tampil, ya namanya anak diving teman Pradua, terus tiba-tiba ikutan lomba nyanyi kan agak kayak hah kok bisa gitu. Nah dia cuma bisa main piano, terus dia juga berhasil narik perhatian juri berkat suaranya dia yang juga sampai sekarang bisa kita dengerin. Dia punya musikalitas yang alami dan suaranya tuh khas gitu lah, pokoknya ketika dengerin kayak wah Benson nih gitu teman Pradua. Baru deh setelah lulus SMA dia ini sempat ngelanjutin pendidikan di Brigham Young University Idaho, tapi dia memutuskan buat out untuk fokus ngejar karir di industri musik. Disinilah perjalanan dia sebagai musisi akhirnya juga dimulai. Tepatnya di 2021 teman Pradua, dimana dia ini ya sempat nge-up satu video gitulah ya, nyanyi di TikTok, dan responnya tuh positif banget dari netizen gitu loh. Netizen Indonesia kali ya. Tapi dari 2021 ini juga bisa dibilang jadi salah satu titik balik seorang Benson Boone, karena dapat apa ya, dapat impresi dari warganet gitu ya teman Pradua. Terus akhirnya dia kayak makin banyak dikenal, terus makin banyak orang yang kayak ih nyanyi dong gitu. Baru deh karena dapat dukungan yang luar biasa, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ikutan audisi American Idol season ke-19. Dan ini juga atas dorongan teman-temannya sih, dan juga para fans lah ya bisa dibilang gitu kan. Terus dia juga berhasil mencapai babak top 24 sebelum akhirnya memilih buat mundur. Tapi gak berhenti sampai situ, karena dia juga terus konsisten buat ngerilis lagu-lagu original di TikTok gitu loh teman Pradua. Justru dari situ dia laju banget tuh pokoknya karirnya. Anyway, sebelum lanjut lagi kita dengerin, kita bahas Benson Boone, kita dengerin dulu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat di jam 19.29 waktu Indonesia Tengah teman Pradua. Wow.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Cari cara untuk menghargaimu.

0: juga.
1: Mungkin Beautiful Things ini jadi salah satu lagu yang paling banyak ditahu sama kita gak sih teman berdua? Karena kayak jadi lagu yang viral banget di TikTok. Pokoknya kayak Please the beautiful thing that I get. Kok gak sama ya nadanya? Masih ngebahas soal Benson Boone teman berdua setelah dia juga dapat popularitas di TikTok. Karena dia juga ngerilis lagu-lagu originalnya dia di TikTok gitu kan ya. Akhirnya dia juga masuk ke phase atau ke fase di mana dia juga rekaman dan juga debut tuh teman peradua. Di mana popularitas Benson ini akhirnya menarik perhatian dari Dan Reynolds, orang vokalis utama dari Imagine Dragons teman peradua. Baru deh dia direkrut ke label Night Street Records yang juga kolaborasi bareng sama Warner Records teman peradua. 15 Oktober 2021 ini jadi hari di mana Benson akhirnya resmi ngerilis single debutnya Ghost Town, yang lagu ini juga dapat sambutan luas dan juga berhasil nembus tangga lagu internasional termasuk Billboard Hot 100. Tapi fun fact-nya ya, Benson Boone ini juga turut atau kayak ikutan main berbagai instrumen kayak gitar, piano dan juga drum di dalam proses dari bikin si lagu Ghost Town ini teman berdua. Dan kesuksesan dari lagu yang satu ini juga akhirnya ngebikin banyak peluang tampil di acara-acara populer kayak The Kelly Clarkson Show, terus juga The Ellen DeGeneres Show, sampai Late Night with Seth Meyers. Ini semuanya pada ngundang Benson Boone, teman berdua. Kira-kira lagunya sebagus apa? Udah, langsung aja kita dengerin. Ini dia lagu debut Benson Boone di bawah label, teman berdua. Jadi setelah dia viral di TikTok, ini nih dia resmi debut di bawah label pakai lagu Ghost Town.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
5: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Setelah Benson Boone ini sukses barengan sama Ghost Town teman berdua, akhirnya juga lagu yang satu ini tuh ngebuka banyak banget peluang untuk tampil di acara-acara populer dan ngasih Benson Boone itu peluang baru buat aduh rilis lagu baru aja deh gitu kan ya. Dan salah satu lagu yang juga memperkuat posisinya doi sebagai penyanyi pendatang baru ini ada In The Stars teman berdua, yang juga jadi salah satu yang paling populer dan juga viral karena liriknya tuh emosional dan juga karakter vokalnya yang juga kuat gitu loh. Dan dia ngerilis beberapa project musik lainnya termasuk album terus juga single yang sampai sekarang pun ini juga masih terus dapat perhatian dari para fansnya sendiri. Yang siaran langsung sih ngebikin karir Benson Boone ini nunjukin gimana sih media sosial ini ternyata bisa jadi stepping stone atau kayak jadi batu loncatan lah ya untuk menuju industri musik yang sebenar-benarnya atau yang profesional teman berdua. Udah nyimpunya bakat alami, konsisten, terus abis itu kayak dia pilih platformnya yang juga benar. Udah itu deh yang ngebikin Benson Boone makin terkenal teman berdua. Well, ini udah mau berapa di jam 8 malam, artinya sudah juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman berdua. Abis ini kamu bakal dilanjut lagi ditemenin bareng sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu. Selis pamit, selamat malam, adios. Ini dia lagu yang ngebikin Benson Boone juga makin terkenal, In The Stars.
1: Sunday mornings were your favorite.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: sih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Dan Produa, waktunya kamu untuk mendengarkan Produa Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Produa, datang dari dunia olahraga, di mana atlet panahan recurve Indonesia, teman Produa, Diananda sedang mengejar kondisi terbaik jelang Asian Games 2026 atau Asian Games 2026. Di mana teman Produa, menurut pelatih tim panahan recurve Indonesia Hendra Setiawan, juga mengatakan kondisi Diananda Khoirunisa terus menunjukkan perkembangan setelah kembali berlatih kurang dari sebulan setelah melahirkan anak keduanya. Menurut Hendra, teman Produa, kualitas penampilan Diananda tetap menjadi salah satu andalan tim, tetapi kondisi fisiknya masih perlu ditingkatkan menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Beralih ke informasi lainnya, teman Produa, datang dari dunia hiburan, di mana penyanyi Taeyong mengaku sempat kesulitan beradaptasi dengan perubahan anggota NCT 127, grup K-pop yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-10 tahun debut mereka. NCT 127, teman Produa, sekarang beranggotakan 7 orang, yakni Taeyong, Johnny, Yuta, Jaehyun, Haechan, Jongwoo, dan juga Doyoung. Di mana Taeyong juga mengatakan bahwa semua anggota grup kini ingin mengulang kembali kenangan yang telah mereka lalui bersama dengan para penggemar. Informasi terakhir, teman Produa, badai petir dahsyat melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan parah, terutama di departemen Landes, serta membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik pada Minggu malam waktu setempat. Stasiun televisi BFMTV melaporkan bahwa prefektur Landes mengatakan badai petir hebat menyebabkan kerusakan signifikan di sekitar 20 kota. Sementara itu, layanan darurat melakukan lebih dari 150 kali penanganan sepanjang malam terkait kebakaran hutan, banjir, dan juga jalan yang tertutup pohon tumbang. Selain itu, teman Produa, sebanyak 7.500 rumah tangga dilaporkan kehilangan aliran listrik pada malam tersebut, dan petugas pemadam kebakaran mengatakan 2 orang mengalami luka ringan. Teman Produa, demikian Produa Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produa Update.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai
2: bener.
0: Akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener
2: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude
0: juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi.
0: Okay.
2: Semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Bowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh?
0: Benar-benar.
2: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju, kayak
0: yes,
2: semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya. Ya,
2: selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-mm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu okay, sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya. Setelah bener. Mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke oke oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya.
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh. Iya, gitu.
1: Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Tetap maksa
0: harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak. Oke, nih gue bakal narok ini lagu narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar-benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya,
0: apa ya,
1: menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Ya.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti yang mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Totonyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh. Luntur
0: ke air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Okay.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lo udah cabut kok. Kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain di sana.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya di ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Betul banget. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya, benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih saudara tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu. Ya udah, lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet dong.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro, Raindra Sunitro, drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Gitu. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi
0: malam baru tidur.
1: Pagi nih,
0: rekaman nih, gas ayo.
1: Ayo, ya itulah. Prima suara tuh juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener,
1: makanya
0: bener.
1: Begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka. Okay. Ngomongin soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Raga.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam IP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue

0: membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
1: Betul.
0: Gak, gue nggak mau itu.
1: Yes.
0: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi lebih baik. Ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
1: Oke, okay. Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
0: Boleh.
1: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari aduh, nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
1: Oke. Okay.
0: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
1: Benar-benar.
0: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
1: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
0: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
1: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Oh, ya.
0: Jauh banget.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget. Jauh banget, 300 kilo.
1: Aduh.
0: Dari Pemalang.
1: Oke, apa nih? Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
0: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
0: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
0: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP, dan ternyata bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih
0: Guisti. Thank you mas.
1: Thank you so much. Sukses,
0: thank you
1: selalu
0: banget. Sukses. Amin, amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Bro 2.
1: Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, selamat malam teman Pro 2.
1: Ya hai teman Pro 2.
0: Iya, duh teman kita yang satu ini kenapa sih kayak lemes banget.
1: Iya, vibes malam ini tuh lemes banget ya, gak tau kenapa. Mungkin karena
0: kamu habis ini, ada aktivitas. Gak boleh lemes lah ya, kan kita nemenin teman Pro 2. Ingat Yuni, tolong.
1: Betul.
0: Jadi Veranina dan Yuni bakal nemenin kamu sampai di jam 11
1: malam.
0: 11 malam, tadi itu cuma acting doang ya teman Pro 2. Karena hari ini kita bakalan seru-seruan, jadi buat kamu boleh gabungan barengan sama kita kemana?
1: Di nomor WhatsApp 0812584878885
0: atau Instagram
1: RRI Pro 2 Samarinda dan RRI Digital.
0: Yeah. Eh, BTW kamu tuh perantau gak sih? Enggak?
1: Iya, perantau.
0: Orang tua di mana?
1: Orang tua di rumah.
0: Sama, mamiku juga di rumah. Suamiku di rumah, adikku lagi nemenin aku nih, dia di ruang depan.
1: Kalau mama itu lagi di Muara Jawa, tau gak?
0: Muara Jawa, di?
1: Muara Jawa itu kalau kita dari Samarinda ya, di tengah-tengah kak.
0: Oh, ya aja lah pokoknya.
1: Ah, ya itulah pokoknya.
0: Oh gitu. Oh berarti kamu ngekos di sini?
1: Iya ngekos. Tapi jarak dari rumah ke Samarinda tuh cuma sejam setengah, jadi 50 km doang.
0: Oh, kalau berarti kayak dari kita Samarinda ke Balikpapan lewat tol ya, 1,5 jam juga nyampe?
1: Iya. Gitu, kurang lebih.
0: Jadi kalau misalkan Yuni ini teman Pro 2 bukan rumah, kosan.
1: Yes.
0: Sekarang kita mau ngomongin tentang rumah-rumah. Siapa yang mau bangun rumah? Gila, udah dangdut banget enggak?
1: Mau banget bangun.
0: Amin. Semoga secepatnya kita bisa bangun rumah ya.
1: Amin.
0: Rumah yang dimaksud itu enggak cuma bangunan doang, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kalau Kak Vera sekarang lagi menata sebuah rumah nih.
1: Yes. Kita doain semoga lancar ya, teman Pro 2.
0: Iya, benar. Menata sebuah rumah karena kan aku udah tahun ketiga nih menikah, otomatis punya keluarga yang baru kan. Sebelumnya ada orang tua aku gitu. Kalau Yuni?
1: Kalau aku kayaknya aku lebih pengen bangun suasana rumahnya sih kak. Jadi meningkatkan lebih
0: tepatnya. Aku tahu kayak dikasih pengharum ruangan gitu kan.
1: Ya, pengharum ruangan kos sih, kos kayaknya.
0: Kalau di kosanmu kasih ini jangan lupa.
1: Betul.
0: Apa sih yang bulat-bulat warna putih? Oh. Kapur barus.
1: Aduh gak sampai terlalu.
0: Biar gak kemasukan tikus, kecoa. Kenapa?
1: Tapi kepikiran itu bisa ngusir semut gak sih kak?
0: Hah? Apaan?
1: Iya soalnya di kos aku tuh banyak semut.
0: Itu mah kamu pakai kapur ajaib.
1: Oh beda, oke.
0: Beda, kapur barus untuk semut. Itu bisa sih. Itu bisa mendatangkan semut kalau semutnya agak-agak karena dikira permen. Ada kan permen yang warna putih bulat-bulat?
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal rumah yang aman dan nyaman, kalau misalkan kamu hari ini itu diberikan anugerah sama Tuhan kayak punya keluarga yang sangat amat bisa dibilang rekat dan dekat, itu bersyukur karena nggak semua orang bisa ngerasain itu.
1: Betul banget, karena apa ya, kadang kita tuh ngerasa kalau di rumah justru malah suasananya tuh beda nggak sih kak. Kalau aku di rumah mungkin karena bapak pekerja jadi ya jadi kurang gitu loh waktunya di
0: emang
1: rumah.
0: Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kerjanya tuh di luar apa ya, jauh dari rumah gitu loh kak, dan ngerantau juga jadi
0: jadi kalian tuh pisah sama bapak kalian tinggalnya?
1: Iya, jadi dia bapak ngekos di sana, mama di rumah, kakak kan udah nikah jadi dia tinggal sendiri sama istrinya, terus saya di sini, jadi kita misah gitu.
0: Ih sedih banget, tapi ya gimana ya kadang kenapa dia sampai megang hidungnya?
1: Kenapa sih?
0: Nggak dia nangis sampai di hidung, ingus. Gimana sih? Yang ada orang tuh nangis dulu baru ingusan dulu baru nangis. Gimana sih? Tapi jujur tuh sedih banget karena aku punya tetangga yang, tapi alhamdulillah sekarang suaminya lebih memutus. Jadi tetanggaku ini dia punya anak dua sebelumnya. Suaminya tuh merantau 6 bulan sekali baru balik. Terus kerjanya itu di luar negeri. Bener, akhirnya waktu dia punya anak ketiga ini suaminya mutusin untuk balik ke Samarinda gitu. Karena aku pun juga, aduh kakak iparku tuh juga gitu. Kayak suaminya tuh suka pergi-pergi yang jauh kemana. Aduh itu pusing banget ya Allah.
1: Itu sedih banget sih.
0: Sedih apalagi sebagai seorang anak ya.
1: Iya ini POV anak.
0: Iya ini POV anak. Bilang sama bapakmu boleh gak chat? Pak dengerin aku hari ini ya.
1: Pak, tolong dengerin aku hari ini.
0: Pak, dengerin aku hari ini. Aku mau ngomongin bapak. Nanti kalau bapak nggak dikasih tahu, aku ngomongin kan katanya orang kalau misalkan lidah kegigit, ya, artinya diomongin orang. Bapaknya Yuyun, bapaknya Yuni ya, lagi tidur. Aduh, kenapa ya ini ya? Baru chat sama ini, sama mamanya Yuni kan. Baginda Ratu, kenapa ya lidahnya raja ini tergigit? Anakku menceritakan kamu. Coba dengerin di RRI Digital.

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Kadang ya kalau lagi ngebahas suasana rumah tuh ya, teman pro 2, aku kadang selalu ngerasain apa ya, antara sedih sama bahagia.
1: Sedihnya kenapa sedihnya dulu?
0: Sedihnya karena bapak tuh apa ya, mungkin jarang pulang. Terus setiap aku pulang ke rumah, kayak lagi libur nih, libur kuliah, jadinya gak pernah ketemu gitu waktunya. Dan bahkan kalau semisal aku balik ke rumah, bapak tuh malah main HP, bukan ngobrol.
1: Oh gitu.
0: Terus itu apa ya, setiap bapak pulang ketemunya cuma sehari doang, kayak malam gitu. Nah, bapakku tuh ya, teman pro 2, tipe orang yang kalau sudah sekali ngomong, dia tuh gak mau berhenti, Kak. Jadi apa ya,
1: dia maunya didengerin, tapi dia gak mau dengerin orang.
0: Bener. Setiap ngomong tuh, kita mau celah nih, mau celah dia ngomongannya apa. Gak ada dikasih celah, beneran.
1: Terus
0: kayak,
1: kamu berani gak kayak, bapak Nino ngomong terus, coba pak aku gantian.
0: Nah, pernah sekali kayak gitu, tetep aja dia ngomong terus, kayak gak ada berhentinya. Aku sampai kayak mikir, ya Allah ini kapan berhentinya ngomong. Sampai aku kadang keluar dari rumah cuman buat ambil napas, baru aku masuk lagi, baru aku main HP, baru tetep aja dia lagi ngomong nih.
1: Oh gitu. Kalau babe aku tuh, dia tipe pendengar. Tapi kalau misalkan kita nanya, dia bakal cerita. Dia gitu loh, dia jadi kayak misalkan ngedengerin, oh iya, ya zaman babe dulu kayak begini loh, gitu.
0: Jadi tukar gitu ya, tukar informasi.
1: Kalau babeku itu di keluarga aku tuh kayak malaikat banget dia.
0: Kenapa tuh?
1: Dia tuh bener-bener yang aku tuh kayak apa, yang ngeliat babe aku tuh orangnya sabar, dia nggak pernah marah sama aku, Yu.
0: Oh my god.
1: Gak pernah marah, Yun. Gak pernah. Aku nggak pernah dibentak kayak begini deh. Vera jangan ke situ, gitu aja nggak pernah. Serius, bahkan kayak iya, bahkan mami aku tuh selalu diginiin sama tetangga-tetanggaku kan. Ih, mami beruntung banget ya punya suami kayak babe. Jadi karena aku tuh manggil mamiku mami, babeku babe, tetangga-tetangga tuh kalau manggil mami sama babeku jadi mami babe juga.
0: Kebawa ya.
1: Terus babe aku tuh kalau misalkan mami aku lagi kesal ya sama dia ya, dia bakalan ketawa-ketawa doang aja. Babe aku tuh yang nyebelin satu, dia kalau main catur, kalau pas waktu bisa sampai subuh. Jadi pernah tahu ada keluarga aku kan, jam 8 datang habis sholat isya tuh. Kamu tau gak, jam 8 tuh babe aku udah pergi. Dia main catur sama tetangga. Dia tuh tetangga tuh ada yang ini loh guys, atlet catur gitu. Jadi dia mainnya sama itu. Terus kayak ditanya misalkan nama babe aku kan Narno tuh. Loh, Dek Narno mana, Dek? Gitu. Yasinan, mamiku saking keselnya.
0: Yasinan catur.
1: Pernah ditutupin pintu sama mamiku, gak dibukain pintu. Kayak, Dek, Dek, baru mamiku buka korden, seret gini kan, gak usah pulang, ditutup mamiku. Kamu tahu gak sih, aku kalau ngeliat yang kayak konten-konten yang di yang di video tuh kayak real banget. Dan mamiku orangnya sabar parah.
0: Oh, kalau bapakku ya itu tipe cerita. Jadi dia cerita terus, gak mau dengerin orang. Sampai bahkan nih orang lagi cerita, dia tetap ceritain ceritanya. Bahkan gak disanggah gitu.
1: Tapi masih alhamdulillah menurut aku, Yun. Maksudnya gini loh, orang tua kamu tuh masih mau cerita gitu. Karena aku itu ada temen yang bener-bener, kamu tau gak sih, dia tuh kayak pulang ke rumah ya hampa aja. Karena orang tuanya itu bener-bener gak peduli.
0: Gak peduli dalam apa nih?
1: Apapun. Ya udah, kamu anak kan? Ya udah, tugas mau anak patuh sama orang tua, udah gitu aja. Jadi kayak dia enggak ngerasain ada sebuah rumah.
0: Itu sedih banget.
1: Iya.
0: Mungkin pola asuhnya juga kali ya.
1: Orang tua kan masing-masing sebenarnya ya.
0: Soalnya aku pernah ini Kak, kayak baca gitu kan, ternyata pola asuh itu turunan. Jadi kayak mungkin dia pernah dapat orang tuanya pernah diasuh seperti ini. Jadi secara enggak langsung dia nurunin pola asuh dari orang tuanya ke anaknya kayak gitu. Soalnya teman aku juga banyak kayak gitu. Dia ceritain, "Iya, soalnya sama gitu." Jadi kayak, "What?" Ternyata turunan gitu.
1: Bener. Maksudnya itu tadi ya. Terus juga lagian kan kadang itu bingung ya teman pro 2. Maksudnya mau nyalahin orang tua. Kalau keterlaluan banget bisa disalahin ya. Cuman orang tua pun kan baru pertama kali jadi orang tua.
0: Betul.
1: Ya kan kayak kita deh nanti ya. Tapi terus kan kita sekarang udah ada perkembangan zaman. Semoga kita gak jadi yang seperti itu. Kamu tau gak aku punya temen yang Maya, aku bilang tadi berkali-kali kayak kita tuh patut bersyukur ada orang tua kita.
0: Betul.
1: Karena aku tuh punya temen yang sampai mamanya tuh sibuk dengan dunianya sendiri gitu loh.
0: Oh, itu sedih banget sih. Itu pulang ke rumah pasti rasanya gak pulang.
1: Iya, sampai kayak ibaratnya tuh bapaknya itu terus dia tuh di divorce dan mamanya tuh beberapa kali menikah. Jadi mamanya tuh sibuk dengan hidupnya.
0: Hidupnya.
1: Yang penting ngasih ke anaknya tuh, kamu udah dapet uang kan? Ya udah. Kak, kamu apa? Mau apa? Mau mobil? Mau beli HP baru? Mau apa? Oke, gitu.
0: Dia dapat duitnya tapi enggak dapat perannya enggak sih, Kak?
1: Bener. Makanya aku bilang kayak lagi-lagi aku tuh tipe yang gini, Yun. Ya sederhana aja sih. Maksudnya enggak perlu yang harus jadi orang kaya raya yang bisa flexing apapun, tapi inti di dalam keluargaku tuh alhamdulillah diberi kesehatan dan bahagia. Betul, ya kan? Berantemnya berantem kecil-kecilan aja gitu.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Yeay, itulah dia rumah ya. Bersyukur makanya kalau misalkan tuh, walaupun gini ya, kadang kadang tuh banyak orang yang kayak gini loh, Yun. Ah, toxic mamaku nih, bapakku nih, strict kayak gitu. Padahal sebenarnya kalian itu belum pernah jadi orang tua kan? Ya, kenapa bener sih orang tua suka ngelarang anaknya, kamu jangan pulang malam-malam? Aku aja dulu tuh kayak, kenapa sih emang? Ah, kayak gitu loh, kesel. Yeah. Setelah udah jadi dewasa, sekarang udah masuk kepala tiga. Ih, ngeri banget kepala tiga.
1: Takut. Takut tambah dewasa.
0: Takut tambah dewasa. Takut bertambah tua. Jadi kayak ngerasanya, oh aku paham. Karena orang tua tuh takut khawatir kalau malam-malam pulang pas kecelakaan, Kak.
1: Betul.
0: Atau takut anaknya ini terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalkan anak terluka, anak itu tersakiti, orang tua tuh lebih sakit lagi, teman pro 2.
1: Ya, kadang mungkin caranya aja kali ya, anak-anaknya yang gak paham gitu. Mungkin lebih apa ya, caranya diperbaiki mungkin bisa.
0: Negurnya?
1: Enggak, kan kadang tuh apa ya, kadang kita sebagai anak juga bingung menyikapinya. Ini beneran sayang atau gimana gitu.
0: Iya, kalau karena kita masih muda, kita ngerasanya mereka gak sayang. Makanya kadang mamiku suka ngomong gini, ya biar aja kamu rasain gitu kan, nanti kalau kamu udah jadi orang tua kamu tahu rasanya kayak apa.
1: Aduh bener lagi.
0: Tapi emang iya, karena kayak
1: betul.
0: Kayak Yuni punya adik gak?
1: Enggak
0: punya adik. Rasain kalau kamu misalkan punya adik tuh. Kalau punya adik, ngelihat adik jam segini belum pulang, kesel bawanya kayak, kenapa sih jam segini belum pulang? Kalau misalkan ada apa-apa gimana coba?
1: Oh iya.
0: Walaupun sih, kamu bener-bener kayak, ih mama ini gak percaya betul lah sama aku.
1: Iya sih, kadang aku juga kalau dibilang kayak gitu suka mental, Kak.
0: Iya, karena kayak gini loh, di pikirannya orang tua ya. Ngelihat zaman sekarang tuh sudah makin aneh-aneh tau.
1: Yes, betul banget.
0: Gini deh, kita tuh pengen kalau misalkan punya anak kayak Yuni deh. Kalau misalkan punya anak nih, mau enggak anaknya sampai punya pergaulan yang bebas?
1: Enggak mau.
0: Nah, iya kan? Mm-mm. Yang di dalam pikiran orang tua tuh gitu, Yun. Kayak aduh jangan sampai anakku gini. Makanya mereka selalu ada kekhawatiran itu.
1: Oh, paham.
0: Makanya kayak udah jangan pulang malam-malam. Jangan enggak usah jalan-jalan ke situ, udah di rumah aja.
1: Iya sih, ternyata dari perkataan kayak gitu tuh itu bentuk cintanya kali ya.
0: Bener, karena dia malah kalau menurut aku yang ngebiar-biarin. Kenapa, Nak? Ya Allah, jam 3 subuh dong pulangnya. Terlalu cepat jam. Ini masih jam 1. Ah, itu orang tuanya aneh. Tapi kita dengerin dulu ya cerita dari teman kita, Suara Rasa yang satu ini.

0: Hai, kenalin aku Kai. So, di sini aku bakalan ceritain tentang menurut aku apa hal yang penting untuk membangun rasa aman di keluarga. Apakah itu keterbukaan, minim konflik, atau dukungan emosional? Nah, kalau misalnya dari tiga ini sih, yang menurut aku paling utama itu dukungan emosional. Karena dukungan emosional ini bisa jadi landasan untuk keterbukaan dan minimnya konflik. Ini kayak paling dasar banget lah ya, bisa dibilang. Karena kalau misalnya kita udah cerita tentang diri kita, masalah kita, emosi yang kita rasain, entah itu sedih, marah, atau bahagia, atau apapun itu, kita bingung atau gimana, dukungan emosional itu yang paling diperluin. Kalau misalnya kita langsung dijudge kayak, ah kamu itu doang kok, pasti kitanya jadi males kan. Terus kayak, kalau misalnya kita lagi bahagia terus gak ikut dirayain bareng, terusnya sedih banget dan ngerasa kita tuh dikesampingkan gitu. So, dukungan emosional itu bisa jadi landasan utamanya dan bisa membuat kita lebih terbuka, lalu ya bisa lebih komunikatif juga antar sesama anggota keluarga, bisa ngobrol, sharing, kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ada konflik, jadi lebih gampang selesainya karena kita saling mau mendengarkan dan lebih apa ya, memvalidasi emosi satu sama lain gitu. Udah segitu aja dari aku. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dikasih dukungan. Tapi emang kalau kita curhat tiba-tiba ah kayak gitu aja kok, itu jujur jadi bete banget tau.
3: Itu kesel banget sih, karena apa ya, kita udah mau memulai cerita aja tuh udah suatu hebat gitu loh. Karena gak semua orang juga bisa mengeluarkan ceritanya gitu.
2: Bener, kalau aku tuh tipe pencerita memang.
3: Kelihatan sih kak.
2: Iya, jadi kayak di rumah tuh aku cerita terus apapun itu. Jadi aku anaknya tuh open banget.
3: Open minded.
2: Bukan open minded.
3: Oke. Okay.
2: Terbuka banget sih kayak yang, ya udah ngobrol-ngobrol aja apa yang dirasain gitu. Makanya kadang adekku suka bilang gini, Mbak, jangan cerita-cerita ke mami terlalu gini-gini, nanti maminya pusing kayak gitu.
3: Tapi kakak nih kayaknya tipe oversharing ya, oversharing.
2: Iya, aku bahkan cuman aku tetap harus ada yang aku keep. Enggak semua kok. Gini loh, aku kadang oversharing sesuatu hal yang kamu jangan sampai jadi kayak aku ya.
3: Oh.
2: Gitu loh, cuman enggak semua juga. Iya, ada sih, kan orang oversharing gila-gilaan.
3: Bener.
2: Semua diceritain, kalau aku enggak.
3: Betul.
2: Aku bakal kayak cuma orang yang misalkan gini ya. Aku punya temen nih, ada Ija sama
3: Yuni.
2: Nanti aku bakal cerita sama Ija 80%. Sama Yuni mungkin bisa 100%, tapi ceritanya Ija ke Yuni itu beda.
3: Oh.
2: Beda cerita yang aku ceritain tuh aku soal ini, karena kayak aku paham, oh ini orangnya bakal bisa ngejudge aku, oh ini orangnya begini.
3: Ih, sama.
2: Iya.
3: Benar-benar karena
2: enggak ngomong apa Yuni aja.
3: Karena apa ya? Pertemanan tuh juga punya vibes-nya masing-masing kan.
2: Bener.
3: Kayak kadang kita ke satu orang kita bisa cerita nih semuanya, tapi ke satu orang belum tentu juga bisa.
2: Iya kan? Kayak aduh, takut ntar gini deh. Enggak usah deh gitu. Iya. Makanya tetap butuh. Nah, kebetulan alhamdulillahnya mungkin aku itu tuh punya adik yang beda umurnya cuma 5 tahun dan jujur adik aku tuh lebih dewasa daripada aku. Nah, jadi aku suka cerita sama dia. Kalau ya misalkan nih aku lagi bete banget nih, misalkan sama suami aku bete nih, aku ceritanya cuma ke dia doang.
3: Oh.
2: Aku gak bakal menceritakan itu ke
3: luar,
2: orang lain luar gitu, karena kayak
3: Bahaya,
2: itu kayak, itu tuh adalah apa ya, itu rahasia dapur. Bahkan adekku suka bilang kayak, Mbak juga jangan terlalu cerita sama Melin, gitu-gitu adek aku. Karena aku tahu adekku sangat dewasa dan anaknya keep banget. Jadi aku apa-apa tuh paling banyak cerita ke dia.
3: Iya sih, ternyata memang ya dukungan emosional tuh beneran sengaruh itu gitu.
2: Bener. Makanya aku, mamiku, adikku tuh kami kemana-mana bertiga terus. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kayak misalkan keluarga besar tuh kita nggak deket, yang penting kitanya aja.
3: Iya betul. Yang penting kita bonding ya.
2: Bener ya kan, bonding sama keluarga supaya keakrapan itu tuh kayak semakin rekat. Kayak lem Korea nggak bisa lepas.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
8: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

0: keluarganya banyak banget.
1: Iya lagi, kalau keluarga aku cuma 4 biji dan satunya kerja, satunya kuliah.
0: Tapi kamu ada keluarga besar di Kalimantan?
1: Ada, cuman karena nenek-neneknya udah pada meninggal, jadinya udah ini sih kak.
0: Udah nggak deket lagi.
1: Ya, udah nggak deket lagi. Tapi itu dari bapak. Kalau mama itu karena mungkin lingkungannya, tetangga-tetangganya juga keluarga-keluarganya, jadi masih deket aja sih kak. Cuman karena nenek-neneknya udah pada meninggal kan, jadinya ya udah kurang aja.
0: Ih, karena tau nggak sih, aku tuh kalau ngelihat suamiku tuh agak shock aja.
1: Kenapa?
0: Keluarganya banyak banget, coy. Ya Allah Tuhan.
1: Berapa saudara kak sebut?
0: Suamiku.
1: Iya.
0: Suamiku aja tuh dia 7 bersaudara. Terus kayak di setiap kakak-kakaknya itu tuh kayaknya anaknya tuh cuman satu yang satu, sisanya 2, 3. Nah sudah nih ya, habis itu bapak mertuaku itu kan, jadi pernah lebaran itu bapak mertuaku tuh hasilnya 8 bersaudara. Dan itu tuh kalau sudah di, iya banyak, ibu mertuaku tuh juga banyak. Jadi kayak pernah tuh perasaanku ya, rumah ibu mertuaku tuh udah gede banget. Maksudnya jadi kayak kayak open space gitu loh bentuk rumahnya, bukan yang sekat-sekat.
1: Iya.
0: Itu aku pernah waktu zaman masih pacaran kan, aku gak main ke rumahnya untuk keluarganya banyak ya. Difotoin tuh kayak ya Allah penuh banget.
1: Itu pasti riuh banget sih ngatur-ngaturnya.
0: Iya. Bahkan kalau aku pikir kayak keluarga intinya suamiku aja ya. Kalau ibaratnya kayak berpasang-pasangan sama aku juga, berarti ibaratnya 7 kali 2 aja udah 14. Nah, tambahin deh cucu-cucunya tuh ada 10, 24. Banyak. Wah, kan?
1: Itu penuh banget sih.
0: Iya, belum ibu bapak mertua aku tuh selang setahun setelah aku menikah meninggal. 5 bulannya ibu mertua aku, setahun kemudian bapak mertua aku. Itu kalau masih ada mereka-mereka 26. Banyak tau.
1: Banyak banget, tapi sekarang tuh masih deket kakak? Atau masih sering ngumpul gitu?
0: Aku suka main, aku kalau ke Balikpapan, aku main ke tempatnya kakak iparku. Bahkan kami itu, karena dia itu punya kamar yang banyak di rumahnya, dan mereka cuma tinggal dia, suaminya, dan suaminya ini kakaknya suamiku, sama anaknya satu, kamarnya dia itu ada 4 atau 5. Nah jadi kadang aku suka nginep aja di rumahnya. Saya kalau pagi-pagi udah tersedia makanan. Baik sekali dia.
1: Seru banget.
0: Iya, tapi cita-cita aku tuh kayak, aduh, karena keluarga suamiku udah pisah-pisah juga sih. Kayak ada yang di Surabaya, ada di mana, jadi jarang ketemu. Cuman aku sering ketemu sama yang kakaknya suamiku yang nomor 5. Itu sering banget.
1: Tapi dulu aku tuh pengen banget sih kak, pengen banget punya saudara banyak. Karena
0: sama.
1: Iya kan, seru banget. Karena ngeliat temen aku yang saudaranya 5.
0: Kalau lebaran mereka foto rame-rame.
1: Iya,
0: yang rame banget, keluarga besar ya. Maksudnya bukan cuma keluarga inti.
1: Betul.
0: Ya Allah
1: gitu. Itu seru banget, kayak rame. Apalagi kalau nenek-neneknya tuh masih ada gitu kan. Jadinya kayak kalau makan ketupat itu tuh gak cuma ke satu rumah, tapi pindah rumah.
0: Kamu tahu gak, karena tadi ya orang tua aku perantau, akhirnya orang lain jadi keluarga. Nah jadi aku kalau lebaran hari pertama, contoh, aku ke rumah Bude A. Nah Bude ini gak punya hubungan sama aku sama sekali, tapi dia adalah teman baiknya babe aku. Nah aku udah menganggap dia jadi budeku juga. Nanti ke rumahnya Eyang A. Eyang ini tuh juga adalah tetangga aku yang udah kayak keluarga aku, yang lagi-lagi gak ada hubungan darah sama aku. Jadi kayak kadang ya kalau kita sebagai perantauan ya, tetangga tuh jadi saudara tau.
1: Bener, apalagi kan aku lagi ngekos kan kak sekarang. Nah terus itu tetangga kosku itu teman-teman aku yang dari rumah juga. Jadi apa ya, waktu di rumah itu teman-teman aku tuh malah gak akrab. Pas sudah ngekos malah justru akrab.
0: Bener, karena ngerasa gak punya siapa-siapa. Ya kita cuma punyanya, kamu punya aku punya kamu.
1: Bener. Jadi kayak, aduh kalau makan-makan dipanggil gitu,
0: iya.
1: Saling ngasih juga.
0: Iya, dan kamu tahu gak yang kayak gitu-gitu tuh kadang bisa awet nanti sampai kita punya anak. Aku ngeliat mamiku sih, soalnya aku suka nginep di rumahnya Bude yang temannya babeku itu. Jadi aku sering, kamu tahu gak sih kayak, apalagi kalau mau bulan Ramadan. Itu aku bisa nginep di rumah dia semingguan.
1: Iya, kadang kalau sholat raweh juga aku sering ngajakin teman-teman aku, apalagi samping kos kan, dia tuh jauh gitu dari Samarinda. Jadi kayak ngajakin, ayo sholat gitu. Jadinya malah lah akrab karena sholat nih. Gitu.
0: Bener, jadinya kayak yuk apa sahur bareng yuk.
1: Setuju.
0: Seru. Ih, tapi aku tuh karena nggak pernah ngekos, cuman aku kan sempet ini nih yang kayak diklat gitu dari RRI. Jadi sempet tuh kayak tinggal merantau 3 bulan ya, ketemu sama orang-orang yang random tuh jujur seru. Nanti kalau udah kita udah selesai semua tuh kayak rasanya

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
4: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
5: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
6: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
7: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
8: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
7: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
8: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
7: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
9: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Yay. Kadang ya teman pro 2, kalau aku lagi libur kuliah terus itu pulang ke rumah, kalau aku ngeliatin rumah tuh pasti selalu ada yang baru. Entah catnya baru, entah tanamannya baru, apapun itu. Kemarin aku baru banget pulang ke rumah, itu tuh yang baru apa ya, Kak? Ada wallpaper di dinding.
1: Wallpaper.
0: Iya, wallpaper.
1: Wallpaper ada wallpaper dua. Wallpaper.
0: Ah. Iya, wallpaper. Wallpaper tau lo yang masang siapa?
1: Wallpaper, iya.
0: Wallpaper.
1: Wallpaper.
0: Oh, wallpaper. Tau lo siapa yang masang wallpapernya?
1: Karena tahu.
0: Mamaku sendiri. Hah? Ibeneran asli.
1: Mamamu kurang kerjaannya.
0: Saking gak ada kerjaannya. Nah, waktu apa ya?
1: Sumpah masang wallpaper tuh susah tau. Soalnya aku aja minta bantuan dan kok bisa? Gila orang-orang nih hebat-hebat ya.
0: Iya, terus apa ya, baru aja kemarin itu pasang wallpaper baru.
1: Wallpaper baru.
0: Terus tanaman di depan rumah tuh jadi tumbuh banget. Apa ya, kemarin baru aja tanam lombok, tanam tomat. Bahkan kemarin itu baru nambahin lagi kemangi. Jadi mama, sebuah fun fact ya teman-teman, teman pro 2. Jadi mamaku tuh dulu sakit. Nah, 2
1: sakit
0: tahun
1: apa?
0: Sakit. Sakitnya tuh kayak mungkin karena kekurangan biaya. Jadi kayak
1: sakit karena kekurangan biaya. Jadi sakit. Enggak gimana sih itu maksudnya?
0: Iya.
1: Enggak.
0: Itu tapi beneran tau.
1: Maksudnya gimana?
0: Jadi mungkin karena lagi krisis duit gitu ya.
1: Oh,
0: jadi
1: maksudnya tuh kondisi ekonomi lagi.
0: Ya.
1: Enggak, dia gini loh. Mama sakit kenapa? Sakit karena kekurangan biaya. Hah? Kekurangan biaya nih kenapa? Maksudnya tuh, iya Kak, karena ekonomi lagi down nih, ya. Jadi gak baik-baik aja gitu.
0: Iya, ekonomi lagi gak baik-baik aja kan. Terus juga tahun ini tuh kakak aku lagi mau melangsungkan pernikahan.
1: Wow.
0: Tapi udah nikah sih kemarin.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Nah, iya alhamdulillah. Terus itu selama 2 tahun tuh sakit. Jadi selama 2 tahun tuh beneran enggak ngapa-ngapain.
1: Karena stres pikiran.
0: Stres pikiran, apa segala macam. Jadi dia beneran ngurung dirinya lah, untuk bahkan ngobrol sama tetangga pun dia enggak bisa, Kak. Beneran kayak ngurung dirinya terus diam aja. Terus aku sampai kayak mikir, "Ya Allah, kasihan banget." Terus pas baru banget pulang nih ke rumah, ngelihat dia tanaman baru, aura baru, suasana baru, jadinya kayak ya Allah, akhirnya ada deh sampai di titik ini.
1: Tadi aku udah ngomong gitu, padahal kamu tau nggak, itu mamamu kesepian. Aku tadi mau ngomong gitu sebenarnya, Yun, karena memang aku tuh ada cerita tentang ini ada seorang bapak yang dia itu tuh ditinggal meninggal sama istrinya. Terus dia nggak menikah lagi. Jadi supaya dia itu gak yang pikirannya gimana-gimana banget, dia akhirnya nyibukin dirinya. Karena gini deh, contoh
0: iya,
1: ibumu tuh kan sendiri di sana. Dari kamu jauh, kakakmu sudah menikah dan tinggal di mana?
0: Tinggal
1: gak tinggal sama ibumu,
0: enggak,
1: kan?
0: Enggak tinggal.
1: Bapakmu jauh, iya. Dan dia itu tuh namanya perempuan. Perempuan tuh gak bisa sendirian. Betapa kuatnya dia, maksudnya overthinkingnya dia, mikirin anaknya. Terus anak cowok apalagi abis baru nikah, iya. Itu tuh kayak rasanya tuh aku baru tahu kalau ternyata bagi seorang ibu, anak cowok itu kayak cinta terakhirnya dia gitu loh.
0: Oh, iya.
1: Ketika udah diambil, makanya kadang tuh suka cemburu, karena kalau anak perempuan dia bakal tetap membersamain ibunya.
0: Yes,
1: tapi kalau udah anak cowok tuh langsung lep gitu loh. Dia pasti bakal ke istri kayak kamu deh. Kamu masih bakal selalu ingat, rata-rata anak cowok tuh ya udah ikut sama istrinya.
0: Iya sih, benar. Dan pisah rumah jadinya.
1: Iya, dan itu dia pasti kesepian. Kamu kebayang nggak sih dia kalau malam sendirian di rumah?
0: Aduh.
1: Sedih. Tapi emang jujur sedih banget. Makanya kayak aku tuh jadi keingetan ini apalagi ketika mereka tuh tambah tua, ngelihat kayak ruangan yang dulu tuh kelihatannya rame. Ternyata sunyi, sepi, kayak gitu. Ini kamu nangis. Aku jadi ikutan mau nangis.
0: Iya, tapi kalau ngelihat dulu sama sekarang tuh ya memang beda banget sih. Apalagi udah pada dewasa juga kan. Jadinya, aduh, ngelihat rumah juga kadang, ih kangen deh kayak suasana dulu yang ngumpul di ruang tengah ngobrolin.
1: Bener, dan orang tuamu tuh tidak egois yang memaksakan anaknya untuk kayak kita selalu bareng-bareng ya. Pasti kamu tau gak sih kayak betapa kuatnya dia untuk kayak gini loh. Oh iya, anak aku tuh harus punya masa depan. Kalau misalkan aku halangin mereka merantau, aku umurku sampai berapa sih?
0: Bener.
1: Sedangkan Yuni itu masih panjang umurnya. Kalau misalkan aku aku pergi, kalau dia nggak ada, nggak aku bolehin merantau, dia nggak jadi apa-apa.
0: Iya betul.
1: Kan kayak sedih ya. Aduh kasih disini, aku gemet, aku merinding BTW, ya Allah. Tapi emang kayak karena aku pernah banget Yun melihat itu, maksudnya oh ternyata seorang ibu itu tuh beda memang sama seorang bapak. Kalau bapak tuh kangen, dia memang kangen. Aduh kangen banget sama anak aku kangen ngumpul, cuma dia masih kuat. Tapi kalau seorang ibu, wow, aku tuh pernah ada di posisi yang pernah bicara langsung, aku ngerasa ruangan itu tuh kayak sunyi, sepi, dan itu rasanya dingin.
0: Iya.
1: Dan aku ngelihat seorang ibu yang dia tuh kangen sama anak-anaknya, tapi anak-anaknya udah pada menikah semua.
0: Itu.
1: Jadi kalau nanti pesannya buat Yuni, maksudnya gimana pun juga jangan biarin, maksudnya orang tua kita tuh sendirian gitu loh. Karena jujur itu memang.
0: Iya.
1: Semangat Yuni sampai cry tuh pro 2. Udah dia capek hari ini nari ya. Duh, kita dengerin lagu dulu deh sambil Yuni.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Ya, balik lagi ya, masih sama kita Kak Vera dan juga Yuni yang nemenin kamu di jaga malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Mau gabungan boleh banget di WhatsApp kita di 081258487885.
1: Bener, udah ada yang nelfon nih. Kita angkat dulu. Halo, selamat subuh.
2: Selamat subuh.
1: Iya, selamat subuh. Gimana, udah sholat subuh?
2: Sahur.
1: Iya sih, ini Senin Kamis sih ya, puasa Senin Kamis ya. Cuman ini udah lebih ke buka puasa sudah ya.
0: Iya.
2: Iya. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Gimana Yun?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
2: Yun siapa nih?
1: Yuni.
2: Yuni.
1: Yunita Siregar.
0: Enggak dong.
1: Gimana yuk rumah buat kamu? Ini bukan rumah beneran bangunan. Nanti kamu tiba-tiba rumah buat aku terdiri dari batu bata dan semen. Enggak kayak gitu ya?
2: Gitu. Tadi kan lagi aku bilang aku bukan arsitek.
1: Kamu bukan arsitek? Kalau aku kebetulan aku tukangnya nih. Bisa nih aku bangun nih.
2: Iya. Kalau ngadon semen bisa.
1: Bisa, aku juga bisa enggak kamu?
0: Bisa, cuma ngadon doang kan.
1: Bisa tapi beneran?
0: Bisa.
1: Pakai cangkul?
0: Iya bisa.
1: Cangkul?
0: Iya, waktu
1: SMA. Masa sih? SMA. Tangannya kecil kayak gitu kuat.
0: Kuat, Kak.
1: Gimana iya. Buat kamu yuk?
2: Rumah ya. Iya. Rumah apa ya? Kalau dulu sih rumah itu pelabuhan terakhir. Asik. Untuk aku.
0: Pelabuhan.
2: Karena terakhir. Rumah itu tempat yang paling luas lah untuk berkreasi. Curhat. Kalau ke teman aku jarang lah curhat.
1: Benar.
2: Banyak itu ke rumah. Kalau udah mau curhat. Di rumahnya ada teman.
1: Iya. Lagi curhat ternyata kayak tiba-tiba tetangga lagi nguping lewat. Tuh liatin tuh anaknya si Anu, Bu Surtini. Lagi sedih tuh kayaknya dia, gagal percintaannya.
0: Tapi kamu lebih cerita lebih ke bapak atau ke ibu nih?
2: Ke ibu sih. Jadi kalau sama ibu tuh, ibu kan tunanetra jadi nggak kemana-mana.
1: Oh iya yuk.
2: Ibu aku tunanetra itu sejak umur berapa gitu?
1: Dari kecil.
2: Nggak dari kecil, nggak dari lahir. Dari umur berapa gitulah?
1: Dewasa. Udah dewasa.
2: Waktu itu kayaknya sudah nikah deh. Gitu. Habis itu tunanetra gak bisa disembuhkan lagi. Akhirnya ya kebanyakan di rumah gitu, kita yang merawat. Jadi kebanyakan ya sama ibu. Kalau udah di rumah ya seringnya ketemu beliau.
1: Itu waktu kamu umur berapa yuk?
2: Umur berapa ya? Kayaknya aku masih kecil.
1: Umur emang berapa? Waktu kamu...
2: Masih kecil ke apa namanya, ke Tanah Ulu waktu itu. Masih kecil banget sih.
1: Waktu kamu masih kecil banget.
2: Kayak cabai rawit waktu itu.
1: Oh, katanya bijinya cabai rawit ya?
2: Begitu terlalu kecil.
1: Oh, terlalu kecil.
2: Atom.
1: Tapi kalau bapak?
2: Kalau bapak ya jarang sih. Karena kan beliau itu sering malang buana kemana-mana. Keluar kota. Enggak keluar negeri sih. Pokoknya keluar kota lah. Beliau kan merantau gitu, mau cari kerjaan. Jadi jarang ketemu orang tua seperti bapak untuk curhat jarang lah. Jadi kebanyakan sama ibu. Ya curhatnya ya bukan masalah pribadi juga, yang kayak putus cinta curhat enggak juga sih. Curhatnya paling ya cari inspirasi aja dengan beliau. Bagaimana kehidupannya?
0: Iya, tapi kalau di rumah itu selain sama ibu sama siapa lagi? Ada nggak?
2: Sama siapa yang nggak ada sih? Oh. Kalau saudara-saudara itu, ya jadi bahan bercanda aja, bukan bahan untuk curhat-curhatan.
1: Oh, maksud ini bercandanya bercanda lucu-lucuan atau olok-olokan atau gimana?
2: Iya, cuma lucu-lucuan aja. Kalau curhat malah apa ya? Kayak garing aja kalau sama saudara tuh kurang. Nendang aja.
1: Oh, kurang nendang. Tapi ibumu?
2: Hah? Kenapa?
1: Ibunya, berarti sampai sekarang masih sering cerita Wahyu sama ibu?
2: Iya dulu kayak gitu, sebelum meninggal ya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Aku kalau gak salah ibunya Wahyu meninggal sudah, makanya tadi aku nanya. 2000 berapa itu yuk?
2: 2000 berapa ya? 2021 kemarin dong.
1: Sakit apa aku lupa deh.
2: Stroke.
1: Iya.
2: Kalau bapak itu 2018.
1: Iya, jadi Wahyu tuh udah, bapak ibunya udah enggak ada.
2: Itu yatim piano lah.
1: Yatim piano. Oh, benar. Iya. Kirain yatim pianika. Ditiup manual.
2: Makanya kalau mau curhat itu bingung sekarang mau kemana, karena teman juga udah jarang. Aku nggak punya teman sih hitungannya.
1: Karena kalau teman tuh kayak mereka tuh udah punya hidupnya masing-masing nggak sih?
2: Iya. Iya, jadi sama saudara juga udah saling berjauhan. Kalau udah orang tua nggak ada nih ya hidup masing-masing.
1: Benar.
2: Pekerjaan masing-masing.
1: Benar. Jangan ngarep, ibaratnya kayak mereka mungkin juga dengan kesulitannya mereka masing-masing.
0: Betul.
2: Tapi mereka nggak bisa membantu kita kalau kita minta bantuan tuh bawaannya, apalagi aku nggak enakan orangnya. Pasti udah kalau minta bantuan tuh rasanya segan gitu, apalagi sudah punya kakak ipar itu kan jadi nggak enak kita.
0: Iya sih.
2: Itu kan orang lain.
0: Bener. Tapi kegiatannya Wahyu ini apa? Ada nggak kegiatannya?
2: Kerja.
0: Oh, kerja.
2: Tiap hari kerja.
0: Selain kerja ada lagi nggak mungkin? Ngapain gitu?
2: Ngapain ya? Ya paling
1: mainan HP. Hiburannya atau dengerin Pro 2 ya enggak sih, yuk?
2: Ya itu dengerin RRI lah. Kalau Pro 2 doang kayaknya menjilat banget sih.
1: Aduh, astagfirullah. Boleh.
2: Ya, jadi
1: kenapa, yuk?
2: Iya, jadi selain daripada kerja ya bikin konten gitu.
1: Dia punya konten YouTube.
0: Keren.
1: Semangat buat Wahyu. Iya. Kamu ada pantun gak, yuk?
2: Sekarang aku lagi nonton ini sih, series gitu.
1: Series nah, itu, apa?
2: Jadi hiburan-hiburan aja.
1: Oh.
2: Seriesnya Joko Anwar tuh.
1: Oh, Joko Anwar. Aku nontonnya Joko Susanto. BTW yeah. Thank you ya, yuk.
0: Iya, terima kasih Wahyu.
1: Semangat Wahyu.
2: Boleh pusing gak ya?
1: Panjang kagak nih?
2: Panjang gak ya?
1: Semenit cukup gak? Cukup ya?
2: Insya Allah lah.
1: Oke, boleh deh. Silakan Wahyu.
2: Kalian tertawa di atas runtuhan, mengunyah harga diri sebagai kudapan. Setiap kata menjadi racun yang disuntikan, menghasut waras hingga hilang kendali di kegelapan. Ruang-ruang publik menjadi arena eksekusi, tempat ego kalian diberi makan dan ilusi. Menggilas yang berbeda demi sebuah validasi, padahal nurani kalian sendiri yang mengalami amputasi. Jangan anggap diam ini adalah takluk yang pasrah atau air mata yang tumpah sebagai tanda kalah. Kalian hanya sedang menimbun bara di dalam tanah, menunggu waktu tinggal semua berbalik menjadi patah. Sorak cemooh kalian hari ini hanyalah bahan bakar yang memastikan bahwa saat saya bangkit nanti, apinya akan membakar habis seluruh keangkuhan yang kalian banggakan. Itu aja.
1: Thank you Wahyu untuk puisinya malam ini.
0: Terima kasih.
1: Bye. Loh, dimatiin sama dia sendiri. Yaudah teman produ, nanti kita lanjut lagi. Dengerin dulu yang satu ini. Stay tune terus di 88,5 FM, teman.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: beruntung lah buat teman pro 2 yang orang tuanya tuh kerjanya di satu kota. Bener. Aku aja ya yang LDR-annya cuma sama Rinda Balikpapan aja, aduh gak suka banget gitu.
1: Iya.
0: Kamu tau gak sih, makanya kadang tuh apa-apa yang hal yang terlalu kamu gak suka, hal yang terlalu kamu suka, itu jangan sering diucapin. Aku tuh selalu bilang kayak, pokoknya aku gak mau nanti kalau nikah LDR-an.
1: Oh, jadi manifesting ya?
0: Ya hal gak baik pun jadi manifesting gitu ya, kalau misalkan diucapin mulu-mulu-mulu. Jadi kayak, udahlah jangan sering-sering diucapin, karena jadinya LDR-an. Dan itu aku bener-bener gak suka, karena kalau orang LDR-an tuh overthinking-an banget.
1: Bener, dan apa ya? Kalau mau ngelakuin sesuatu juga jadinya jauh, yang harusnya bisa bareng-bareng malah jadinya sendiri-sendiri. Pernah gak sih kakak kayak gitu?
0: Iya, memang lagi berjalan itu kan.
1: Oh, okay.
0: Karena jujur emang sedih, apalagi perempuan ya.
1: Iya.
0: Perempuan itu tuh kan bawaannya tuh kayak pengen, wah ini ada suaminya nih, ada pasangannya nih. Makanya aku bilang kayak mamamu yang terjadi di mama kamu pasti ya pengennya selalu bareng-bareng, ada suaminya nih, ada tempat dia berkeluh kesah nih. Karena namanya seorang istri ya, itu beda ke anak sama ke pasangannya.
1: Betul.
0: Karena itu yang dirasain mamiku.
1: Kadang tuh ada juga orang tua yang gak terbuka gitu sama anaknya, bahkan lebih terbuka sama suaminya. Mungkin itu kali yang dirasain.
0: Bener. Kalau mami aku tuh, karena memang babi aku tuh kan sangat memanjakan banget ya. Makanya aku tuh ngerasa, walaupun dulu tuh ya udah pas-pasan banget, cuman ngerasa happy aja gitu. Karena dulu kan lengkap, terus kayak wah seneng banget lah gitu. Makanya kayak ketika namanya hidup tapi kita gak pernah ada yang tahu ya.
1: Betul.
0: Pasti Tuhan itu kayak ngasih Yuyun misalkan cobaan karena supaya belajar nanti kalau dapat cobaan yang kayak gini udah gak kaget lagi, karena aku udah pernah ngalamin itu.
1: Bener. Dan bahkan dari cobaan itu jadi buat kita jadi lebih kuat.
0: Bener.
1: Untuk menghadapi selanjutnya. Kadang kita gak tahu nih besok itu apa ya yang bakal terjadi, atau lusa kira-kira kita nangis kah atau bahagia kah atau
0: kalau bisa pengennya sih bahagia terus ya.
1: Iya,
0: bahagia. Dan nangisnya tuh kalau bisa nangis kebahagiaan gitu.
1: Ih, mau banget sih.
0: Kayak tadi kan kamu nangisnya nangis bahagia kan Yun, karena ngeliat mamanya katanya sekarang udah lebih sehat dan ngoleksi bunga-bungaan.
1: Iya, ngoleksi tanam-tanaman.
0: Kalau mami aku dulu ngoleksinya Tupperware. Gak apa-apa disebut, saya sudah gak ada lagi kan ya.
1: Iya.
0: Udah bangkrut teman bro dua. Jadi dulu koleksi, bahkan kayak menurut aku lebih disayang Tupperware. Tupperware kalau hilang dimarahin.
1: Iya.
0: Kalau anak kayak gitu gak mungkin dong marahin Tupperware ya.
1: Gak bisa hidup soalnya.
0: Bener, jadi kayak gitu teman pro 2. Tapi kalau misalkan yang suka nanam, kalau aku ya itu babeku.
1: Oh, nanam apa tuh kak?
0: Banyak, babeku tuh nanam cabai, nanam sawi, gitu-gitu dulu di depan rumah. Bahkan cita-citanya dia tuh dulu pengen ini, kalau pensiun dia tuh pengen beternak sama berkebun.
1: Ih, seru banget.
0: Tapi ya gak bisa lah ya.
1: Iya,
0: karena babi aku udah gak ada. Maksudnya kayak, karena dia udah meninggal kan.
1: Iya. Babi,
0: makanya kadang kayak aku tuh umur 20 waktu babi aku gak ada.
1: Itu pas lagi butuh-butuhnya gak sih?
0: Banget, adekku masih SMA.
1: Iya.
0: Adekku 15 tahun, aku 20.
1: Oh, beda 5 tahun guys.
0: Itu sedih banget sih momennya adekku tuh. Jadi kamu tau gak sih kalau misalkan acara-acara, jadi adekku tuh bener-bener lagi ujian, tiba-tiba datang tetangga, 3 orang nunggu depan pintu kelas.
1: Buat ngabarin.
0: Ngabarin kalau bapaknya udah gak ada.
1: Ih, sedih banget.
0: Jadi kata adekku tuh langsung gemeter. Kenapa ini pasti babe? Kenapa babe aku? Karena babeku gak sakit.
1: Mendadak
0: langsung
1: gitu.
0: Patah pulpen kah pensilnya adekku cerita. Gitu. Cuma adekku tuh orangnya untungnya gak kayak aku. Aku ngeliat babeku meninggal soalnya, karena lagi di rumah. Dia tuh gak trauma, yang kena traumanya di aku.
1: Iya sih, soalnya apa ya, bakal keputer terus gak sih di otak.
0: Bener, kayak wah, jadi yang gak terima banget tuh di aku gitu.
1: Iya sih, kayak pasti nyangkal gak sih, kayak kok bisa gitu.
0: Makanya kadang tuh kalau orang bilang gini kan, kadang tuh gini, kakak pertama bla bla bla bla, kayak kakak perempuan. Gak semua deh. Maksudnya kadang tuh karena aku ngerasa adekku tuh jauh lebih dewasa dibanding aku.
1: Mungkin pengalamannya juga kali ya. Kadang yang ngebentuk kita sekarang tuh bukan dari,
0: justru yang lebih sering dapat perlakuan aneh aku tahu dibanding adik aku. Sama kayak waktu kecil, mami aku tuh parah. Kayak contoh, kalau Senin sampai Jumat itu cuma boleh nonton TV dari jam 2 sampai jam 4. Sisanya harus belajar. Jadi harus buka buku. Gitu, kayak sengeri itu. Bahkan Sabtu Minggu cuma boleh nonton tuh, Minggu nih, cuma boleh nonton sampai jam 10 doang, udah habis belajar. Jadi hidupku tuh kayak belajar, kursus, pokoknya semua serba kayak gitu. Mah adik aku tuh mami aku bebasin banget. Makanya kadang tuh beda-beda sebenarnya.
1: Iya, bener.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Ternyata keluarga-keluarga. Yeah. Yun, aku lupa dong.
1: Apa kak?
0: Kita belum ada upload, tadi udah gue edit.
1: Iya.
0: Kalau kita on air off air tuh ngobrol terus, tetap harus diposting, tapi tenang aja sama Pro 2 ya. Parah banget. Gimana nih katanya Yuni? Aku repost enggak ya?
1: Udah mau selesai nih.
0: Udah mau selesai nih siarannya. Pokoknya buat kamu yang mungkin sekarang ngerasanya kayak kok enggak ada rumah di tempat aku ya, kalau emang kamu gak ngerasa rumah itu gak ada, buat deh rumah itu sendiri.
1: Betul, dan ciptainlah suasana baru sendiri. Kadang belum tentu apa ya, yang orang tua ngasih suasananya tuh yang kita mau. Jadi tetap ciptakan ruang sendiri.
0: Bener, jadi gak usah takut, gak usah sedih kayak, duh kenapa ya, kan kita gak pernah tahu. Pokoknya hidup itu tuh pasti ada ujiannya.
1: Betul.
0: Dan ujian tuh pasti akan ada jawabannya.
1: Betul.
0: Tuhan ngasih kita cobaan itu tuh karena kita mampu kan.
1: Mm-mm.
0: Aku percaya tau sama kata-kata itu.
1: Setuju.
0: Misalkan nih Yuni sekarang lagi kehilangan duit 100 ribu. Kayak kesel, kenapa sih Allah, kenapa sih aku harus kehilangan duit? Ya karena Allah tahu kamu mampu.
1: Iya.
0: Mungkin kalau orang lain udah bisa kayak gitu. Makanya kadang kan kayak ada si A dengerin ceritanya B, ketika si B udah selesai menjalaninya biasa aja, si A pasti gini, kok bisa sih kamu digituin, kamu gak begini-begini? Nah itu tadi, karena Tuhan itu ngasih ujian itu ke orang yang tepat.
1: Betul, dan sesuai kapasitas kita. Gak mungkin Tuhan nguji kita itu di luar dari batas kemampuan kita.
0: Nah, makanya kita harus jadi orang yang
1: sabar
0: dan
1: kuat.
0: Manusia manusia kuat, itu kita waktunya Ferrandi dong.
1: Dan Yuni
0: pamit. Thank you juga buat Ija PA kita.
1: Ya, terima kasih ya teman Pro 2 yang sudah dengerin malam ini.
0: Tangisnya Yuni malam ini. Tangis bahagia tapi.
1: Iya, semoga teman Pro 2 mendapatkan ruang di rumahnya dan semoga menemukan rumahnya kembali.
0: Benar. Dan semoga mamanya Yuni sehat-sehat juga.
1: Amin. Dan keluarga Kak Vera juga sehat selalu.
0: Iya,
1: keluarga Iza juga.
0: Iya benar Iza ya. Lucu banget keluarga Iza tadi ceritanya kita ya. Lucunya agak pinggir jurang tapi ya.
1: Iya.
0: Serem ya. Ya udah kalau gitu bye teman Pro 2.
1: Bye.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Man's Search for Meaning adalah karya klasik yang ditulis oleh Victor Erfrong, seorang psikolog dan tahanan kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Buku ini menggabungkan pengalaman pribadi Erfrong di kamp konsentrasi dengan teori psikologis yang mendalam, terutama logoterapi, pendekatan yang ia kembangkan untuk membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam kehidupan. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yang berjudul Experiences in a Concentration Camp adalah narasi pribadi Erfrong tentang pengalaman traumatisnya selama berada di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Erfrong menceritakan kengerian, penderitaan dan kehilangan yang dialaminya, tetapi juga menyoroti kekuatan kemanusiaan dan keinginan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Pada bagian kedua, kita akan menemukan sebuah bab berjudul Logoterapi in a Nutshell. Pembahasan pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Erfrong, yaitu logoterapi. Logoterapi adalah sebuah bentuk terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Erfrong berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam kehidupan mereka, dan bahwa ketika makna tersebut hilang atau tidak terpenuhi, individu dapat mengalami kekosongan atau keputusasaan. Beberapa esensi penting dalam buku ini, salah satunya adalah ini yang utama, bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mencari makna dalam kehidupan, bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Seperti di kamp konsentrasi, manusia masih mencari makna untuk bertahan. Dan menurut Erfrong, bahwa satu-satunya kebebasan mutlak yang tidak dapat direnggut dari manusia adalah kebebasan untuk memilih respon terhadap situasi yang dihadapi. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengontrol lingkungan atau keadaan eksternal, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan meresponnya. Juga tentang menekankan pentingnya menghadapi penderitaan dan menerima kenyataan yang sulit. Bahkan dalam penderitaan terdalam, masih ada potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Menemukan tujuan atau makna dalam hidup adalah faktor motivasi yang kuat. Dalam pendapatnya, menurut Erfrong, bahwa individu yang memiliki tujuan yang jelas dan makna dalam hidup mereka memiliki daya tahan psikologis yang lebih besar. Erfrong menolak pandangan deterministik tentang manusia, yaitu bahwa kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih cara untuk menanggapi situasi, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Betapa pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah situasi eksternal. Kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Man's Search for Meaning adalah buku yang memprovokasi pemikiran dan memperlihatkan kekuatan manusia untuk mencari makna bahkan dalam situasi tersulit, yang juga menawarkan pandangan mendalam tentang logoterapi, sebuah pendekatan psikologis yang terus memberikan inspirasi dan juga bimbingan bagi banyak orang dalam menemukan makna dalam hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Man's Search for Meaning, karya Victor Erfrong, dari RRI untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Teman terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Capek banget ya hari ini, Nom.
2: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
1: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
2: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
1: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
2: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
1: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
2: Bentar Lun. Kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
1: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
2: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
1: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
2: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan ada dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran Anam Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 Menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya." Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Tahu lah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Teman Pro 2, waktunya mendengarkan Pro 2 update bersama Anom Citro. Ranking Timnas Voli Putri Indonesia mengalami penurunan dalam daftar ranking Federation Internationale de Volleyball setelah menghadapi Thailand hari Senin kemarin, di mana Indonesia kalah 0-3 dari Thailand. Hasil itu tak cuma membuat posisi Indonesia turun dari klasemen Pool B FVC Women's Continental Championship 2026, tapi juga membuat ranking tim Merah Putih dalam daftar FIVB itu mengalami perubahan negatif. Setelah sempat naik 8 peringkat selepas mengalahkan Kazakhstan, kekalahan dari Thailand membuat Indonesia turun 3 peringkat dan kini berada di posisi 52. Di mana kekalahan di Thailand juga membuat Indonesia kehilangan 4,13 poin dan kini Indonesia memiliki 73,83 poin. Informasi berikutnya Taman Pro 2, Spider-Man Brand New Day masih bertahan di puncak box office akhir pekan domestik Amerika Utara, di mana bergeming dari teror horor atas debut dari Insidious Out of the Future, di mana bukan hanya teror Insidious, Spider-Man juga bertahan dari kedatangan Jason Statham lewat Mutiny dan juga penayangan kembali The Fast and the Furious, juga perayaan 25 tahun film kebut-kebutan mobil tersebut. Pada pekan keempat penayangan, di mana Spider-Man masih mampu mengoleksi 39 juta US dollar selama akhir pekan dan menggenapi perolehan domestiknya menjadi 854,9 juta US dollar. Pendapatan film keempat Tom Holland ini sebagai superhero manusia laba-laba juga mengalami penurunan 44% dari 4.006 bioskop yang masih menayangkan film Marvel Sony tersebut. Begitu juga Brand New Day masih menjadi film terlaris tahun ini dengan perolehan global sebesar 2.219 miliar US dollar. Demikian Pro 2 update dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda. Waktunya kan.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Cita yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi ya. Buat hari ini teman Pro 2, pastinya aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu nih teman Pro 2. Ada beberapa pertandingan yang tersaji ya teman Pro 2 tadi malam gitu. Biasanya tuh kalau nggak Sabtu, Minggu gitu. Tapi hari Senin itu ada tuh teman Pro 2. Tapi kali ini datang dari English Premier League ya teman Pro 2, mempertemukan ini ya, mereka debut di Premier League ya teman Pro 2, mantan pelatih Real Madrid di musim yang sama ya, ada Arbeola dan juga Xabi Alonso ya, di mana Chelsea menang 3-2 atas Fulham City ini teman Pro 2, dicetak oleh João Pedro di menit pertama. Selain itu ada Rodgers di menit 41 dan juga ada Cole Palmer di menit 49 tuh teman Pro 2. Dan juga nih ya, dari Fulham sendiri 2 gol datang dari King dan juga ada Gonzalo Garcia, mantan pemain Real Madrid yang dipinjamkan musim ini tuh teman Pro 2 ya. Ini menarik banget karena mempertemukan dua-duanya mantan pelatih Real Madrid ya teman Pro 2, yang benar-benar ternyata mereka sendiri cukup agresif untuk mainnya mereka tuh teman Pro 2, dimana ya di Real Madrid agak-agak puasa gelar gitu ya, tapi mereka buktiin ya di tim lain mereka tuh juga mampu untuk bisa menjadi pelatih yang bagus juga di tim-tim kompetitor tuh teman Pro 2. Selain itu juga datang dari AS Roma ya, menang 4-0 atas Fiorentina nih teman Pro 2. Ini benar-benar ya 4-0, 3 gol diantaranya tuh ada hat-trick dan juga hat-trick assist nih teman Pro 2. Dicetak oleh Melon ya, 3 gol menit 27, 52, 60 dan assistnya semuanya dari Dybala tuh teman Pro 2. Dan terakhir di menit 86 ada Pisili juga mencetak merangkumkan 4 gol untuk AS Roma. Nanti kita lanjut lagi pastinya, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Tamam Pro 2, kita lanjut lagi kali ini. Kali ini datang dari One Piece ya, Tamam Pro 2, yang ternyata bakal bawa God Valley Incident ke layar lebar pada musim panas 2027 dan merilis film Bad ya pada tahun 2029. Jadi ditunggunya malah tahun depan tuh ya Tamam Pro 2, di mana Toei Animation itu ngumumin dua film animasi One Piece yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan ya. Kalau yang terdekat tadi yang sudah aku sebutin God Valley, itu jadwalnya musim panas 2027, kemudian disusul Bad ya Tamam Pro 2, Bad di tahun 2029. Dimana dari pengumuman resminya ini, One Piece sendiri keduanya diperkenalkan lewat video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo, Jepang hari Minggu kemarin tuh Tamam Pro 2. Dimana untuk God Valley, teaser singkatnya tuh udah diperlihatkan tiga tokoh yang punya peran besar dalam insiden tersebut, yaitu Rocks ya, terus juga ada Sebek, Gold D. Roger, dan juga Monkey D. Garp, itu Tamam Pro 2. Terus sesuai juga dengan jadwalnya ya, dimana film ini bakal membawa insiden God Valley itu ke layar lebar, karena peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Rocks Pirates, Roger Pirates, Angkatan Laut, sampai bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang kemudian itu mengubah sejarah dunia dari bajak laut ini nih Tamam Pro 2. Nah nanti setelah God Valley, di mana One Piece Bad itu ya, itu bakal menyusul pada 2029, tapi sejauh ini Toei Animation sendiri masih menutup rapat detailnya, karena mulai dari cerita, karakter yang terlibat, sampai staf produksinya, itu tuh masih menunggu tuh Tamam Pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini. Dimana ya, kali ini ada seorang ibu asal Kanada nih teman Bro 2. Namanya Jessica Fletcher nih teman Bro 2. Dia itu membuat tato keyboard komputer di lengan bawahnya sebagai cara permanen untuk bisa tetap berkomunikasi dengan putranya ya teman Bro 2, yang bernama Hunter. Usianya 11 tahun ya, dia mengidap autisme ya teman Bro 2, dan bisa dibilang itu nonverbal. Jadi ternyata idenya ini itu muncul setelah perangkat augmentative dan juga alternative communication punya Hunter itu kehabisan baterai itu teman Bro 2 saat mereka tuh lagi di restoran. Dan pada saat itu Hunter tuh sempat menggambar keyboard dari ingatannya di atas kertas, dan dia tuh langsung kayak bisa dibilang cara ngomongnya tuh yang memang mengetik tuh teman Bro 2, mengetik pesannya dengan jari. Dan momen itulah yang meyakinkan Jessica bahwa anaknya itu butuh alat komunikasi cadangan yang tidak bergantung pada teknologi tuh teman Bro 2. Jadi tato tersebut itu tuh juga mencakup susunan huruf alfabet. Jadi kayak selain kayak QWERTY-nya itu loh teman Bro 2, tapi juga ada yes no-nya itu juga. Simbol ekspresi wajah senang sedihnya itu juga dimasukin, sampai tombol I love you. Saat pertama kali melihat tato itu, Hunter langsung meraih lengan ibunya dan mengetik Mama gitu tuh teman Bro 2. Dan juga momen itu kemudian direkam dan ditonton sudah lebih dari 100 juta kali di media sosial teman Bro 2. Dan ini jadi sebuah contoh yang bagus tuh teman Bro 2 gitu ya. Maksudnya ini mungkin memang gak untuk semua orang yang mengidap gini juga, tapi ini tuh jadi contoh alternatif yang kayak ya bahkan tatonya aja itu tuh juga bisa berfungsi untuk sebagai alat komunikasi yang baik juga gitu tuh teman Bro 2. Itu aja mungkin ya untuk kali ini. Nanti kita lanjut lagi nih teman Bro 2 di jam 7. Jadi buat kamu stay tune terus di Rari Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman terbaik kamu, langsung aja ada It Gitaf dengan Mengudara.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
2: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
3: Hah? Jadi selama

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Thank you.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi buat kamu semua nih teman Pro 2. Aku sudah enggak sendirian lagi pagi hari ini karena aku ditemani oleh
1: Mina.
0: Yeay, Mina ya. Gimana Mina perasaannya hari ini Mina?
1: Jujur
0: aku
1: agak
0: langsung
1: sedikit
0: tanya perasaannya aja gitu. Sedikit apa?
1: Agak sedikit.
0: Oh, agak sedikit. Sedikit apanya enggak tahu ya teman Pro 2 ya.
1: Biar itu menjadi rahasia di antara kita.
0: Wih, rahasia gitu. Masih pagi udah main rahasian-rahasiaan gitu ya.
1: Biar teman Pro 2 itu langsung kayak kepo gitu loh. Jadi penasaran, buka mata dengerin kita di sini.
0: Bener gitu ya. Pastinya selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang hari ini sebenarnya lagi tanggal merah gitu ya Mina ya.
1: Bener banget, tanggal merah, tapi kayaknya kita enggak boleh merah juga. Kita
0: kita enggak boleh merah.
1: Enggak, maksudnya enggak boleh merah itu enggak boleh ngerasa libur juga. Kita harus happy terus.
0: Kalau happy-nya iya, tapi kalau tanggal merahnya kan kita butuh juga.
1: Ya kan masih Selasa, bukan masih Minggu.
0: Masih Selasa. Iya, enggak apa-apa sih teman Bro 2, tapi pastinya kita ngucapin selamat berlibur buat kamu juga gitu ya. Maksudnya mau hari ini yang masih tetap produktif boleh, mau istirahat juga boleh.
1: Bener,
0: boleh kan istirahat?
1: Boleh dong. Jangan lupa cas energinya dulu.
0: Iya, benar gitu. Karena hari ini teman Bro 2 kita bakal ngomongin sesuatu hal yang bisa dibilang gitu ya teman Bro 2. Kita tuh menurutku satu tema ini adalah tema di mana kita itu menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang kadang bisa kita lakukan itu benar, tapi bisa aja kita tuh salah.
1: Benar sih Kak, tapi ini lumayan seru sih pembahasannya.
0: Betul, seru banget karena hari ini kita bakal ngomongin tentang nabung gitu.
1: Iya, nabungnya antara nabung di dalam perut atau enggak nabung beneran.
0: Bener, ya kadang kayak gitu tuh teman Pro 2. Tapi mungkin konteksnya gini, ya kita memang diajarkan kan dari kecil itu untuk nabung. Mina juga pasti dilajarin kan.
1: Benar.
0: Itu dari dulu kamu tahu nabung dari misalnya di rumah atau dari sekolah gitu?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya.
1: Iya benar banget.
0: Mm-mm. Nah ini maksudnya kan kalau pelajaran nabung tuh kita udah dapat dari kecil tuh teman Pro 2. Tapi yang mungkin kita itu apa ya namanya rasain mungkin pas kayak muda kita kayak gini, kita tuh suka explore ini gitu kan ya. Kadang kita kalau sudah dapat duit itu masih tetap berasa dilema gitu. Kayak ngerasa bingung gitu loh. Bingung dalam arti yang kayak duit ini aku pakai aja kali ya, atau ku tabung aja kali ya, gitu.
1: Soalnya kadang tuh Kak, kalau misalnya aku tabung sekarang,
0: iya,
1: aku mikir kayak aku nggak bisa nikmatin uangku sekarang.
0: Nah,
1: jadi
0: bener.
1: Kayaknya aku pakai dulu deh hari ini gitu loh.
0: Bener. Nah itu tuh maksudnya sisi manusianya tuh keluar banget. Kadang kita mikirin ego kita. Iya kan, kayak kepikiran kayak, wah aku kayaknya butuh reward deh hari ini, pengen makan yang enak, pengen makan yang apa gitu, atau pengen jajan, atau pengen belanja, kayak gitu-gitu. Jadi makanya aku ya menganggap bahwa hari ini ya teman Pro 2 topiknya adalah tentang ini, tentang kita sebagai manusia ya, yang rasanya itu kalau, apa sih namanya, kalau kita itu bisa aja ada sisi yang sisi impulsif ya, tadi kita dapat uang kita bisa belanjain, tapi ada sisi yang kita tuh sadar diri kalau misalnya kita dapat uang kita tahan dulu deh, mungkin uangnya bisa dipakai buat nanti gitu. Nah Mina, pastinya buat kamu yang mau gabungan nih teman Pro 2 ya, bisa gabungan di WhatsApp kita di mana Mina?
1: 08 12 5848 7885,
0: atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda ya. Pasti nanti kita bakal balik lagi.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Nah, Kak Nom, Gina mau cerita nih dulu pas waktu sekolah ya. Udah kuliah gak kerasa ya ternyata.
1: Loh kok tiba-tiba ngebahas tentang masa sekolah tapi langsung keinget masa kuliah gitu.
0: Enggak, maksudnya gak nyangka ternyata udah gak sekolah lagi gitu loh.
1: Tapi kan kamu kuliah masih pendidikan, apa bedanya?
0: Beda dong, secara vibes beda banget.
1: Iya gitu, iya tadi kamu mau cerita-cerita gimana?
0: Dulu kalau pas aku sekolah kan aku boarding school ya BTW.
1: Iya.
0: Jadi itu tuh selalu dapat uangnya per bulan.
1: Oh oke, okay. Itu waktu SD aja kamu udah boarding school kah?
0: Enggak dong, kan sekolah yang dimaksud SMA ya.
1: Oh gitu, oh iya sorry.
0: Biar gak jauh-jauh banget aku, gitu loh, nanti kerasa tua nih.
1: Enggak kan kamu gak bilang kalau aku tuh waktu SMA. Tapi karena kamu bilang waktu sekolah, aku jadi mikir apakah dari SD kamu udah boarding school gitu makanya ya kan
0: ya, ya, yang salah, yang salah,
1: nah, bener dong kayak gitu. Jadi waktu SMA itu boarding school
0: ya,
1: dapat duitnya school. Itu bulanan.
0: Enggak tahu kenapa kalau dapat duitnya bulanan itu kayak lebih kesimpen gitu loh.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Kenapa kesimpen? Apa karena memang susah buat akses belanjanya kah atau gimana waktu
0: kayaknya
1: itu?
0: Kayaknya itu salah satu faktor sih. Soalnya kan kalau kita boarding school udah dapat makan.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar uangnya pure buat jajan doang.
1: Iya.
0: Jadi uang bulanan yang buat jajan itu banyak banget kesimpennya. Karena setiap hari kalaupun kita jajan di atas 30 ribu, itu rasanya masih nyisa banyak kan.
1: Oh oke oke ya ya.
0: Jadi rasanya uang tabungan pas waktu SMA banyak banget ya. Tapi kenapa pas kuliah hilang?
1: Ya kalau kuliah mah udah ngurus diri sendiri kan, lebih tepatnya kan begitu gitu. Tapi benar sih, tapi kalau misalnya gini, itu tergantung kan dari sekolahnya. Kayak misalnya tadi boarding school di mana kalian tuh asrama. Iya benar kan?
0: Bener.
1: Nah, kalau asrama udah dapat, mungkin udah dapat makan pagi, dapat makan sore atau malam kayak gitu kan, ya ya sudah gitu, tergantung mungkin kayak sisanya tuh oh mau jajan apa lebih ke arah sana gitu kan ya. Bener sih, tapi kalau misalnya dulu aku waktu SMA itu aku kayaknya masih agak kesulitan nabung karena ya SMA negeri gitu ya, terus kayak lebih tepatnya duitnya tuh kepake buat makan siang gitu.
0: Soalnya harga makan siang mahal gak sih?
1: Bener waktu itu sih mahalnya enggak sih, tapi kayak mungkin karena duit jajannya enggak banyak.
0: Soalnya Mina pernah ke sekolah ADM itu harga startnya aja 20 ribuan buat bisa makan berat gitu loh. Jadi kan wajar kan gak bisa nabung.
1: Betul, agak susah gitu. Nah duit jajanku itu dulu SMA 20 ribu.
0: Pas dong habis.
1: Ya, tapi kan kalau di zamanku kemarin kan masih belasan ribu lah.
0: Oh iya kan, lupa kalau Kak Anom.
1: apa tuh, wey. Gitu. Nah abis itu kan ya udah buat beli makan, belum beli minumnya. Jadi tuh sisa-sisa ya beberapa ribu gitu aja gitu. Tapi kadang beberapa kali gitu aku biar bisa nabung gitu, itu tuh beberapa kali kayak minta bawain bekal gitu. Jadi kayak request deh hari ini pengen nasi goreng, besoknya mie goreng, besoknya nasi goreng lagi, muter-muter itu aja menunya ya.
0: Tapi Kanom gak bawa air minum sendiri gitu biar menghemat?
1: Oh oke, okay. Air minum waktu itu enggak, karena mungkin aku dulu suka banget sama es. Jadi kayak beli es. Nah itu duit jajan itu. Jadi kayak misalnya aku ada bekal nih, udah bawa nasi contoh. Abis itu duitnya kepake buat dibeliin minumnya aja gitu. Jadi bisa beli minum berkali-kali untuk sampai mungkin nanti siang atau sore gitu.
0: Tapi pulangnya sore ya juga?
1: Iya pulangnya sore juga. Wah aktivitasnya banyak, makannya cuman sekali, makanya sampai rumah lapar lagi gitu. Tapi itu maksudnya kan dari situ kita ada belajar nabungnya gitu. Tapi Mina akhirnya di situ bisa ngumpulin banyak gitu ya.
0: Iya, tapi habis pas kuliah kayak mana, Dok? Soalnya enggak tahu kenapa pas kita masuk masa kuliah kayak kok keinginannya makin banyak ya.
1: Padahal
0: pas sekolah rasanya enggak banyak banget yang mau dipengenin gitu loh.
1: Tapi kan tadi kalau ngomongin nabung, waktu itu kan okay, nabung gitu. Tapi kalau misalnya kayak mau belanja kan okay, nih beliin jajan, tapi jajan tuh paling berapa sih gitu
0: iya,
1: kan ya.
0: Bener.
1: Tapi ada kayak waktu sekolah gitu belanja online gitu enggak?
0: Ada dong.
1: Ada.
0: Ada.
1: Belanja baju gitu-gitu.
0: Iya. tetap suka check out, check out.
1: Tapi masih tetap ada uangnya.
0: Masih, karena kan mungkin kita nggak makan berat ya.
1: Oke, okay, ya.
0: Jadi
1: ya,
0: makan beratnya tercover sama uang yang udah ditransfer buat bayar biaya asrama.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau kuliah sekarang kan susah ya.
1: Iya. Bener.
0: Dari uang makan, uang jajan, uang kos dan lain-lain.
1: Iya. Enggak usah jauh-jauh. Uang bensin aja udah berasa banget tuh teman Pro 2.
0: Bener banget.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Pesanan atas nama Kadito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Teman bro dua ya, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang menabung gitu ya, apalagi anak muda yang mungkin saat ini pengen nabung tapi susah nabung.
1: Pengen banget punya duit banyak lebih tepatnya kak.
0: Kalau itu mah semuanya pengen, tapi mungkin salah satu caranya adalah nabung.
1: Betul.
0: Nah, tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih Mina ya, cek fakta kali ini.
1: Penasaran banget.
0: Mungkin langsung aja deh teman pro dua ya, kita bakal dengerin cek fakta kali ini.
1: Check it out.

0: Ruangan Pro 2 kali ini aku lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di Samarinda. Nah, kebetulan aku ngelihat kakak-kakak yang lagi nongkrong santai nih. Yuk, kita langsung aja cek fakta hari ini. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Boleh minta waktunya sebentar?
2: Boleh.
0: Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak siapa nih? Tiara.
1: Aku Brian.
0: Oke. Nah, Kak, BTW aku mau nanya, kalau misalnya nih kakak lagi ada uang, megang uang banyak nih, kira-kira kakak tuh langsung nyisihin uang itu atau langsung dipakai aja sampai akhir bulan nih, Kak?
2: Kalau aku sih, aku bisain ya, Kak, antara uang tabungan sama uang jajan. Jadi gak semua uang itu harus dipakai buat jajan. Kita juga harus nyiapin buat masa depan nanti.
0: Oke, kalau kakaknya?
1: Kalau aku sih tergantung uangnya berapa ya. Kalau uangnya banyak ya ditabung. Kalau uangnya sedikit paling dibelanja-belanjain aja.
0: Oke, segitu dulu ya teman Pro 2. Thank you.

0: Oke, itu dia ya cek fakta kali ini ada gitu ya, berani nodong ke mbak-mbak mas-mas yang ada di kafe.
1: Masalah nanyain nabung lagi ya, nanya tabungan orang gitu.
0: Sungguh dia sungguh berani. tapi benar sih tadi mungkin yang disampaikan sama Kak Tiara gitu. Kadang kita tuh kayak misalnya sudah dapat uangnya nih gitu kan ya, kalaupun juga mau berasa kita tetap merasakan tapi tidak sepenuhnya habis gitu kan ya, kita bisa sisihkan. Bener. Gitu. Kayak misalnya kita udah dapat, oh kita pisahin nih buat mana yang mau kita belanjain, mana yang memang buat kita tabung.
1: Tapi kakak yang kedua juga benar sih, tergantung kondisi uangnya. Karena kan kadang ada kan, kalau pas-pasan banget gak mungkin kita kepikiran buat nabung gitu. Bahkan kayaknya milih makanan aja susah nih buat makan.
0: Betul gitu, tapi kan gini, kita kepikiran karena jumlah kayak misalnya duitnya sisa berapa gitu. Tapi kan gitu pasti kita perhitungkan kan, gimana caranya kita contoh 300 ribu bisa bertahan sampai akhir bulan gitu kan ya. Jadi kayak kita udah mulai
1: sisihkan uang.
0: Sisi kreatifnya kita tuh malah lebih keluar gitu. Kalau kita kayak gitu tuh kayak, oh berarti aku harus cari makan yang harganya tuh cuman segini-segini. Itu di hari ini. Besoknya mungkin hari ini gini-gini gitu. Nanti pas mungkin udah dapat udah dapat duit bulanannya itu lagi gitu kan ya, oh baru
1: sisi borosnya juga muncul lagi
0: atau mungkin oh ya udah deh, rewardnya makan enak dulu sekali, abis itu nanti makannya yang biasa-biasa.
1: Tapi sekalinya itu kadang bisa buat tahan 10 hari.
0: Itu iya, tapi ya kalau misalnya karena kan kita tuh jiwa penasarannya masih tinggi. Bener. Gitu kan ya, ih ada makanan viral nih ini, cobain ah gitu ya kan. Jadi tuh ya yang kayak gitu itu sebenarnya nggak apa-apa, asal kamu nggak tiap hari aja, maksudnya tiap saat kayak selalu makan yang itu lagi, yang harganya mungkin di atas makan harga rata-rata kamu makan kayak gitu-gitu.
1: Soalnya yang penting, kadang nalurinya juga emang jalan sih kak.
0: Iya gitu, naluri kita pas lagi agak-agak bokek jalan kan.
1: Jalan, controllingnya juga tiba-tiba jalan banget.
0: Betul, dan kita juga pasti merhatiin tuh kayak, oh duit sebulan gimana caranya untuk bisa bertahan sampai akhir bulan.

0: Ah, der Titi.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang,